Janing tak sampai nang woro-woro jam 7 isuk. Janing gawe ngekei fasilitas pelayanan transportasi massa. Dinas Perhubungan Jawa Timur ulan Oktober 2016 bakal ngeluncurno pelayanan bus Trans Jatim Ekspedisi. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim Cito Eko Yuli Saputro nyatakno layanan ekspedisi iki melayani daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lan Lamongan. Nyandak keperlian nih caning Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dorong wilayah dadi destinasi wisata olahraga kelas dunia. Salah sijine melalui ajang lari lintas alam internasional Mantra 116 tahun 2016 sing dilaksanakno nang wilayah Pasuruan. Ajang iki diharapno iso dadi media promosi sing efektif ngenalno potensi wisata Jawa Timur nang dunia internasional. Janing ku mau yorek woro-woro jam 7 isu, ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isu.

0: histoire.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum Sugeng Injing Jakning. Balik mana bare aku lihat sing bakal ngancani sampai jam 10 awan mengko. Ya apa kabar dinaiki Jakning, mugi-mugi kabeh sehat sedoyo nggih tanpa ada kurang apapun sing lagi loro mugi-mugi ndang diparingi seger waras ben iso aktivitas dino iki. Lan tentune mugi-mugi kabeh sisan yo lancar-lancar rezeki nih, kegiatan nih, aktivitas sih, ya kan rencana nih sampean dino iki, bebek nih sampean pengen bepergian, utawa sing kerja budale hati-hati ya Cak Ning, nang dalan pemuda wis mulai rame, mungkin beberapa daerah wis mulai rame sisan mergo akeh sing budal kerja ya Cak Ning. Nggih Cak Ning. Dina iki tanggal 7 iki ternyata ana beberapa peringatan sing menarik kanggo diomongno ya. Ana nilai lan sejarah sing apik kanggo diiling bareng-bareng Janing. Nah, engko Janing awak dhewe bakal ngobrol soal profesi sing jasane gedhe kanggo dunia pendidikan lan literasi, yaiku jeng yaiku pustakawan Janing. Saliyane kuwi ana ya peringatan sing mesti disenangi akeh wong apa maneh arek wedok ya kan, yaiku Hari Coklat Sedunia. Dadi loro peringatan iki ana Hari Pustakawan Nasional lan Hari Coklat Sedunia. Nah, le penasaran ya Jan ya, tetep ikuti nang Perumpat RRI Surabaya. Aja nandi-nandi nang kene ya.

0: Ananing kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau cakning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki cakning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cakning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampungnya awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
2: nang kampunge
1: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejaneng balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bareng aku Liang lanjut noyo. Tanggal 7 Juli diperingati dadi Hari Pustakawan Indonesia. Peringatan iki pas karo sejarah dibentuke Ikatan Pustakawan Indonesia utawa IPI tanggal 7 Juli 1973. Waktu Kongres Pustakawan Indonesia sing pertama nang Ciawi Bogor janeng. Saiki profesi pustakawan wis beda karo jaman biyen ya. Nek biyen iki wong iki mikire kan pustakawan iki mek jaga buku nang perpustakaan, saiki tugase luwih jembar janeng. Pustakawan dadi kancane masyarakat golek informasi sing bener, lengkap lan iso dipercaya. Nang zaman digital ini kabar nyebare cepet banget. Saben dino ono berita, video, postingan media sosial sampai informasi sing durung mesti bener. Nah, pustakawan duweni peran penting dadi kurator informasi. Bantu masyarakat milah endi informasi sing fakta lan endi sing mek hoax utawa kabar sing durung jelas sumbere. Nah, jane ayo luwih seneng maca nggunakno fasilitas perpustakaan lan ojo gampang percaya karo informasi sak durunge diperiksa kebenarane.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gune Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keloro teko 10 bersaudara teko pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhna dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Neng balik mana mbak aku liang lanjut no saliane Hari Pustakawan Indonesia tanggal 7 Juli ki yo diperingati dadi Hari Coklat Sedunia. Rayaan iki mulai dikenal wiwit tahun 2009 kanggo ngenang sejarah mlebu lan dikenali coklat nang Eropa. Sing dipercaya kedadian tanggal 7 Juli tahun 1550 ya. Sadurunge iku kakao luwih dikenal masyarakat Maya lan Aztec nang Amerika Tengah. Ngomong soal coklat, Cak Ning mesti akeh sing seneng ya, saliyane rasane enak coklat ireng utawa dark coklat. Sing dipangan secukupe uga dipercaya duweni antioksidan sing apik kanggo awak, tapi ya tetep kabeh sing kakean mesti ora apik. Dadi dipangan secukupe Cak Ning ben tetep sehat. Lan sisan lek jarine lek misale lagi stres ngoten nggih Cak Ning nggih dan meningkatkan dopamin rasa bahagia ngoten baike mangan coklat ngoten game atau mangan sing manis-manis gitu ya. Nah, ora kalah penting sisa nek mangan coklat karo maca buku api lah gak tambah lengkap nikmati waktu santai iku.

Nah, cak ning saka rong peringatan dina iki awak dhewe iso njupuk pelajaran sing sederhana tapi penting ya. Saka Hari Pustakawan Indonesia awak dhewe diajak luwi ngajeni wong-wong sing wis ngabdi nyebarno ilmu lan budaya literasi, mergo bangsa sing seneng maca mesti luwi siap ngadepi perkembangan zaman. Saka Hari Coklat Sedunia, awak dhewe dielingno yen urip iku ya kudu dinikmati. Sing penting tetap seimbang, sehat lan ora kakean. Nah, cak ning mungkin sampean iso nyempetno waktu beberapa menit kanggo maca buku, artikel sing bermanfaat utawa mampir nang perpustakaan. Ilmu kuwi investasi sing ora bakal entek. Ya, caning tak marino dhisik pembahasane, mergo sak marine iki sampean bakal melaju nang lontong balap. Tentune aku gak dhewean yang kok digancani. Mare ning amikale adik-adik magang mungkin ya. Kira-kira awak dhewe bakal bahas apa nang lontong balap? Pokoke sampean aja lali gabungan, tetap nang perempat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning tak sampai nawara-wara jam 8 isuk. Caning Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang utawa DPUPR Kota Madiun ngelaksanakno pemeliharaan 29 ruas dalan kawin ningkatno kualitas infrastruktur lan kenyamanan masyarakat. PLT Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setia Nugroho nyatakno pemeliharaan iki difokusno nang jalur protokol diantarane nang kawasan dalan Tawang Rejo, Kejuron lan dalan Pahlawan sing ngetekno anggaran sekitar 15,56 miliar. Kabar liyane caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia utawa Persagi merga keberhasilane mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% nang tahun 2024 melalui kolaborasi lintas sektor lan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno penghargaan iki dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas nasional. Jane iku mau yorek woro-woro jam 8 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bening. Wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancen sece ya.
1: Assalamualaikum Neng Lia.
0: Waalaikumsalam Neng Ami.
1: Sampai tak terwolokin muang mau cebuku sak monok kuandele kuno. Gak panas sampe ripat sampe.
0: Lelelelelele lek wis terbiasa ya gak tolong.
1: Oh alah. Gak apa-apa ya.
0: Aman ae.
1: Aku ya mari mocong diluk susu tok ndin itu wis pe mang nanti amanan dingun.
0: Bingung tadi.
1: Iya bingung tadi.
0: Misale akeh tulisan ngoten.
1: Iya akhirnya wis tak tutup ae tadi baca.
2: Gak terbiasa.
1: Daripada mocong belakrak tekan dinding gak aman. Saiki iya ta. Saiki hari
0: perpustakaan. Pustakawan.
1: Pustakawan ya, pustakawan.
0: Hari pustakawan nasional.
1: Nasional. Tadi pustakawan ku opo rek?
2: Pustakawan iku mau wis di kan ini Mbak Lia ya jarene orang sing kerjae di perpustakaan, tapi biasanya iku gak cuma koyo njogo perpustakaan tok, tapi ngerti apa? Seluk-beluke perpustakaan.
0: Dadi lek golehi koyo golehi buku-buku apa takok nang pustakawan iku ngerti nang dipanggone. Biasane ngono.
1: Terus ke lah. Heeh. Misale ngono awakmu ya tau tah nang ngene perpustakaan iku.
2: Akhir-akhir iki saya kebetulan iku apa sering dek perpus hari Jumat dek perpus balai kota iku. Dek wingi nane iku aku nyoba takok ndek pustakawane tentang apa cara nganukno komputer iku ya iso ngasih tahu enggak cuma buku ternyata pengetahuane pustakawan iku.
1: Terus Adel pernah?
3: Pernah. Kemarin itu hari Kamis pas libur-liburnya yang kemarin itu sebelum PKL ya Bu.
1: Sebelum PKL. Ngapain kamu ke situ?
3: Buat nyari itu Bu, buku masak, tutorial masak.
0: Oh, di sana ada ya?
1: Ada. Tutorial masak.
3: Ada.
1: Oh iya. Pin masak gulai, rendang, rawon, kari,
3: ikan bakar juga.
1: Jadi iki calon ibu-ibu yang gemar memasak.
0: Sepertinya iya ini.
1: Jadi wis siap-siap endol cara masak-masak.
0: Seneng masak bek niki ning Adel ya.
1: Enggak no, gemoy.
0: Dicicipi mari masak dicicipi.
1: Iya. Nek wong senane masak iku bisa ngicipi. Masak iki dicicipi titik, masak iki dicicipi titik. Masak iki dicicipi. Dadi wayahe mangan wis gak mangan.
0: Warek soalnya nyicipi.
1: Delok-delok tok ae wis.
0: Iya biasane ngono ibu.
1: Biasane wong tua tukang masak koyo ngene iku.
0: Iya. Mungkin
1: ana telepon?
0: Ana telepon iki ya kan diangkat dhisik. Halo.
1: Halo Lontong Balap.
4: Lontong Balap. Assalamualaikum. Good morning.
2: Waalaikumsalam.
0: Good morning.
4: Apa kabar semuanya?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik semua.
4: Harus. Harus. Healthy, strong semuanya.
1: Strong.
4: Harus sehat benar. Dan semangat.
0: Sampean juga, Cangobar.
4: Iya.
1: Iya.
4: Terima kasih mendengarkan suara dia, Ning Ami. Strong dan solving itu di udara aja.
1: Iya.
4: Aku padamu di udara.
1: Iya.
4: I'm loving you.
0: Waduh, asik-asik.
4: Di udara tapi Mbak Ami. Cantik, siapa yang punya?
1: Yang punya, yang bertanya. Yang tampan, siapa yang punya?
4: Yang bertanya.
1: Kamu milikku.
4: Aduh.
1: Kamu kasihku.
4: Kasihmu. Jadi ya nanti sih.
0: Ya, apa?
4: Saya kembalikan laptopnya.
1: Kembali ke.
4: Aku paham. Ini sekarang hari perpustakaan.
0: Iya.
4: Begini, saya beritahu maaf ya. Kita pakai bahasa Inggris sedikit ya. Orang yang mau perpustakaan itu tidak sembarangan orang, Mbak.
1: Oh, tidak sembarangan orang.
4: Ya.
0: Benar.
4: Bahasa Inggrisnya the jugel. Istilahnya itu orang yang berpengalaman, orang yang mantan profesor atau mantan guru. Jadi ibaratnya seperti itu, bahasa Inggrisnya seperti itu. The jugel itu orang yang pintar. Ya juga bisa orang biasa itu dikasih wawasan, dikasih tulisan, nanti tinggal cari. Tapi kalau sudah ada jugel tidak mencari, misalnya Mbak Ami datang ke tempat perpustakaan, saya mau mencari buku ini, sudah kita tunjuk aja di sana, kita ambil. Beda dengan yang belum bukan ada jugel ya, anak-anaknya atau pegawainya tinggal mencari tulisannya, kan ada tulisannya bagian ekonomi, IPA, IPS kan, dia mencari, masih mencari. Kalau yang orang dibilang
1: di blok
4: sekarang ini dia perpustakaan, orang itu sudah ada jugel, sudah pinter, tidak sembarangan. Penting Mbak Ami perpustakaan. Kenapa? Anak bangsa ini tidak paham dengan sejarah. Lalu ketika ada buku ya sudah, enggak diam aja di rumah. Misalnya ada pelajaran dari sekolah apa, misalnya satu kata aja ya saya kasih, cari, selesaikan PR ini di rumah. Nah, umpama party gitu aja, ibarat kasarnya party. Aku nggak punya sejarahnya, buku party di buku nggak ada, ya sudah diam. Nah ini di sinilah regenerasi kita, Pak. Sebenarnya tidak seperti itu, nggak punya, datang ke perpustakaan. Mencari, arti itu apa arti? Nanti ditunjukkan, kalau pegawainya nggak ngerti, pegawainya tanya orang yang ngerti, yang disebut the jugel tadi, orang yang paham. Oh, arti itu ini artinya. Bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, bahasa Amerika Latinnya, ini ditunjukkan semua nanti. Yang ditanyakan, gurumu apa? Arti ini, oh berarti ini arti bahasa Yunani. Nah, itu saya contoh kecilnya seperti itu, Mbak Ami. Misalnya, kata-kata party itu, kata party itu banyak, Yunani, Amerika, Jerman, Arabia, kebanyakan bahasa itu diambil dari Yunani. Segala bahasa dirangkup, Inggris itu tinggal enaknya aja, tinggal dirangkup gitu aja, Inggris itu. Mereka kan gak beda jauh dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mbak Ami. Nah di sini ini cuma pengalaman Cak Kobar, barangkali di belakang Cak Kobar ada paham. Penting kalau punya saudara, kalau dirimu sendirilah semuanya, Mbak Ami siapapun, jangan malu. Sekarang kita ada sudah ada dolar, ada IAS, sudah segalanya sudah ada sekarang. Gak usah malu, tanya. Biar Anda cerdas. Kita karena nggak ke perpustakaan, kita tanya ke dolar, kita tanya ke AI, sudah dijawab nanti. Dibabarkan jawabannya itu dari Yunani, bahasa ini Yunani, Amerika, dari apa loh, pokoknya komplit di situ. Bahasa itu satu kata bahasa itu bermacam-macam darinya, asal usulnya, Mbak Ami. Ya ini pengalaman Cak Kobar. Lontongnya saya bagikan semuanya untuk Bang, yang mendengarkan perempat lontong balap ini, terutama sepupu kita, Abah Parno. Lalu ada waktu, kita tulislah yang kangen iki, inggo koe saya ngampet gede rosa katresnanku. Layang dongo restu ya, Mak.
1: Iya, insya Allah.
4: Kalau ada waktu, Mbak Ami, kangen Justin li aku, Mbak Ami.
1: Oke, Bang.
4: Ya, Mbak Ami dan semuanya, Mbak Ami kutakan banyak job-jobannya.
1: Iya.
4: Di RRI Perempat semoga.
1: Iya, tadi malam saya di Mojosari, Bang. Tadi malam saya di Mojosari.
4: Mojosari mana?
1: Itu yang ngeranggon itu ke
4: Semarang. Oh, iya, Bram itu ya. Mbak Ami ada ya di situ?
1: Ada.
4: Oh, itu Mbak Ami ya. Ya udah, semoga tambah sukses.
0: Amin.
4: Tambah manis.
0: Amin. Yeah. Amin.
4: Ya. Matur nuwun. Terima kasih.
0: Oke. Sami. Cak Kobar. Ya sak durunge dilanjutno ya ning Ami ya. Iku mau ana Dere absen. Mm-hmm. Andi Sak Street saking Semarang ya. Cak Andi.
1: Cak Andi. Oh, nek Semarang ya. Ya wis, semoga terus, sukses orang acara.
0: Ini ki nggawe nomor beda niki maneh. Good pagi semua. Aku kemarin ke perpus perlu ning golek utangan karo tenger-tenger.
2: Loh.
0: Ya apa iki maksudnya ya? Andi ya.
1: Iya.
0: Kok golek utangan iki?
1: Golek utangan aja nang ngono perpus.
0: Nang
1: omaku.
0: Lah niku ya Cak Andi ya. Nang omae.
1: Nang omaku.
0: Ning Ami ya, ning oleh utangnya. Masa katene nak perpus rek.
1: Kok denger-denger nang kono.
0: Iya, pancen perpus adem
1: banget. Nek denger nang omaku tak geno kopi.
0: Oh, wis gak jos saiki.
1: Wis jos marko tas pokoke.
0: Selain kopi kok ana suguhane lainnya ya mune Ami ya. Wes gak sae budal nang omae ning Ami iki kaya ya. Cak Andi aja lali. Nggih lanjut ae. Mbek bene Cak Andi guys gabung ya mboten apa-apa lewat chat ya. Lek pengen telepon telepon ae Cak Andi gak apa-apa. Yeah. Aman ae cerita-cerita ya kan. Sampeyan wis
1: di Semarang gak banjir ta?
0: Nah, iku lho.
1: Semarang kaline banjir.
0: Ora lagune to tibana.
1: Iya.
0: Walah.
1: Ya wes ning liyane nek ora yo ngiri celontong ae daripada bertumbuk-tumbuk pesenan iki kok kualan yo.
0: Oh bener juga ya. Kayak ditata-tata dhisik ya kan.
1: Kalau telepon sih.
0: Dorong kayak ya nanti sambil ngenteni ae ya.

0: Caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik tekok Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyo daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cari. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke koyo duri pandan. Mare ngono, kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku, daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kini wis.
2: Lo, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok nggare banjir lo nang kampung ewek dewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
1: Iya,
2: supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Dilanjut lontong balap. Kayak ana sing telepon.
2: Iya, sik. Nah. Halo, halo.
3: Sugeng enjing lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancen.
1: Sugeng enjing
2: tenan.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum Ning Mia Anjani, Ning Amin Sanjaya. Sama siapa lagi?
4: Ning Kela, Ning Adel.
2: Sama Ning
3: arek baru ya.
2: Makang arek makang.
3: Ning Siti apa omakang di kono?
2: Nyukupi taiku, nyukup taiku.
1: Ning.
3: Nyukupi. Ning.
1: Semen gak aru konco semen nang nang Londo.
3: Siapa?
1: Cak Andi.
3: Andi sik sopo?
1: Iya, nek kontrak di Londo.
3: Ya wis alhamdulillah, wis ana kontrakan
1: sing ngake iki. Iya.
2: Dungokno ae lah ya.
1: Dungokno ae.
3: Iya, tak dungokno sama.
1: Aku pesen menenek mulai tak kon gak ana Londo situ.
2: Nggih.
3: Kayak cincang badai.
2: Nggih.
1: Ya apa ning saya tahu ning nang ngene perpustakaan.
3: Enggak tahu.
1: Enggak tahu.
3: Oh, itu perpustakaan di Jogja itu pernah.
2: Terus. Nggak cerita lah.
3: Ya wes nunggu anak saya baca itu. Saya enggak.
2: Suaranya kok cilik sih?
1: Iya nyanyi omah jadi biasa ngomongin buwan terus
2: nonton. Iya. Biasanya banter.
3: Oh, jok banter-banter ngomong turu.
1: Oh.
2: Pantesan.
1: Iya wes kak banter-banter bisi-bisi
2: Oke, siap.
3: Langsung aja wes lontongnya tadi.
1: Iya, Ning.
3: Itu Bang Kobar tadi, Bang. Saya salam abadi ya, Bang. Tadi malam lupa.
1: Tadi malam lupa.
2: Iya, iya. Terus
3: lontongnya buat Umi Gustia, Pondok Maritim, Neng Ella, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi. Ya wes ke semuanya aja ya Neng.
2: Oke, siap.
3: Tadi Bang Kombar tuh kalau ada waktu, saya enggak ada waktu, enggak usah diputer ya. Terpesona. Tak tunggu sampai beduk pokoknya.
1: Salah ya Allah.
2: Ya wes,
3: terima
2: ya,
3: kasih ya. Banyak Neng Amisan Jaya sama Neng Lia Anjani yang cantik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjut sih gimana ya mungkin ya. Halo.
5: Halo.
2: Masya Allah. Lontong balap.
6: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe ta ning Ami ning Lia.
2: Nyoto. Cak. Wis saiki rek. Piringe? Iki berarti ana
6: oma nek dadi piring ngene iki.
2: Oh, nang
6: oma tibane.
2: Iya ta?
6: Wis cair kabeh wis.
2: Alhamdulillah, wis cair
6: kabeh. Alhamdulillah niki mun kula lempiti kabeh. Damel andok lontong balap niki mantun ngoten kula lungguhi.
7: Sing apa gimana?
2: Sing apa gimana?
7: Duwe di mana
2: ndak? Lho, duwe di mana? Nggih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning Ami.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat-sehat sedaya nggih.
2: Nggih, alhamdulillah sehat. Ning Erik masak nopo?
6: Niki kula ning dimasakne gulali.
7: Pohong Mbak Mi.
2: Gulai pohong.
6: Ini godhong pohong sing digule niku basa sampean ngoten napa sing digule wah wedhus aku. Gule godhong pohong niku ning mek dibumbu gule kuwi ngalang-alangi masakan Padang ning. Cemplungi lontong sing lontongnya mulet niku tambah enak ning. Mungkin yang dibahas nopo to ning.
5: Hari Perpustakaan Nasional. Pak Parma pernah ke perpustakaan apa mboten?
6: Napa-napa?
8: Perpustakaan.
6: Oh, perpustakaan. Nggih, bener. Nek kula niki saat niki mboten nate teng perpustakaan ning. Tapi rumiyin ning. Nek arek biyen niku membaca niku diwajibne ning. Nggih. Lek saiki ya arek saiki mbacane ning gone WA iki. Ngene HP. Nek rumiyin niku buku niku penting. Soale jaman kula biyen niku buku niku kenek di lungsurne tenggene adike ngoten niku ning.
2: Apal pelajaran apa apal.
6: Nggih. Soale biyen niku nek membaca niku hasile membaca niku disimpen tenggene.

0: Roh rasane sorone arek biyen ning.
1: Nggih, lha wong kula nek cerita teng anakku kula ngomong ngene jawabe. Untung aku biyen gak dilero jaman biyen.
2: Ya
1: Allah.
0: Panjenengan ning. Pokoke arek-arek generasi saat niki niku wis nemu enake tok. Ya wis muga-muga sak teruse sembarang niku kali pemerintah Indonesia niku wis di mudahkan digampangne ngoten lho ning. Nah, pemanggil kula ngoten ning.
1: Oke.
0: Okay. Panjenengan nggih sedaya niku penuh perjuangan, penuh napa nggih? Napa niku ngene sekolah niku ning. Nek jenenge arek niku nek pinter ya pinter temenanan nih.
3: Nggih,
0: biyen niku nek gak pinter ya gak diunggahne meja ning.
1: Nggih.
0: Munggah kelas maksude ngoten lho ning.
1: Nggih, nggih. Nggih, nggih, Mas.
0: Nggih, ning liya iki nemu enake niki.
1: Nggih, niki sampean sakniki punan.
0: Lah nggih, sing magang-magang niku ya nemu enake ning gak niki-niki ning.
1: Wis kok wis
2: dipermudah.
1: Nggih.
0: Sembarang dipermudah.
1: Iya.
0: Biyen niku nulis e kuwe gak ning ngene buku kok ning iso nulis itu gak ning ngene buku ning.
1: Nanti.
0: Saman tak eling napa mboten ning nulis ngene sabak jenenge. Sabak niku kados macam papan tulis tapi alit gedene sak buku. Nah, sabak sing berlapis kayu niku pusak boten saged pecah. Lah nek sabak sing asli sing niku rogur ngoten wis pecah. Dadine ya nulis niku nek pelajaran ngene sekolahan ngoten ya diwaca terus akhire nek areke cerdas ya sampai kapanpun tasik tetep eling disimpen gini pikiran ngoten langsung dihapus biyen niku arek sekolah biyen niku nggih ning liya nggawa sabak kalih daun sosor bebek niku gunane apa kangge napus ngoten lho ning nggih nek arek biyen nek ngene sekolah niku sembarang niku diapalne ning dadine ya wis masuk temenanan. Nggih. Saiki arek saiki kongkon ngapalne nggone desa sak kecamatan ngonoe gak apal ya apa maneh kecamatan sak niku mboten apal blas arek sak niki.
1: Iya, bener
0: sih. Nggih. Tersenten napa niku basa krama inggil niku kudu apal sedoyo niku ning liya kula bedheki asta niku napa ning
1: tangan
0: nggih leres lah nek jonggo
2: jonggo gak ero lek jonggo aku.
0: Oh, nak jonggo niku gulu lho ning.
1: Oh.
0: Nggih, jonggo niku gulu. Ngoten. Ngene niku apal kabeh, sembarang niku basa Jawa niki mugi-mugi sopan santun niku tetep diterapaken wonten ngene kurikulere sekolah ning. Gak mau cocok napa berkali-kalian ngoten niku nggih wapal ning. Kowe biyen niku kan ngeten ta ning. Mae arek sekolah nek menjelang pulang sekolah niku nggih. Kan biyen niku nek ngarani didikte nek saiki ya bedhe-bedhean. Kalih gurune niku dibedheki misale contoh 4 kali 5 berapa nek iso jawab arahe cerdas ya mulih dhisik ngoten e.
1: Iya biyen kaya
0: ngono. Nggih, biyen niku guru niku nek teko niku biyen niku mboten enten sing beto sepeda. Montor gawane sepeda ontel.
1: Mancal.
0: Di enteni ning pintu gerbange sekolah murid-murid

0: niku tertip papak dicium tangane sepedae diparkir ning ngoten ning.
1: Nggih, Pak.
0: Niku pengalaman jaman biyen kula niku ning.
1: Nggih, siap.
0: Pun lontonge kula dume nggih.
1: Nggih, monggo.
0: Niki wonten ning Siti kala wau kok aku dikeki lontong-lontong tok iki dipangan mbek apa? Mosok pangan sayure ning kene iki. Terus Bangkobar. Nggih. Ning Ela ning sinten niku ning Haja Suratno. Ning Mariyoto kalih Umi Kustia. Kali neng dia neng Iin, kagem Cak Toto, kagem Seduo yo kemawan neng ge. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sadar niku, niku mau ternyata Candi ngomong belum ke Belanda, masih di Semarang ya Candi ya. Tapi lagi negosiasi sepertinya ya. Doakan aja semoga
3: ya, Candi tak dungakno
1: lancar gitu
3: lancar
1: ya.
3: Muka-muka sampean sido dikontrak telung bulan ya.
1: Amin.
3: Amin. Aku nek wis mulih aja lali durung nang RI tak dungakno kabeh kanca-kanca dungakno sampean.
1: Oh, iya jelas. Nah, niku mau terakhir Pak Parno cerita tentang masa-masa biyen ya ning Ami ya.
3: Masa biyen mek masa saiki seje.
1: Seje. Semakin berkembangnya zaman tentune. Mergo iku ngene.
3: Iya.
1: Amin.
3: Ya wis ning liya lontong iki ya wis entek aku tak pamit.
1: Siap.
3: Ngurusi lodro gitu.
1: Oh iya.
3: Ya wes kula ning Ami Sanjaya.
4: Kula Kela.
5: Kula ning Adel.
3: Aturaken.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Laning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya ini ku mau nang di joro lontong balap ya, Hari Pustakawan Nasional. Selamat Hari Pustakawan Nasional untuk tenaga profesional yang bekerja di perpustakaan tentunya ya. Selain jaga perpustakaan, pastine lek pengin informasi lainnya tetap nang penjagaiku maksudnya nang pustakawaniku golek-golek buku dan lain-lain nih, ngoten nggih jane nggih. Walaupun nang jaman saiki ya wis mungkin jarang ono sing nang perpustakaan mergo ono sing jenenge buku online dek HP ya jane ya. Tapi nang perpustakaan kelebihane iku lebih sunyi. Jadi sampean iso membaca dengan tenang di perpustakaan gitu ya. Nah jane samarine iki sampean bakal wonten tentang dialog kesehatan barek topik bekal anak sehat dan cerdas. Mereka narasumber teka Rumah Sakit Garam Islam Kalianget Sumenep yaiku Bu Dr. Dwi Desi Romadhaniah. Nggih, Janing. Nah, mergo iku sing bakal terhubung melalui telepon nggih Janing nggih kali iki mergo mungkin ada halangan atau apa gitu ya. Karena di Sumenep ya lumayan jauh nih ya. Gak terlalu jauh sih maksudnya. Ya Janing, sing penasaran ya mari dialog kesehatan tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
2: Janing, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Janing, ono ciri khas Madura sing dituang no lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituang no lewat werna kelambine. Di antarane siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
3: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak, saiki wae lele. Dok, ayo dong maaf iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
4: Iya bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
3: Walah dok, kok mesti awakmu iki? Isu, awan, sampai bengi HP ya nai. Mbok kono lho ajaan koncomu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho dok.
4: Males aku bu.
3: Loh?
4: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
3: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ono buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
4: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
3: Nah, iya, ndok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya. Aku gak seneng nek sampean gawe Facebook.
5: Gak lapo sih ma, papa kan gak lapo-lapo.
3: Masuk aku nang Facebook sampean cuma dianggap pertemanan ae lho.
5: Ya salah no ae Facebook. Pancen nang Facebook gue cuma ono pertemanan kok duduk beristrian.
2: Intermezzo. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Caning tak sampai no waro-waro jam songo isu. Caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandara Doho Kediri isok beroperasi ngelayani jamaah haji tahun 2017. Lagi sebagai antisipasi ngekei kemudahan para jamaah haji sing ono nang wilayah Matraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Kepemane pengoperasian bandara iki isok ngelayani sekitar 10.000 jamaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek, lan Jombang.

Kabar liyane caning Pemkot Surabaya integrasikno 29 rumah sakit lewat 1 data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi nyatakno melalui sistem iki, kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya. Caning kumoyo rek. Woro-woro jam 09.00 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning balik mana bare aku lihat dan dialog kesehatan ya. Dialog kesehatan bare dinten iki Selasa 7 Juli 2021 bare tema bekal anak sehat lan dan cerdas. Tentunya bare narasumber kita yang udah tersambung ya, ada nek telepon studio bare Bu Dwi Desi Romadania. Halo, selamat pagi Ibu.
2: Halo, selamat pagi.
1: Alhamdulillah. Terdengar jelas nggak suaranya saya?
2: Sampun.
1: Oke, siap. Nggih, Bu Dwi. Dipanggilnya Bu Dwi ya? Benar?
2: Bu Desi.
1: Oh, Bu Desi. Oke. Bu Desi, terima kasih atas waktunya ya menyempatkan untuk bergabung bersama kami nggih di acara dialog kesehatan ini. Gimana kabarnya hari ini, Bu Desi?
2: Alhamdulillah, hari ini diberi kesehatan.
1: Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya, Bu Desi. Iya, cuacanya pagi-pagi tadi sempat dingin banget ya, Bu Desi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Yeah, mungkin Bu Desi sebelum kita ke topik ya, untuk topiknya hari ini kan bekal anak sehat dan cerdas. Tapi ini Bu Desi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya untuk kepada Cak Ning, Cak Ning niki nggih. Monggo Bu Desi.
2: Nggih, terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Desi Romadania, biasanya dipanggil dengan Desi. Saat ini saya sedang bekerja di rumah sakit Islam Garam Kalianget sebagai ahli gizi. Alamatnya di ini ya, di Sumenep, Marengan Lauk, Kabupaten Sumenep tentunya, Kecamatan Kalianget.
1: Oke, di Sumenep ya ini berarti sekarang ya.
2: Betul, Madura.
1: Oh iya, benar. Oke. Ini kebetulan pendengarnya kebanyakan juga dari Madura ini. Ada yang dari Sumenep juga nih mungkin ya. Sepertinya lagi di luar ya, Bu Desi. Ramai sekali ini. Lalu lalang motor.
2: Iya, rumahnya memang di pinggir jalan. Atau dulu?
1: Kenapa?
2: Apakah mengganggu?
1: Oh tidak terlalu mengganggu suaranya Bu Desi sendiri, udah aman, cukup aman kok. Cuma saya salah fokus ya.
2: Oke,
1: mungkin kita bisa langsung menuju ke topiknya ya untuk ini Bu Desi ya. Mungkin bisa Bu Desi menjelaskan ya yang dimaksud dengan anak sehat dan cerdas menurut tenaga kesehatan itu yang bagaimana ya Bu Desi?
2: Oke, jadi anak cerdas dan sehat itu biasanya dikenal dengan status gizinya yang baik, kemudian asupan gizinya tercukupi, kemudian juga stimulasinya setiap hari itu terlaksana. Jadi nggak sakit, kemudian aktif. Tentunya asupan gizinya tercukupi.
1: Oke, berarti ini itu ya apa, kecerdasan anak itu nggak hanya diukur dari prestasi akademik juga ya?
2: Betul.
1: Jadi kayak kesehatannya, makannya atau berkembangnya begitu ya. Tapi yang faktor yang paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu apa aja ya, Bu Desi?
2: Ya, kalau di menurut saya ya, yeah, yang paling penting itu pastinya asupan gizinya. Jadi gizinya artinya makanannya, asupannya seperti apa setiap harinya.
1: Oke, okay. Itu yang
2: asupan itu kan mempengaruhi tumbuh kembang anak, kemudian juga menjaga daya tahan tubuh supaya tetap sehat gizinya.
1: Iya benar sih. Oke. Berarti asupannya ya, lebih ke asupannya juga berpengaruh ini terhadap tumbuh kembang anak biar makin sehat dan cerdas begitu ya Bu. Ya Bu Desi ya. Tapi kenapa ya Bu Desi kok gizi ini sangat menentukan perkembangan otak anak begitu?
2: Ya, jadi kan anak ini sebenarnya kan generasi emas ya, untuk mencetak ke depannya. Jadi perlu sekali untuk perhatikan asupan-asupan gizinya. Karena apa? Karena asupan gizi tersebut tentunya akan membantu untuk tumbuh kembang anak. Asupan gizi itu sangat penting sekali karena terdiri dari karbohidrat, ada protein, ada lemak, di mana kalau salah satu di antara zat gizi tersebut tidak tercukupi, anak biasanya akan mudah lelah, sulit konsentrasi, daya ingatnya mungkin menurun, jadi gampang-gampang lupa.
1: Benar. Gampang-gampang lupa itu ya.
2: Jadi sulit untuk konsentrasi.
1: Suaranya agak putus-putus ya untuk Bu Desi ya, tapi nggak apa-apa, kedengaran sedikit, kedengaran banyak lah maksudnya ya. Lalu untuk nutrisinya apa aja sih yang wajib dipenuhi setiap harinya untuk anak-anak supaya anak-anak ini sehat dan cerdas ya Bu Desi?
2: Ya, jadi asupan harian ya yang harus tercukupi. Yang pertama kan di gizi itu ada dua zat gizi ya. Yang pertama ada yang namanya zat gizi mikro. Biasanya ini dalam jumlah bentuk yang besar. Misalkan karbohidrat. Karbohidrat sendiri ini sumber utama ya Bu untuk energi tubuh. Jadi untuk apa kita anak-anak bisa main bola kalau nggak ada energinya? Makanya dibutuhkan karbohidrat. Kemudian ada juga yang namanya protein. Protein ini untuk kesehatan sel-sel otak, kemudian otot, tulang, dan sebagainya. Ada lagi yang namanya lemak. Nah, lemak ini penyimpanan energi. Jadi juga sangat penting. Apalagi serat ya. Serat ini kan yang seperti yang kita ketahui fungsinya untuk pencernaan. Kemudian itu kan zat gizi makro. Ada lagi yang namanya zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral, misalkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan banyak ya macam-macam vitamin.
1: Banyak.
2: Mineral biasanya kalsium. Terdiri dari apa contohnya, misalkan itu ada di ini apa, susu, ikan, zat besi. Zat besi juga tidak kalah penting ya, itu adalah pembentukan sel darah merah. Supaya apa? Supaya anak itu nanti tumbuh kembangnya bagus. Jadi masalah-masalah gizi, misalkan stunting, gizi kurang, gizi buruk, obesitas, itu bisa mencegah gitu.
1: Dapat mencegah hal-hal yang itu terburuknya itu ya, dengan asupan nutrisi yang tadi disebutkan oleh Bu Desi tadi. Lalu untuk contoh menu sehat yang sederhana, bergizi dan terjangkau bagaimana Bu Desi? Mungkin ada rekomendasi gitu ya.
2: Ya, sebelum pada contoh menunya ya, harusnya kita juga memperhatikan dulu nih asupan gizi yang dianjurkan seperti apa. Kalau biasanya saat ini tuh anak-anak banyak sekali ya yang senang dengan konsumsi makanan cepat saji, kemudian makanan ringan, ditambah lagi nggak olahraga. Biasanya jadi status gizinya malah obesitas, dan itu juga nggak bagus untuk kedepannya. Jadi perlu untuk kita perhatikan lagi status gizi seimbang. Gizi seimbangnya itu seperti apa? Kalau dulu biasanya kita kenal sama 4 sehat 5 sempurna ya dulu ya.
1: Iya benar. 4 sehat 5 sempurna.
2: Nah sekarang itu sudah diganti dengan yang namanya gizi seimbang. Nah ini lebih lengkap lagi gizi seimbang. Kalau dulu di 4 sehat 5 sempurna kan ada namanya makan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Dilengkapi lagi dengan penyempurnanya adalah susu. Kalau dulu ya.
1: Iya benar.
2: Untuk saat ini adalah gizi seimbang. Kalau gizi seimbang itu hampir sama, ada buah-buahan, makan pokok, sayur-sayuran, protein hewani, nabati, tapi lebih lengkap lagi yaitu dilengkapi dengan aktivitas fisik.
1: Nah,
2: kalau
1: olahraga ya.
2: Betul, olahraga. Kemudian disempurnakan oleh susu, tapi kan beberapa anak enggak bisa mencerna laktosa dengan baik, ada yang minum susu dia malah diare.
1: Ada yang alergi juga gitu, bisa jadi ya.
2: Jadi dianjurkannya untuk saat ini adalah minum air itu paling sedikit 18 dalam sehari. Itu
1: okay.
2: Antara 4 sehat 5 sempurna sama gizi seimbang. Jadi untuk ini itu kan penerapan gizi seimbangnya ya seperti apa. Nah, baru deh kita ke memastikan makanan gizi yang seimbang kita itu dari apa? Dari isi piringku. Nah, pernah dengar enggak ya teman-teman ini mengenai isi piringku itu?
1: Enggak tahu itu ya kayaknya ya. Apa itu isi piringku itu maksudnya?
2: Nah, jadi isi piringku itu yaitu memastikan makanan kita yang kita konsumsi itu bergizi dan seimbang, atau panduan porsi makanan dalam sekali makan. Jadi dalam satu kali makan kan dalam satu piring tuh. Nah, kalau bisa 2/3 itu berisi karbohidrat, kemudian 1/3 lauk-lauk, kemudian 2/3 sayur-sayuran, sama 1/3 buah-buahan. Jadi kalau keseluruhan itu dalam satu kali porsi makan, karbohidrat sama lauk pauk itu 50%, sayuran dan buah-buahan 50%. Cuman pembagiannya antara makanan pokok dan lauk pauk lebih banyak yang makanan pokok ya.
1: Gitu. Okay. Baik, jadi seperti itu ya. Tentunya ada 4 sehat 5 sempurna. Sampai lupa loh saya Bu Desi ya. 4 sehat 5 sempurna dan ada gizi seimbang. Bedanya hanya gizi seimbang itu ditambahi dengan aktivitas ya, olahraga seperti itu. Kalau 4 sehat 5 sempurna kan makanan aja ya, lebih tepatnya ya. Nah, mungkin ini ada yang bertanya ya Bu Desi dari WA Niki, dari Bu Muniro, dari Ning Muniro Niki tanya, anak saya usia 3 tahun susah sekali makan sayur dan buah. Bagaimana cara mengenalkan makanan sehat tanpa harus dipaksa? Oh, enggak doyan sayur ini sepertinya ya. Mungkin bisa langsung dijawab ya Bu Desi. Gimana ini kalau misalnya enggak suka sama sayur dan buah ini?
2: Ya, jadi perlu kita ini dulu, dilihat dulu nggak sukanya kenapa. Nah, atau rasanya, atau bentuknya, itu perlu kita telusuri dulu ya. Sebenarnya untuk anak-anak itu perlu diperhatikan bukan saat ini, usia 3 tahun sudah. Malah kalau bisa sebelum anak itu dilahirkan. Jadi asupan gizi ibunya dulu waktu hamil gimana? Jangan-jangan waktu ibunya jarang makan sayur, jadi anaknya dekat ini juga nggak mengenal rasa sayur. Semisalnya doyan sayur, kan janin di dalam tubuh itu mengenali, oh ini kenal dulu rasanya rasa sayur. Kemudian kalau 0-6 bulan dianjurkannya kan masih ASI ya, ASI eksklusif. Jadi dulu untuk apa? Ya banyaklah manfaatnya ASI itu. Salah satunya kan untuk tidak mencegah penyakit pencernaan pada anak ya. Kan anak itu 0-6 bulan belum siap untuk makan. Nah, kemudian pada MPASI. MPASI dikenalkan enggak sayur-sayuran dulu itu. Nah, jadi asupan-asupannya diperhatikan dari dia kecil. Kalau MPASI kita kenalkan, ini loh namanya kangkung, sawi, kita bisa campurkan itu ke dalam makanannya itu. Untuk saat ini udah nggak mau, udah kelewat ya masa-masa itu ya, udah usia 3 tahun. Mungkin ini ya, dibikin olahan aja. Misalkan dicampur ke makanan yang dia suka. Kalau biasanya kalau nggak suka sama buah bisa dibikin salad buah, mau nggak? Kalau salad buah itu kan manis-manis ya, ada mayonesnya, ada susunya. Nah, dicoba hal seperti itu. Kalau sayur-sayuran itu spring roll sayur, itu bisa dibikin olahan-olahan seperti itu. Atau enggak nugget itu kan ada tahu, tapi juga ada ininya sayurannya, ada wortel, coba dimasukkan kayak gitu-gitu. Siapa tahu masih mau kalau dibikin olahan, bentuk olahan. Kalau di buah-buahan gampang ya, bisa kita bikin smoothies, bisa kita bikin jus.
1: Benar. Mungkin itu ya, berarti bisa diakali aja ya untuk nggak suka sayur gitu ya Bu Desi ya.
2: Betul.
1: soalnya
2: tapi jangan dipaksa, nanti malah fobia anaknya itu.
1: Oh iya, benar. Saya sampai ingat ada video yang sampai anak-anak itu fobia nasi.

0: penting ya,
1: Oh iya
0: batas
1: benar.
0: sarapan itu jam 9 pagi. Jadi biasanya anak skip sarapan karena main gadget. Kemudian nanti mungkin siang-siang dia merasa lapar sudah. Nah, satu kali makan dia balas dendam. Jadi makannya lebih lebih banyak. Akhirnya apa? Apa asupan gizinya mungkin berlebih ya. Makan sambil itu nggak kerasa kalau dia sudah kenyang, makannya sudah banyak. Nah, kalau hal tersebut dilakukan setiap hari itu juga nggak bagus, apalagi kan tidak ada aktivitas fisik, jadi cuma duduk-duduk scroll HP
1: Benar.
0: gitu. Jadi perlunya ada jadwal makan yang teratur bagi anak. Misal jam 7 harus sudah sarapan. Nanti snacknya itu jam 9 atau enggak jam 10. Nanti jam 12 makan lagi. Makan snack atau selingannya nanti jam 3. Nanti makan malam terakhir jam 6 atau enggak jam 5 sore. Jadi makan anak itu harus teratur.
1: Iya, harus teratur ya. Kalau nggak teratur itu nanti bisa menghambat itu pertumbuh kembang anak ya. Jadi stunting atau enggak obesitas begitu ya. Iya. Karena itulah pentingnya orang tua untuk mengatur jadwal makan atau jadwalnya anak ya, untuk makan atau olahraga juga, untuk cemilan juga ya kan. Cemilan juga penting sih ini ya. Biasanya biasanya soalnya belum waktunya makan berat udah lapar. Karena itu pentingnya camilan itu. Ya, mungkin Bu Desi bisa saya jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya dengan satu lagu. Untuk mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Bu Desi. Guys, aning niku mau dialog kesehatan ya, tapi dorong tak marekno, marini ini bakal dilanjut maneh sak marini lagu iki. Mergaiku tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Nyaning balik mana tanah dicara dialog kesehatan ya. Tentu ini pada topik bekal anak sehat dan cerdas kali Bu Desi. Halo Bu Desi, masih di sana?
4: Halo,
3: oke. Oke, siap. Lanjut ya Bu Desi ya.
4: Baik.
3: Oke. Mungkin sebelum lanjut, ini ada pertanyaan dari Ning Jihan ya. Ini tanya, kalau misalnya kebutuhan gizinya sudah terpenuhi dari makanan, apakah anak ini perlu minum susu setiap hari? Begitu, Bu Desi. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya, Bu Desi.
4: Baik, jadi pertanyaannya adalah apakah jika asupan gizinya tercukupi setiap hari, perlukah untuk konsumsi susu gitu ya?
3: Iya, iya benar. Nah,
4: jadi balik lagi sama pedoman kita yaitu gizi seimbang. Nah, selama makannya anak bagus, misalkan dalam satu kali piring sudah terdiri dari nasi, kemudian nasi atau enggak karbohidrat ya, kemudian ada yang proteinnya, protein kan ada dua, protein hewani sama protein nabati. Protein hewani misalkan ikan, telur, ayam, daging. Kalau nabati biasanya ada di tahu ataupun tempe. Kemudian dilengkapi juga sama sayur-sayuran, buah-buah, kemudian juga minum air putih setiap hari 8 gelas ya, artinya sudah tercukupi. Menurut saya sudah tidak perlu lagi, kalau memang susu itu kan sebenarnya hanya pendukung. Jadi kalau memang sudah bagus, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau ditambah susu, anak juga nggak masalah. Sekarang kan banyak kandungan susunya itu malah lebih banyak gulanya ya. Ada beberapa susu yang namanya aja nih susu, tapi kalau kita lihat di label susunya malah tinggi gula. Itu yang perlu diperhatikan ya. Gula-gula itu juga bagus untuk anak, karena kan gula itu ada anjurannya setiap harinya.
3: Benar. Gitu. Oke. Oke, jadi begitu ya. Untuk susu itu kayak semacam tambahan aja ya. Juga sekarang susu itu banyak yang pakai gulanya juga, bukan pure murni susu ya. Jadi harus pintar-pintar memilah dan mencari susu yang setidaknya enggak tinggi-tinggi gulanya. Begitu ya Bu Desi ya.
4: Betul sekali.
3: Oke. Siap, lanjut dulu. Nah, untuk Bu Desi ini biasanya kan ada orang-orang ya yang kayak bilang anak yang kurus pas itu mengalami kekurangan gizi, itu apakah emang sudah pasti kah? Dan juga ada sebaliknya juga, anak yang gemuk otomatis sehat. Menurut Bu Desi sendiri bagaimana itu?
4: Ya, jadi anak yang kurus artinya gizinya kurang ya?
3: Iya, biasanya gemuk.
4: Gemuk artinya sehat.
3: Sehat, begitu.
4: Nah, sebelumnya belum tentu. Nah, jadi yang kurus itu kan sehat itu kan artinya bisa kita ukur melalui berat badan per menurut usianya ya. Banyak sekali untuk pengukuran status gizi normal. Jadi kalau bisa dikatakan sehat itu artinya pertama anak itu status gizinya bagus, kemudian nggak gampang sakit, kemudian aktif. Itu sehat itu ada itu intinya itu. Kadang
5: anak yang malah berat badannya itu bagus, tapi ini lemes, itu juga bukan sehat ya, artinya kalori berarti berlebihan gitu. Makanya ada orang tua yang gini, berat badan anak saya itu naik, bebe anaknya naik, tapi tinggi badannya nggak optimal, ya kan? Ada ini gendut tapi pendek gitu.
3: Oh iya.
5: Benar. Itu harus diperhatikan. Kalau maunya tinggi badan, itu berarti kita fokus sama namanya protein, ada di telur, ayam, ikan, daging yang saya sebutkan tadi. Okay. Kalau mau di berat badan, misalkan berat badannya pengen naik, artinya yang perlu difokuskan adalah karbohidratnya, mungkin dari nasi, kemudian kalau lemaknya bisa lemak yang baik, misalkan alpukat, kacang-kacangan, itu. Jadi tentu ya kita harus ukur dulu status gizi anaknya itu normal, kurang, atau gendut, atau gendut atau enggak obesitas ya. Jadi enggak bisa kita lihat dari secara fisiknya saja.
3: Okay. Ya, berarti itu tadi ya, untuk anak yang kurus itu belum tentu mengalami kekurangan gizi juga ya. Tergantung dianya, harus dicek dulu ke gizinya sudah memenuhi apa enggak. Biasanya lebih ke aktif ya Bu Desi ya, aktif, tidak gampang sakit seperti yang dikatakan Bu Desi tadi, begitu ya Bu Desi ya.
5: Betul, tapi jangan lupa ini ya, apa pengukuran itu? Status gizinya itu.
3: Oh iya, pengukuran status gizinya.
5: Dilihatnya kurus, tapi pas diukur status gizinya dihitung normal, itu enggak masalah.
3: Soalnya kan biasanya kan rata-rata orang itu melihat langsung dengan matanya itu kayak fisiknya, di fisiknya saja gitu kan. Padahal enggak mesti seperti itu ya Bu Desi ya. Oke. Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir ya Bu Desi ya, sebelum kita ke penutup. Ke penutupnya nanti Bu Desi bisa memberikan kesimpulan dan pesan kepada orang tua terhadap anak-anaknya yang mungkin baru pertama kali jadi ibu, begitu mungkin ya. Untuk pertanyaan terakhir ini, untuk anak itu apakah semuanya perlu mengonsumsi vitamin atau suplemen ya? Suplemen, begitu Bu Desi.
5: Vitamin ya?
3: Ya, atau suplemen.
5: Vitamin atau enggak, suplemen.
3: Ya, suplemen.
5: Ya, sebenarnya kalau makanannya udah lengkap, balik lagi sama kayak susu tadi. Kalau sudah dirasanya asupan gizinya sudah terpenuhi dari makanan, itu yang tidak perlu. Cuman kalau dirasanya anaknya susah makan, itu kan asupan gizinya malah nggak ada ya. Perlunya tambahan vitamin. Kapan? Ketika anak susah makan. Kemudian ada masalah penyerapan. Misalkan dia itu makannya banyak, tapi ternyata berat badannya nggak naik-naik. Nah, itu perlu dikonsulkan sama dokter ya, biar dapat tambahan vitamin. Atau enggak, tumbuh kembangnya itu susah. Jadi anak itu dirasanya susah tumbuh dan berkembangnya. Jadi itu juga perlu dikonsultasikan sama dokternya. Apalagi kalau lagi sakit ya, pasti butuh vitamin.
3: Ya, benar sekali ya. Jadi itulah yang harus dilakukan ya, lebih ke kayak konsultasi terlebih dahulu. Kalau misalnya dirasa cukup aneh karena udah makan banyak kok, tapi
5: Gak naik-naik berat badannya.
3: Gak naik-naik, terus lemas, masih

0: gampang-gampang dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, itu perlu di kita ini ya, kita pertanyakan status gizinya itu gimana, kemudian tumbuh kembangnya gimana. Jadi anak yang sehat itu pertama tumbuh kembangnya bagus, kemudian status gizinya normal dan aktif. Tuh. Kemudian kalau bisa pesan untuk para orang tua nih, jadi pemilihan makanan untuk anak itu jangan apa yang dimakan, dilihat apa yang dimakan, bukan apa asal makan. Jadi kan yang penting makan aja, tapi nggak dilihat yang dimakan ini apa gitu. Jadi usahakan asupan makannya itu harus gizi seimbang. Jadi ada karbohidrat, protein, serat, kemudian vitamin dan mineral itu harus tercukupi. Jangan lupa juga panduannya ada di isi piringku. Kita sudah banyak ya bisa searching isi piringku, gimana contohnya, takarannya, dan lain-lain. Karena anak itu adalah investasi ya untuk kita ke depan itu. Makanan yang seimbang itu investasi untuk anak sebenarnya. Karena kan anak itu untuk mencetak generasi emas nanti ke depan.
1: Oke, baik. Apakah ada tambahan lagi? Apa sudah cukup, Bu Desi?
0: Ya, pesan saya cuma itu. Dilihat apa yang dimakan, bukan apa atau apa.
1: Atau apa? Bukan apa?
0: Mohon maaf. Apa yang dimakan, bukan apa yang dimakan.
1: Putus-putus ini ya, Bu Desi.
0: Apakah masih bisa terdengar?
1: Nah, yang ini terdengar. Tadi sempat putus-putus tadi. Mohon diulangi lagi, Bu Desi, mungkin.
0: Ya, jadi pesannya yang terakhir mungkin dilihat lagi. Apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi. Bukan apa asal makan. Jadi artinya yang dimakan apa ini? Apakah zat gizinya betul? Jangan, yang penting mau makan aja. Jadi dikasih cemilan, dikasih kerupuk, dia kok mau makan kok, asalkan ini, asal kerupuk, asalkan cemilan, ciki-ciki dan lain-lain. Tapi nggak dilihat apa yang dimakan, itu kan kandungan gizinya kurang. Anak merasa kenyang padahal kandungan gizinya belum tercukupi, asupan gizinya itu belum tercukupi.
1: Iya benar, rata-rata orang tua juga sering ngikutin anak ya, kemauan anak, mau ciki-ciki atau mau apa, begitulah ya. Apalagi makanan sekarang aneh-aneh rasanya.
0: Iya, jadi anak itu merasa sudah kenyang padahal asupan gizinya itu belum tercukupi.
1: Nah, itulah ya yang bahaya. Baik, terima kasih Bu Desi sekali lagi atas waktunya ya. Mungkin bisa saya tutup dialog kesehatan hari ini. Semoga Bu Desi sehat-sehat selalu, dan semoga apa yang disampaikan Bu Desi bisa membawakan berkah ilmu dan manfaatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Siap, selamat beraktivitas kembali Bu Desi, semoga lancar untuk hari ini ya Bu Desi.
0: Terima kasih
1: ya, sama-sama. Saya tutup ya. Sami-sami.
2: Rompat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, channel ini ku mau dialog kesehatan ya, edisi Selasa 7 Juli 2016. Mari topik bekal anak sehat dan cerdas. Mari narasumber Ibu Dwi Desi Romadania, ahli gizi Rumah Sakit Garam Islam Kalianget Sumenep. Nah, channel sekalian, aku pamit undur diri, matur nuwun caning sing wis ngancani teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki. Samarine iki bakal dilanjut marek Cak Wahyu. Merga iku sampean tetep nang Pro 4 RRI. Oh, ngapunten nggih caning nggih. Niki bakal dilanjut marek ning Ane ternyata ya. Merga iku Cak Ning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

cuacanya itu sampai nomor-nomor jam 10 awan. Cane Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakan pasar murah dadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Selain itu pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau. Kabar liyane jakning Perumbulek Cabang Tulungagung Gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP. Pemimpin cabang Perumbulok Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan jaga stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan isok merata dijangkau masyarakat desa. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng njanjaning Tanjung Perak siang karo aku Aneriangga sing bakalan ngancani sampean sampai setengah sampai jam 3 yo kate jam 3 sore kok caning. Dadi pastikan kita bersama selalu hingga nanti sore caning. Selamat mendengarkan ya caning.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu, gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampungnya awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno kok ibu kepilih ya dadi ketua RT
1: nang kampunge
0: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

0: Sakne, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon, mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

jam yo gak isuk banget yo, soalnya saiki wis jam biro iki. Jam 10 luwe 30 loro menit waktu Indonesia bagian barat. Iki apa jenenge pasti kepikiran pengen mam apa siang ini gitu ya. Mau makan siang dengan apa? Mau nanti jajannya apa? Hei, dessert, main menu, sama apa namanya makanan penutupnya apa? Cie, sampean biasa nih ngono gak jane? Lek maem iku saat durungi maem berat, iku mangan buah sebe, ya kan? Terus apa mungkin buahnya di maem sak marine makan berat? Atau mungkin cemilan? Biasane wong ku wis masih yo wis mari mangan sego, tapi lek nang ngarep moto iku cek ketok ana cemilan opo ae ngono yo. Iku pasti cek grami maneh ngono Cak Ning. Ya wes sampean iso sharing-sharing ya Cak Ning ya, cerita-cerita soal iku monggo. Apapun makanannya tetap ada nyemilnya, mau nyemil buah, mau nyemil gorengan, mau nyemil jajan liane yo. Ya wes cek karo aku pasti nih sampai engko Cak Ning sampai jam rolas awan iki kita masih di sesi pertama Tanjung Perak siang.

Cak Ni, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Si ono beberapa lagu sih bakalan tak siap no gawe sampean nang kene. Plus engko ade bakalan ngobrol-ngobrol. Telepone ya tak buka 5446261 utawa iso lewat nang nomor WA 0896021116 ya. Engko caning saiki ade rungokno lagu maneh. Oke? Okay?

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya mane, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8. Cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Caning, aparat kepolisian Polres Pamekasan Jawa Timur meriksa seakei teluong terkait dugaan suap dalam program Makan Bergizi Gratis MBG sing nglibatno koordinator wilayah Korwil BGN Badan Gizi Nasional Kabupaten Pamekasan. Menurut Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni, kasus dugaan suap kasus MBG nang Kabupaten Pamekasan iki diselidiki tim Reskrim Polres Pamekasan atas laporan masyarakat sing nyebutno wis ono praktek suap lan penyalahgunaan wewenang sing dilakokno mbarek koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Pamekasan. Nyanda kabar liane, Cak Ning Pemkot Surabaya merelokasi puluhan pelaku usaha bengkel sing selama iki kerja na sepanjang jalan Nias nang jalan Menur nomor 111 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyampekno relokasi iki merupakan bagian toko penataan kawasan sing duwe tujuan balekno fungsi jalan Nias sekaligus nyediakno nggon usaha sing luwih layak kanggo para pelaku usaha. Koordinator bengkel jalan Nias Yekti Purwantoro sing akrab disapa Cak Lewan ngaku sempat kaget pas wayahe Wali Kota Eri teko meninjau kawasan nggone kerja. Caning iku moyorek woro-woro jam 11 awan iki aku aneri angga ketemu mana nang woro-woro jam 12 awan.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek 7000 rupiah ae.
1: Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane isok luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi isok dadi demam dhuwur. Watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja dispelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
2: Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089-6021-1168. Ojo lali yo, rungono Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Nah, Cane J 644 Suara Budaya Surabaya Tanjung Perak siang, gih. Niku mau sampun berkumandang adzan sholat duhur kawi wilayah Surabaya lan sakiwa tengene tepate jam 11 luwih 35 menit waktu Indonesia Barat. Wis sholat Cak Ning? Ya wis. Oke. Okay. Lah ngono Cak Ning aku ono informasi sing berkaitan karo iki Cak Ning opo? Karo pertumbuhan anak-anak nang masa sekolah iki apa maneh saiki kan tahun ajaran baru ya Caning ya padha pengin ndolekno sekolah gawe anak-anake Caning. Nah, ono beberapa pilihan sekolah-sekolah sing iso dituju. Rata-rata para wong tua luwe milih nang negeri ya Caning ya, saliyane lebih terjangkau ngono ya. Di negeri itu masih punya taringnya tersendiri. Lek arek sekolah nang negeri iku ya ono beberapa pertimbangan lah Cak Ning ya, aku gak iso membandingkan ya, karena ya sekolah negeri sekarang sama sekolah negeri zaman dulu tuh beda. Tapi ono tren anyar Cak Ning wong tua iki luwe milih sekolah swasta ketimbang sekolah liyane mergane opo ya, menurut Insa Ansori DPP Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak Indonesia ini menilai meningkatnya minat orang tua terhadap sekolah swasta ini merupakan sinyal positif. Menurutnya masyarakat mulai melihat bahwa kualitas pendidikan gak mek nang sekolah negeri, ngono. Tapi saya ngelingno Cak Ning gak kabeh keluarga ini duwe keluasaan sing podo dalam menentukan pilihan sekolah. Kanggo sebagian wong tua, sekolah negeri iki dadi pilihan utama mergane alasan biaya lan keterjangkauan. Tapi untuk beberapa orang tua yang mungkin sudah diparingi anugerah rezeki lebih, yo pasti bakalan milih sekolah swasta wae ngono ya. Nah, pilihan orang tua terhadap sekolah iki sangat dipengaruhi oleh persepsi kualitas Caning, mulai toko tambahan pelajaran agama, pembentukan akhlak, program internasional, sampai lingkungan belajar sing dianggap luwih sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi Mas Yongono ditegesno sekolah sing apik iku gak selalu identik dengan biaya mahal atau fasilitas modern. Ukuran utama kualitas pendidikan yaiku teko kemampuan sekolah membantu anak bertumbuh dari titik awalnya Caning. Dan sing paling penting, teko sebuah sekolah iku gak mek gedunge tok, gak mek fasilitase tok utawa citra luare tok, tapi yo atmosfer belajar sing dibangun di dalamnya. Atmosfer iki mencakup kualitas guru, pelayanan sekolah, proses belajar dan kenyamanan anak selama berada di lingkungan sekolahnya Caning. Ngono. Rasa nyaman lan bahagia iki dadi bagian penting Caning kanggo proses pendidikan dan anak iso ngerasa aman nang sekolah, iki luwih gampang berkembang, mudah berkembang ya Caning ya. Dan mencapai potensi terbaiknya Caning. Sing sebenarnya dibeli sama orang tua itu saat memilih sekolah bukan sekedar fasilitas ya, tapi atmosfer belajar sing dibangun lewat kualitas guru lan layanane ngono. Dan di tengah persaingan sekolah swasta sing semakin ketat, Isa Ansori yo ngelingno cek sekolah iki gak mek ngandelno pencitraan utawa branding ae, tapi menurute juga perlu dilihat rekam jejak sekolahe, terus proses komunikasine, perkembangan murite karo keberlanjutan pendidikan anak-anak saat marine lulus. Nah, menurute sekolah swasta ancen dadi pilihan strategis kanggo wong tua. Utamane pas wayahe sekolah negeri gak iso maneh menampung seluruh calon peserta didik. Tapi pemerintah yo perlu hadir juga Caning supaya pilihan pendidikan berkualitas iku gak mek iso dinikmati sama keluarga mampu saja. Ngono. Di sisi lain, sekolah negeri iki Isa mengingatkan agar sekolah negeri itu tidak berpangku tangan. Tren ini seharusnya mendorong menjadi dorongan kanggo sekolah negeri maupun swasta untuk berinovasi.

Cak Ning, dari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahai kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu mbarek distribusi curah hujan sehingga dampak luas mbarek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak membantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

Caning, Pemkab Bangkalan Jawa Timur mulai nyalurno bantuan air bersih nang sejumlah desa terdampak kekeringan lan kekurangan air bersih nang musim kemarau kali iki. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyampe no penyaluran bantuan banyu resi iki mergane ono usulan warga melalui aparat desa lan dilakono langsung barek Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pemkab Malang Bangkalan. Nang tahap awal bantuan air resi iki disalurno nang loro desa nang kecamatan Tanah Merah yaiku desa Padurungan karo desa Pangelean caning. Ono ake telu mobil tangki dibudalno kanggo distribusi no banyu resi nang warga.

Kabar liane Cak Neng, Pemkap Tulungagung Jawa Timur nyiapno anggaran pemeliharaan jalan sekitar 2 miliar rupiah kanggo ngantisipasi kerusakan ruas jalan kabupaten nang Kecamatan Gondang sing dadi jalur alternatif saksuwine penutupan jembatan Gondang siji. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Tulungagung Erwin Novianto nyampekno kabeh ruas jalan alternatif nang Kecamatan Gondang merupakan jalan kabupaten sing dirancang kanggo diliwati kendaraan dengan tonase maksimal 8 ton. Janing iku moyore woro-woro jam rolas awan iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam siji awan.

0: Aktual.
1: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
2: Jane pemerintah gandeng ulama karo ulama perempuan dan organisasi keagamaan kanggo memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak caning. Langkah iki dilakono nang tengah-tengah masih tingginya angka kekerasan sing sebagian besar terjadi nang lingkungan rumah tangga lan dilakono bare orang terdekat. Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A, nyampe no tokoh agama khususnya ulama perempuan duwe posisi strategis kanggo membangun norma sosial sing luweh melindungi perempuan dan anak caning. Menurut Arifah, Kementerian P3A terus memperkuat kemitraan dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI caning, lan berbagai organisasi keagamaan melalui edukasi, advokasi, peningkatan kapasitas, karo penguatan peran keluarga lan masyarakat. Arifah yo neges no caning, upaya menghapus kekerasan iku gak mek ngandal no regulasi, tapi perubahan sing berkelanjutan. Iki butuh banget penguatan nilai sosial, budaya, dan keagamaan sing menghormati martabat manusia caning. Melalui peran ulama perempuan, pemerintah ngarepno norma sosial nang masyarakat bergeser dadi luwih berpihak nang perlindungan kelompok rentan sehinggane iso nyiptakno lingkungan sing aman, inklusif, lan bebas teko kekerasan. Sementara Dwi Rubianti Khalifah, Country Representative Aman Indonesia, nyampe no keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UUTPKS iki dari landasan penting kanggo perlindungan korban, tapi implementasinya cek menghadapi tantangan yo caning, mergane kekerasan iki cek terjadi ngono caning di berbagai ruang yang semestinya aman, mulai dari rumah, lembaga pendidikan, tempat kerja, sampai ruang digital. Nah, menurut Rubianti, Kongres Ulama Perempuan Indonesia alias KUPI iki mendorong pendekatan keagamaan sing menempatkan keadilan dan kesalingan sebagai dasar kanggo memahami persoalan perempuan caning. Ngono ceritane. Oke. Okay. Ya wes, mari ngene aku bakalan sharing informasi liyane caning. Tetap di sini di Pro 4 Suara Budaya Surabaya caning yo. Saiki kita rungokno maneh lagu-lagu ni caning. Yuk.

0: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam loro sampai jam telu awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 1 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Neng, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Neng, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo onok panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Par, awak mau ngubur makmu wingi kok sok pas ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
4: Aku kan nuruti wasiat emak.
3: Apa?
4: Ya ono kobongan emakku nang cepet mlayu.
5: In intermezzo.

Beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe cakne. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentingnya faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe caning.

Nah, Caning, Kemenhaji ki bakalan menertibkan travel lan KBIHU sing ndadekno haji lan umroh iki sebagai ladang bisnis, Caning. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj bakalan nertibno penyelenggara perjalanan haji dan umroh sing ndadekno ibadah iki sebagai ladang bisnis lan ngerugikno masyarakat. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh ya Caning ya, Dhanil Anzar Simanjuntak, arahan iki sejalan dengan keinginan Prabowo Subianto presiden supaya haji lan umroh iki gak diberlakukno secara sebagai komoditas ngono Caning. Dhanil nyampekno penertiban iki bakalan menyasar kabeh pihak sing terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umroh, mulai toko biro perjalanan utawa travel, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU, penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, sampai pihak liyane sing terkait. Menurute ben lembaga iku kudu njalakno peran sesuai ketentuan. KBIHU misale iku kudu fokus nang lembaga pembimbing ibadah, kudu njalakno aktivitas bisnis sing menyimpang teko tugase Caning. Sementara pemerintah ya bakalan memperkuat sistem pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Tujuane cek jamaah iki entuk perlindungan baik toko sisi pelayanan maupun keamanan dana sing wis disetorno Caning. Dhanil ya negesno penertiban iki dadi bagian toko upaya pemerintah nyegah praktek komersialisasi ibadah haji dan umroh. Disebut juga pemerintah cek nemokno dugaan penipuan dalam penyelenggaraan haji, termasuk dugaan KPIH sing menghimpun dana jamaah secara gak semestine Caning. Makaniku Kemenhaj berkomitmen menindak dan menertibkan praktek sing merugikan jamaah. Pemerintah pengen penyelenggaraan haji lan umroh iki berjalan luwih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat Caning.

0: aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe, Mas.
1: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
2: Intermezzo.
3: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keberadaan pangkalan tersebut diharapkan mengakhiri kebiasaan pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya fasilitas tersebut juga memberikan ruang tunggu yang lebih aman dan nyaman bagi pengemudi ojek daring. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Pop. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi, 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Arirnet, karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar gak lama-lama, kita udah tersambung nih ya, Abang Po, pendengar Perempat, dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, Ge?
1: Sehat dong, harus. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo, di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kita
1: bahas, Jim. Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa, yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sahabat
1: terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta, Jogja? Saya selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya
1: Semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti, kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Ju, nanti juga untuk Sutrisno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
1: Oke,
2: bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: ya Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun beradanya. Jadi sesaji, ya, sesaji itu dalam makna sesaji, sesembahan, ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Mm-hmm. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng. Ungkapkan, Pak. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
2: Leres betul, Ji.
3: Wah, penyantunnya.
2: Ji.
3: Nah, sama, ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jefur?
3: Itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Nje. Doa yang diwujudkan, mungkin seperti itu, Nje, Bu Waro, Nje. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Nje. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, jadi nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang sederhana, tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran,
2: ya tak? Jelas.
3: Sudah hamil 7 bulan, pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga.
2: Nah,
3: itu namanya tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan tumpeng itu sendiri banyak sekali, ya, macamnya juga.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Oh, nah, sega megono nggak tanya kok.
3: Sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap, nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai, ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: ya, tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya ya, tetap sama, itu dia.
3: Iya, setumpeng-tumpeng yang mungkin kok aku pernah lihat, ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
2: warna-warni ngaten iku, Nje, Bu.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
3: adalah mewujudkan suci, ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih, biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa Dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Jay?
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tutup.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Jay.
3: Ya Mas ya, itu beda.
2: Jangan itu ya. Benten nanti ya buara ya itu jam nah. Saat beda.
3: Bilang sih.
2: Artinya. Oh tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh iya. Nah,
2: menapa itu buara? J.
3: Tuh, yang metu kudu mempeng.
2: Nah, yang metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini Bang Jo?
1: Ora Mas.
2: Ngerti nih ki buara Bang.
3: Artinya kita keluar menjalankan kehidupan itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatan Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya, Bu, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu?
3: Sebetulnya ingatnya, saya dari tahun 2010 saja sudah prihatin.
2: Yeah. Ya.
3: Nah, itu dia zaman dulu itu tetap berbuat.
2: Berpuasa terlebih dahulu berarti nggih.
3: Dia merias ya. Mungkin pada waktu dia dicobara ini seperti ceritanya Joko Tarub. Ya. Dari awal bulan kembali ke apa itu namanya? Ke angkasa ya. Justru kalau anak nikah aku dan akan datang untuk merias. Nah, kalau mau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti kemudiannya ya. Memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Juga kondisi agar apa? Keselamatan juga. Keselamatan yang dunia dan keselamatan yang meri.
2: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Jebuar aja.
3: Tadi pun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa itu ada doanya.
2: Yeah.
3: Ya, tidak hanya menyalakan itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah seperti itu.
2: Nah,
3: misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawab itu. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji, terus dia pasti terjumpa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Kita seperti ini rasa syukur. Kali itu kalau kita lihat cek loh Mas ya, apa yang dia masak ada waktu di situ ya. Kan disisihkan dulu, bukan disisakan, diturahnya dalam artinya, tapi di kesampingan dulu untuk Sang Yang Widi. Jadi hari ini dari Tuhan, dari Sang Yang Widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
2: Demikian. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih, sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti, atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bupon sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Ingatan dia.
3: Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki, tak kesakitan lah, cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin.
2: Jadi ya.
3: Nah, sudah diatur sama Gusti.
2: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng Raja. Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan Tuan Jebu Waran. Kalau juga tadi Bu Waran menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu Jebu Waran. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngatan Bu Waro terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngatan deh.
3: Nah, tujuannya itu tetap sama.
2: Kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan. Tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi. Seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan ya. Sedangkan di sana, di Bali itu bunga itu Kamboja, tetapi yang tidak dimakam ya. Dia juga yang dimakam, mereka tidak dipakai ya. Itu dilihat, itu justru untuk persembahan. Nah, itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya. Kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga, tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo. Ya, jadi, setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun, itu ciptaannya Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
2: Begitu, berarti memang ucapan itu tadi ngatain Jeh Buar aja. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin itu, mereka yang anak-anak SD SMP diikutkan sama bapak ibunya, tapi mereka bingung, mengmeli saja, cuman ikut saja video disirami, tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu, satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Ada apa?
3: Bekakak dong Mas.
2: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Ji.
3: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing, itu ada yang namanya bersih desa.
2: Bersih desa.
3: Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan membersihkan desa dengan gunungan. Dan hasil panen kita. Dan aku bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
2: kan? Berbagi ngapem.
3: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur Bok Tuban itu berjujuk hutan.
2: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Gimana aja Bu Bar aja.
3: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Susah, kalau rambut deng, gak jelas. Dan aku yang melakukan. Jangan, justru mereka dirangkul. Ayo, ayo ikut gawe itu tadi. Itu gak foto mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di siramiki ngopo. Nyembah terus tuh mas, mas. Oh, itu ada maksudnya. Kita lahir, itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
2: Punya saudara ya, kembar?
3: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
2: Buaram lah yang lebih tahu ini.
3: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari Ari Sedulur Papat Limo Pancer.
2: Oh, Kakang Kawah Adi Ari Ari Sedulur Papat Limo Pancer.
3: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik. Tidak ada yang jeli. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih acaranya 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu.
2: Pitu.
3: Ya kan? Pitulungan.
2: Pitulungan, pertolongan menika ngaten nggih Bu Raja.
3: Benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
2: Itu
3: untuk kita agar selamat.
2: Selamat.
3: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Ngelaku prihatin ngaten nggih Bu Raja. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Ronje. Termasuk Bang Ju juga ini berarti nggih.
3: Oh punya.
2: Tadi Bang Ju juga ada Bang Ju itu sedulur papat limo pancer.
3: Oke. Okay.
2: Tawa di hari-hari.
3: Kan tawa adalah air ketuban yang keluar saat lahir.
2: Oh, makanya disebut kakak, ngatain jadi kakang, gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, adi ari-ari atau plasenta.
2: Oh, ngatain. Pemaknaannya di situ, jadi Bu Aranje.
3: Jadi keluar. Sama apa? Tali gubet di leher, makanya diseramakan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya naik kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok.
2: Oh,
3: seperti itu. Jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah detik, detik itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf. Setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian puser atau tali puser.
2: Nah nyata ya Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri nyata ya Bu.
1: Itu dia. Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
3: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngata. Sangkan paraning dumadi.
1: Oh, Bu artine.
2: Artine apa Bu Ora itu? Jay ngatain, Jay Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
1: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
2: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
1: Oke, siap, nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro4 jangan kemana-mana, nanti kita bakal baik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perempat dimanapun berada, barengan Ayjoritia dari Perempat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perempat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perempat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perempat Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi malam.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perempat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat, Jih, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro. Monggo
4: tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga, yang dari Jakarta tadi ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, ya. Rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
3: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tradisi. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, itu juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, tingkatan kur melipat dari luhur dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam 17 Agustus biasanya suka membuat sepotong nasi kuning, rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari. Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh ya. Dimakan juga itu adalah ucapan rasa syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
3: Betul.
5: Untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktik, ya, dalam praktik praktiknya itu, banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama. Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Pilihan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga, tapi kita tetap harus menghormati.
4: Yang terpenting di situ, Jeboro.
5: Dan juga selalu bisa tetap menghargai.
4: Leres, jadi gitu.
5: Yang mati mau ini tidak apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Mereka tidak harus dengan menggunakan sesaji atau kumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau kumpeng saja bukan berarti
4: Ngaten gitu je Bu Wara. Tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang
3: ada di Mas Teo ya.
4: Bang Jo je.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga.
4: Atur nuwun.
3: Terima kasih. Ya. Siap.
5: Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Iya.
5: Kalau itu apa itu untuk persembahan. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu
4: ya.
5: Kita ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini, kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngaten Jaya Ibu Wara itu.
5: Itu juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
3: Oke.
4: Maturun, terima kasih Ibu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang di telepon belum ada Bang
3: Belum Ju, ada. Kita angkat dari

0: Ya.
1: Ini enggak, ini mata maaf, saya enggak bertanya.
2: Yeah.
1: Tapi di sini tadi kan berembuk.
2: Ya. Yeah.
1: Dengan mau bertemu gitu loh Mas Gilang.
2: Nggih.
1: Yeah. Besok tanggal mau pertemuan.
2: Oh, nggih. Itu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio.
0: Iya,
2: nggih, terima kasih Pak Sagio.
0: Meet up ya bahasanya Mas ya,
2: betul,
0: Mas bilang ya.
2: Kita
0: pendengar di sana ya.
2: Oh iya, luar biasa.
0: Oh ala, podo di di sini juga sama. Ada apa, aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
0: Iya siap, silakan Cik Guria.
3: Iya
0: silakan Cik Guria, dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
3: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan.
3: Gilang susu toijai. Namanya panjang.
0: Iya. Cegu punten, boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
3: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
0: Iya, silakan Cik Gu.
3: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Mbak Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cik Guria.
0: Oke, siap kalau gitu.
3: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
0: Terima kasih.
3: Salam budaya Nusantara.
0: Iya, Cik Guria di Jakarta. Monggo, silakan.
2: Waro.
4: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
0: enggak ada. Ria.
2: Cik Guria.
4: Oke, Bu Cik Guria, terima kasih sehat-sehat selalu, Bu ya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Bang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak bisa pisang emas ya, apa namanya itu betul sekali. Halo.
0: Iya. Silakan Ibu.
4: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa apa rasa cinta, ya. Tulusan itu mawar, kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
2: kebaikan.
4: Ya itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga ya seperti itu. Jadi bisa bersatu, tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi. Ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga. Ya, itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan di burehkan ya, ditaruh di badan, diboreh-borehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya kan? Minyak apa? Itu digunakan bisa

0: digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi ibu tadi bilang harus ada pernikahan, itu bagusnya itu menggunakan kembang apa, ya seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya itu juga boleh, ya tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh harus tiga, harus apa ini tidak, ya kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam, ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar, ya ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya, yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya pernah dengar pernikahan suci anak saya.
1: Oke.
2: Itu tentunya
0: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini.
2: Jee.
0: Kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
1: Oh, ngatur. Siap. Kalau gitu.
2: Ya, Bro, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jee Kuria.
1: Iya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada. Gitu.
2: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Jee.
1: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas Gilang.
2: Ada yang hadir ini, Jee. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur, dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
1: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
2: Oh enggak, Bu Boro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
1: Sekalian closing statement nih.
2: Kesempatan kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Boro, J.
0: Ya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil ya untuk kan saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, kita kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga, ya kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh, karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
1: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
0: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
1: Siap.
0: Ini malam Jumat mau membakar kemenyan, supaya jangan sampai ada roh-roh jahat, katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Berarti tidak. Kenapa harus menjual malam Jumat? Itu sudah tidak ada. Setiap hari Senin juga ada kok. Tergantung jawabnya saja.
1: Iya.
2: Begitu, Jee. Ya, Bu Woro, matur nuwun sangat.
1: Terima kasih, Bu Woro, buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu nggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya, Bu Woro tadi.
2: Betul,
1: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih, Bu Woro, untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
2: Terima kasih, Bang Ju. Waalaikumsalam.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Janing PMK Bangkalan Jawa Timur gandeng telu perguruan tinggi sebagai mitra kanggo program Satu Desa Satu Sarjana kanggo upaya ningkatno akses pendidikan tinggi, barek mencetak generasi unggul sing siap berkontribusi kanggo kemajuan daerah. Bupati Bangkalan Lukman Hakim nyampekno telu perguruan tinggi sing dadi mitra iki masing-masing Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Malang, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, karo Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Menurut Bupati, melalui program beasiswa iki, peserta iso duwe kesempatan kanggo menempuh pendidikan nang berbagai perguruan tinggi mitra tanpa biaya pendidikan sampai lulus, sekaligus ngembangno kompetensi akademik maupun keterampilan sing dibutuhno di masa depan.

Nyanda kabar liane caning Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono IBAS mengawal pelaksanaan program bantuan pasang baru listrik BPBL nang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sing masekno semakin banyaknya rumah tangga untuk akses listrik sing layak. IBAS nyampekno listrik merupakan kebutuhan dasar sing mendukung pendidikan, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga. Sehingga ini pemerintah perlu mastekno kabeh masyarakat duwe sambungan listrik mandiri. Janing iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki, aku aneri angga ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

Nek yo nang Pro Papat Surabaya caning karo aku Anaria Angga sing jek bakalan ngancani sampean sampai engko menjelang jam 3 sore. Nah, engko gawe kumandang azan salat asare bakalan berlangsung jam 2 luwih 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati waktu sore panjenengan sedoyo.

0: Cakning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cakning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoya awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku, daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lho, Ning. Aduh, sampean iku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Ning. Waduh, isok gare banjir lho nang kampung awake dhewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok gare gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing gare banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
3: Gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh ya iku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak Ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. teko bapak, anak isok sinau perkara logika lan maskulinitas. Koyek gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dulinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: Kenapa awak dewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, Ibu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo, hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia le.
0: Oh alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias gapura, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau, lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi Ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek

Oke, Caning, saya Kiwaya, aku pamit di sini. Matur nuwun, Caning, sampun mirengaken Tanjung Perak siang, karo aku Aneriangga. Dan sesaat lagi kita akan tutup perjumpaan kita, Caning, dengan kumandang adzan sholat asar, gawe wilayah Surabaya, lan sakiwa tengah nih. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat asar, muka-muka amal ibadah Caning, ditampi bare Gusti Allah, subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya wis Caning yo, selamat melanjutkan beraktivitas. Setelahnya Ojo Lali maring ini ono goyang dangdut yo sing bakalan dikancani karo Cak Wahyu Chan sing sampun siap teng ruangan piringan hitam Caning. Ya pun, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Saya pamit, salam budaya. Allah.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Jane, kepolisian resor Polres Pasuruan nyatakno telu wong meninggal dunia nang jerone kecelakaan antar truk kontainer barek sejumlah kendaraan roda 2 nang perempatan Patung Sapi Jalan Raya Malang Surabaya Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Kepala Unit Penegakan Hukum Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan Inspektur Polisi 2 Budi Wira nyatakno kecelakaan terjadi saat truk melintasi jalan menurun di sekitar lokasi dan kemudian menabrak sejumlah kendaraan roda 2 saat arus lalu lintas sedang padat. Sampai saiki pihak kepolisian cek ngelakokno olah tempat kejadian perkara kanggo mendalami apakah ada unsur kelalaian pengemudi ataupun faktor gangguan pada sistem pengereman kendaraan sehingga ini menyebabno kecelakaan sing terjadi kurang lebih pada jam 8 pagi tadi.

0: Kabar liyane caning Pemkab Kediri Jawa Timur gandeng PT Pertamina lan PLN Persero kanggo membantu menjaga ketersediaan pengairan lahan pertanian sebagai langkah mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap produktivitas petani. Sukadi, Kepala Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, nyampekno sektor pertanian dadi salah siji program prioritas Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, termasuk melalui upaya njogo ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Caning iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, aku Anerianga ketemu mana nang woro-woro jam 5 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, lekoh, tenan ya. Sugeng sonten caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki aku Wahyu Chan ngancani sampean deke jam 3 sampai engkok jam 8 bengi. Nek Tanjung Perak bengi, pastine caning monggo ngawali Tanjung Perak bengi iki aku bakal ngancani sampean dek goyang dangdut ngeten nggih. 5462961 atau 0896021-nya 3x968. Tak terima channel teleponnya nak sopo sih kasih gabungan sampai aku. Yuk, koyang dangdut.
1: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh.
1: Sugeng arak kenapa?
0: Enggak apa-apa.
1: Ngantuk.
0: Enggak.
1: Terus taper.
0: Piye
1: alhamdulillah piye
0: syukur sehat toh sampean.
1: Alhamdulillah baik, sehat dan kuat.
0: Sehat dan kuat. Aduh, lo kode posyandu banget ya.
1: Ada romba kan lagunya, Mas?
0: Iya, monggo.
1: Lagunya modus, Mas.
0: Modus
1: Melinda, Mas, bukan Melili.
0: Aduh, saya tak kuliah aneh.
1: Melinda salamnya ada Cak Skum, Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Parno, Ning Gustian, Ning Iin, Ning Dian, Ning Suratno, Ning Tumira, Ning Sumiang, Ning Sitimer, Mbak Ella, juga ada apa itu, Mas Ali, ada, Mas.
0: Modus itu dari ini toh, Melinda Dadew itu ya?
1: Berduet.
0: Michelle Cheng sama Melinda.
1: Tepat ya.
0: Oke, MCMD. Oke.
1: Bisa ya, bisa diputer ya.
0: Hah? Bisa. Bisa.
1: Hanya timur. Wah. Yang di Madura semuanya.
0: Apa?
1: Selamat Mas Wahyu, semoga selalu sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya. Wis gabungan ambek aku. Oke. Dilanjut maneh jane ya, sapa sing kate gabungan ya. Ambek aku nek kesempatan iki yo koyang dangdut endi iki? Bosku. Oke, yuk goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, lekoh tenan.
0: Lekoh tenan, oke. Van, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Cak Wahyu.
0: Monggo, mau dengerin lagu apa ini?
2: Mau dengerin lagu ne anu aja, Cak Wahyu, Enisa Gita, Gus Dur.
0: Gus Dur.
2: Iya, dari Enisa Gita.
0: Oke, ini kamu di mana nih? Di Mojokerto.
2: Iya, Cak.
0: Oh, belum ke Surabaya.
2: Paling sekitar akhir Juli kalau enggak awal Agustus tak ke sana. Soalnya aku regisnya dapat akhir Juli.
0: Oh, akhir Juli. Oh, mari ini. Oke. Monggo, salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Cak Wahyu, sama buat yang tadi udah kepo juga sebelumnya, sama buat semua ya Cak, sing lagi dengerin perompak Cak. Iya, Cak Wahyu anu tanggrek ke saja.
0: Enggak luwe.
2: Walah.
0: Nanti di panganan kata toko kata Bang ya Allah. Heh. Aduh.
2: Iya wis Cak, terima kasih Cak.
0: Oke, matur nuwun, lagunya ditunggu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Apa Cak Neng? Kata ya aku ya, kayak keluhan-keluhan yang gitu ya. Assalamualaikum, gue dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Chandra.
0: Salah.
1: Mas Wahyu, Mas Wahyu Chan. mangkana suarane hampir mirip ya. Aku nyerobot iki wangi ra mlebu ni.
0: Nyerobot sapa? Nyerobot sapa?
1: Nyerobot telepon kan enggak apa-apa.
0: Iya. Mangga. Iki ambek sapa iki aku?
1: Iki ono nganu Mas Chandra. Ono lagune Roma Irama, Roma Lawas.
0: Ada.
1: Kulo njaluk iku. Apa jenenge jaman saiki kan semua wong nyunat.
0: Judule khitan lah.
1: Ya, maksud iku apa judule buta tuli. Dadi ning heeh. Cekak nemen-nemen nyunate nang pemerintah iku.
0: Ya Allah.
1: Kok sing ndukur lurus sing iso bengkok repot.
0: Waduh.
1: Nyunat ya.
0: Iya.
1: Tadi nak buta tuli kan enak. Tadi epo bis kerungu diwara kak kerungu. Sudah kelihatan tapi diwara tak kelihatan. Itu kan buta tuli namanya.
0: Betul.
1: Nah makanya sing api yang unoai. Kene kawan aku ya. Yang kaya makin kaya,
0: yang miskin makin miskin.
1: Iya. Nah isi kue mas. Apa yang kaya ya, apa sih miskin ini kalau apa jadi gitu. Indonesia judulnya. Indonesia.
0: Iya, wes.
1: Nah, kirim salam. Cina dokur mang sapa iku mau?
0: Ana Cak Irfan.
1: Cak Irfan ambe cetas munggah iki, Mas.
0: Bayu. Nggih, heeh.
1: Anu, iki Bayu Chan ya?
0: Iya, ket mang sampe jeli Chandra wae. Sampe kangen ambe Chandra ta.
1: Iya, yo kape penggemar penyiar kape yo kangen.
0: Iya.
1: Kirim salam sampai Cak Irfan, sampai siapa mana iku mang, sing nomor loro mang.
0: Ano, siapa kemarin iku ndak betul lali aku.
1: Nangge, mangkano iku ngene, cak siapa iki Cak Wahyu.
0: Apa?
1: Ano, ini ono pare ano parian ini.
0: Oh, ono parian, monggo. Jalan-jalan nang Surabaya. Ayo lanjut.
1: Ngene, tak lanjut no. Tuku lowo Jumat Wage. Heeh. Pancene pinter Pak Prabowo gawe MBG. Nah. Iki jane yo. Waktu iki wis alhamdulillah iki.
0: Alhamdulillah apa?
1: Iya. Tunggale ngene, tuku donat Jum'a wage. Nek apa jenenge? Nek wis ngene lho, diwalik ya. Jum'a wage tuku donat. Nek wis oleh MBG ojo terlalu disunat.
0: Sopo guyu kono mburi kuwi?
1: Woi, kuwi kok bocil ku. Ambe micet iku makan nang guyu banget.
0: Ketara kaya te MBG.
1: Nggih. Ketara kaya MBG ya rene.
0: Azaz ya Allah, MBG, oke ya.
1: Ayo iku Indonesia iku anu, yang kaya makin kaya ngene kaya ana ya.
0: Ada. Ada, insyaallah ada.
1: Wewe zaman puterno.
0: Heeh.
1: Tar ngono
0: ngono.
1: Heeh. Iki. Dewe sing ngene, aku tak mudun sik gentenan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Oke, caca aku nang ini ya Allah, guys. Aduh, MBG barang rek. Yuk, goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Rekodenan. Rekodenan. Ya, Wahyu. Dan
0: salam. Iki sampean
3: ganteng iki.
0: Iki pasti. Hah? Iki pasti sing nomor MBG lagi.
3: MBG.
0: Iya kan iki sing
3: aku MBG.
0: Apa?
3: Aku ni anu ae.
0: Apa MBG?
3: Apa sih? Sona apa? Iku lho senenge.
0: Apa? Sona gak ono.
3: Apa jenenge kak lagu baru apa?
0: Apa lagu?
3: Sona Maria ngene iku apa?
0: Tarik nafas dhisik, tarik nafas.
3: Kom ni gak iso golek lagu meneng aku om gak usah anu kom. Wah gak iso kon golek lagu ni.
0: Lo iso.
3: Lagu macanku butuh hati-hati lo kom.
0: Lo enggak sama ni ku iso. Cuma kadang-kadang terlalu cepat aye ngono lo cara berpikir tadi apa? Ngucap no ambek mikir ku kecepatan ngucap no daripada mikir.
3: Teman lah, teman mau sarapan lah.
0: Sarapan.
3: Wih. Wih. Kaku mari. Teko iki lho posisine. Tekan di. Diundang wong kali Roma, pindah Roma. Kum nang Roma. Anu pindah Roma. Ya teko ini kuake lho teko. Wah, mau gedang. Wah macam-macam iki ono. Ono apa ngarane iku? Polo endem, polo pendem ono. Wake kok. Sampeyan tak kok lemes ngono. Lah aku monggo karepot ngono, tak tenor ono enggak. Repot ya.
0: Iya, yo tapi yo ojo lah, masa yo apa pancane tau kok digoreni.
3: Biasaan tak kering kan di wajah kodong. Aku tak tahu ini numplek dan galan itu udah tiga bulan.
0: aduh ya
3: Allah. Nah, kok lemas gitu loh.
0: Iya lemas ya apa? Usah lama. Ya.
3: Ya bener itu lagu nih. Usah lama. Ya. Bene Chandra ini. Kau nama ada tak lagu ni kok ikut tu ay. Kau tinggi so ikut.
0: Raya, sing lain ni lo ya Allah.
3: Ini tak kulis awe sepanjang tu. Jadi tak sampai ni lagu ni tak kan. Kau jadi lagu apa? Wih sembarang kan.
0: Lagu sembarang.
3: Ya lagu ni kau main yo. Salaman.
0: Ya.
3: La. Mang sing pertama mang sapa? Kak Wayu.
0: Kak Solikin.
3: Mas sing loro. Sing loro apa mang?
0: Sing loro Cak Irfan.
3: Irfan. Mas mang apa?
0: Cak Satrio.
3: Saya pernah sapu, Pak Supi.
0: Iya.
3: Duduk itu mang.
0: Ada sapu lo, ayo. Saya sampai napa lagi, mak salama. Kok maring ini neng salama malu lagi ini.
3: Iya, kau ini salama. Dia lagu dia tak putar. Terus ano apa Parno kau nengiri, Pak Wandi, Kali. Yang koper, Iki kok suwe tak teko, sapa senengi?
0: Sapa?
3: Iku lho, tak toto sampai gelodak lho.
0: Iya
3: kok. Suwe tak ketok.
0: Iya mbo, iki kok gak tau, apa gak tau telepon dia?
3: Iya. Berjamul, Nengela, Mama Fikri, Neng Salama karo Neng Tatipa, Neng Luklu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun atau. Walah ya Allah, ya wes nggak dilanjut ya cadeng ya cadeng nanti pak cadeng berapa pak cadeng Surabaya cadeng dek koyang dangdut like atau tenan.

yakni Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono 3 lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, cakne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le? Dan udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya bos nang budal nih selak sore loh. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sih ngado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bareng aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

kuning lan biru sing masing-masing ono makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: Oke, okay, Cak Neng kumang ya. Lagune wis mari tak puterno. Sapa iku? Bayu ta iki. Astagfirullahalazim, tak kira sapa. Sak krukup-krukup. Astagfirullahalazim. Oke, okay, lanjut mana ya Cak Neng ya, Deko yang dangdut aku kaget lho Cak Neng ya di studio. Kok ana wong lewat, ana wong mlebu ndek studio krukupan ini ya opo ya. Oke, okay, saiki aku kate kancane sampe mana ya Cak Neng ya, iki mang wis sampe lagu-lagu saya wis di request, saiki lanjut sampe aku mana Cak Neng ya. Ana sapa sing kate gabungan tak terima dhisik sing gabungan yo.
1: Kayang dangdut. Eka, tenang. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Aku pingin rekos lagu.
0: Boleh.
1: Lagunya Derita, punyanya April DA7.
0: Oke, Derita ya. Siap.
1: Ada ta?
0: Derita.
1: Ya, selamat sorenya. Buat Cak Askom, Mas Ali, terus Cak Wandi, Cak Toto, Cak Husen, Neng Rahman, Neng Elan, Neng Kustia, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya. Terus Neng Selama, Bunda Hamidah, Mbak Lulu, terus Bang Hafid. Kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sungkem. Okay. Spesial yang punya mendamba. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Mas Wahyu, buat aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Halo, halo. Iya. Bentar, ini lagunya tadi Derita ya, April ya.
1: Iya.
0: Oh, nggak ada kalau ya Derita. Adanya yang Menyala.
1: Oh ya wes, nggak apa-apa, Menyala aja.
0: Menyala aja,
1: yuk. Iya. Buat Mas Wahyu, buat aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut yuk Cak Neng ya. Yuk, goyang dangdut.
2: Leko tenang. Assalamualaikum Cak Wahyu Jan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Tambah turun apa tambah naik?
0: Tambah seksi, seksi konsumsi.
2: Seksi
0: ceking ceking lancang
2: kayak aneh.
0: Seksikan sumsi aku lagi dalam.
2: Ya Wahyu.
0: Dalam.
2: Saya minta lagunya Bang Haji boleh.
0: Bang Haji barusan aja keluar.
2: Kok omong lagunya beda loh.
0: Iya kak Inso. Nah ya ampun.
2: Jangan dong sayang. Anu nih, jangan dong sayang.
0: Anu ini siapa tadi? Lagu ini siapa?
2: Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi?
2: Iya, jangan waduh dong sayang.
0: Gak bisa jadi lagu keroncong ini?
2: Enggak, gak keroncong, dandut itu. Boleh?
0: Oke. Okay.
2: Oke.
0: Okay. Mus Mulyadi, oke okay, ya. Kalau
2: nyebut Mama Fikri. Neng Latifa. Neng Rahma. Neng Ella. Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Kobar. Bang Kobar, salam abadi ya.
0: Hah? Maksudnya?
2: Salam abadi.
0: Oh, salam abadi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Selamanya.
0: Nah,
2: ya wes. Semuanya aja. Oh, buku Umi Kustiah pendok mariti, no cok lali ya.
0: Cok lali.
2: Ya wes, kap ya.
0: Bahaya lali.
2: Lagunya tak tunggu. Terima kasih banyak, Cak Wahyu Chan.
0: Ninje.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut malah enten sinten iki yuk goyang dangdut. Halo goyang dangdut.
3: Yang dangdut leweko tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Wahyu.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat-sehat, Cak.
0: Inggi, sehat. Ini lagi di mana, rame ya?
3: Alhamdulillah. Nggih. Wacane ya nopo?
0: Cuacanya alhamdulillah cerah. Cuma ini suaranya enggak jelas soalnya rame.
3: Salam.
0: Suaranya terlalu rame.
3: Lagune ya, nggih.
0: Nggih, monggo lagune napa.
3: Li kula gadah lagu kenangan niki, suwantene Mansur. Kata.
0: Mansur. Oke.
3: Nggih, salame. Agem cak. Asnan Kumis. Agem cak Satrio Basuki. Wonten cak Solikin. Kau pun dilosot napa dereng?
0: Sampun.
3: Wes, cak Solikin ning Latifah ning Mama Fikri. Wes, wabeh ae ning kene. Duro Bangkalan nggih. Wonten sinten iku Bang Kobar, Cak Mulyono, Neng Aja, Suratno, Neng Dia, Neng Iin, Kagem, Neng Siti, Neng Hela, Kaju Sedoyo kemawon nggih. Turun, Cawayu.
0: Nggih, sami-sami. Oke. Di lanjut ya Cak ya. Iki mang suarane soalnya kurang pas gitu ya saja nih ya. Oke, okay, anak siapa iki koyo dangdut?
4: Dangdut, leke tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Mayu.
0: Nggih.
4: Sehat nggih. Udah enggak lapar. Kok katanya lapar, udah datang kan makanannya Mas Wayu?
0: Oh nanti saja.
4: Yang penting sehat sabar nggih Mas Wayu nggih. Pasti akan datang makanan yang disukai Mas Wayu.
0: Yo Mas saya sawi ya Bu. Sumpah.
4: Gak betah lu gue tiba-tiba wong iki.
0: Kan mangan.
4: Enggak, nggak mau lapar kayaknya inginnya kenyang terus ini aja waduh ya apa talah Mas Wahyu iki talah
0: iya soalnya buat ini kan cacing piton nih lo kudu cacing pita mana piton misalnya wetenge kan aduh meronta-ronta
4: banget anu-anu sama makan makanan ringan tandek kono mat.
0: Enggak mau aku makan nanti bikin gemuk makanan ringan itu takut aku.
4: ya yo opo talah sing masak kok jek suwe ni talah kakak piki Mas Wahyu selak luwe iki lho boyo dicepet nopo oh. Lagunya Mas Wahyu ya. Lagunya Bulan Madu, Roma sama Elvi Sukaisih.
0: Roma nggak bisa keluar lagi. Mungkin bisa alternatif lagi ya.
4: Oh gitu. Kalau gitu antara teman dan kekasih dari Riza Umami.
0: Antara teman dan kekasih.
4: Oke.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya yang barusan turun Neng Siti. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Dan juga Umi Lucia, Abah Marioto, Umi Suratno kalian Abah sehat selalu. Dan juga semua yang ada di Madura, mudah-mudahan selalu sehat juga. Dan juga siapa ya yang barusan turun Pak Parno, kalian Umi sehat selalu. Buat Mas Wahyu, terima kasih waktunya, lagunya saya tunggu. Mudah-mudahan makanannya cepat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanuan ngaten nggih. Matur nuwun ya. Kita lanjut ke saiki cane ya. Ngapunten untuk yang telepon sebentar ya. Kita putar lagu dulu, Cane. Kok dilanjut mana ya? Oh iya, iku bang sing njaluk Mama Fikri ya. lagune April, mungkin bisa WA ya. Secara WA mungkin bisa minta lagu yang lainnya begitu ya, karena ini April ini ternyata nggak bisa di play nih, nggak tahu kenapa nih ya, April ini nggak mau gitu ya. Oke, kita bakal dengerin nggak bakal dilanjutnya mana ya, tadi ya cerita ini pancet deh Prof Papa dari Surabaya cerita ya, tanda nih ya Mama Fikri lagunya.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo Neng. Aduh sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampungnya awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lo Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling. Liyo dino, ojo dibaleni lo yo buat sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Neng teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas tekok banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas tekok banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas tekok banjir. Pak, dan cepet selak telat lagi neng acara wisudana lapo sih pak sampean kukit mau kok umek kan neng arep lemari
2: kusik talah bu sabar iki lo bapak sik milih apa ini gak klambi opo gak duwe klambi lah aku
1: walah pak iki kan akeh klambi batik sampean to sing api-api iki lo pak iki lo gak tau digawe ngene.
2: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batian ae. Benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: Oh ya, uno kan ya. Ya dilanjut ya Cateng ya. Anak sampai gimana ya? Suka santan, gendang dut lekat tenan. Anak neng tanti deh pembungan request tembangnya rindu. Aku rindu tapi malu ngono ya. Enggak koyo ya. Rindu tapi malu. Oke, tak golek aneh sih. Rindu tapi malu. Oke. Rindu itu lagunya. Bukan toh. Sebentar. Gae cadeng liane monggo lo ya, langsung gabungan de WhatsApp di 0896021-3968 ngono ya cadeng ya, enggak usah khawatir cadeng, meskipun aku luwe tapi aku tetap fair, tetap tak putar lagu nih, enggak mungkin enggak tak putar lagu nih kan. lanjut maneh sing telepon saya kita cukup ke dhisik ya cadeng ya, ngapunten ya bagi-bagi ambek sing di WhatsApp Mas Akin cadeng ya. Yatim piatu, oke. Mana lagu ni? Aku cadang ya jujur ya, ambil lagu dangdut tu kadang-kadang bau. Judulnya aku kayak, ya kayak Niki. Yatim piatu, ya apa? Mana cadang ya kan? Jadi kayak benar-benar lagu ni kayak langsung straight to the point, ngono ya cadang ya. Ya. Oke, lagu-lagu wis aja pane tapi awak dhewe kudu jeda dhisik. Jadi aja ning ndi pancet de papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya pasti dicari ya.
1: Tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura ngliwati jembatan Suramadu.

0: lapai kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet dok.
1: Walah bu, lapo seh sampai kaget aku.
2: Ngene lho dok, ibu iku ngiling no. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Nanging sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek? Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Jane kemang ya rangkene goyang dangdut gaya dina iki aku pamit dhisik engko bakal dilanjut mana jane ndek lenggang Surabaya jam 5 tapi sadurunge engko bakal ana warung.

kakak nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Caneng Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nagesna komitmen pemerintah jaga daya beli masyarakat melalui penyelenggaraan pasar murah kanggonya diane bahan pokok barek rego sing terjangkau di Kabupaten Bangkalan. Kofifa Indar Parawansa nyatane lah pasar murah iki dadi ikhtiar berkelanjutan di pemerintah Provinsi Jawa Timur barek pemerintah kabupaten kota kanggo jaga stabilitas rego caneng ngendhaleni inflasi kalian masteno pasokan kebutuhan pokok tetap kesedia lan gampang dijangkau karo masyarakat.

Yang ada kabar liane, Cane Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Zulfikar Ahmad Tawala. Nah, karena pentingnya lulusan perguruan tinggi kanggo ngadaptasi secara global lan ningkatne kemampuane berbahasa asing Cane. Wamen Zulfikar iki nyatane lak disrupsi teknologi penetrasi artificial intelligence atau AI bare perubahan pasar kerja global iki meksa perguruan tinggi kanggo gak cuma cetak sarjana bare kompetensi akademik sing standar. Cari kumang waro-waro mbak Dewa Yucan, mongko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jane marikine awak dhewe bakalan mirengake sarang-sarang nggih. Adzan Maghrib kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene. Jam 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Dadi jane ndi? Pancen delengan Surabaya, Surabaya, Surabaya jane. Iki mang sampun mirengaken ana full senyum sayang ngaten nggih saking Evan Los kok bakal dilanjut mana ya. Ya yes, selangono jane ndi pancen de 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, salam selawat tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita berupa iman dan Islam. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kaum wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini agar bersama dengan kaum laki-laki beramal dan berjuang untuk mencukupi keperluan pembinaan masyarakat, memelihara dan memakmurkan dunia. Allah telah menegaskan yang demikian dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Yang artinya, wahai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian dari diri satu jenis yang satu, dan menjadikan dari jenis yang satu itu pasangannya, dan lalu menyebar daripadanya laki-laki dan perempuan. Surat An-Nisa ayat 1. Masing-masing dari kita mempunyai urusan dan pekerjaan sendiri-sendiri. Walaupun banyak yang terdapat kesamaan, kalau yang satu mengabaikan atau meninggalkan urusan dan pekerjaannya sendiri, apalagi malah mengurusi dan mengerjakan pekerjaan yang khusus bagi yang lain, maka tidak boleh tidak akan menjadi rusak dan kacau. Kaum wanita sebagaimana kaum pria dalam melakukan tugas atau fungsinya itu sudah barang tentu harus memiliki ilmu-ilmu yang menyangkut tugasnya dan kewajibannya, dan harus mempelajari dengan baik tentang kewajibannya. Belajar dan mencari ilmu bagi perempuan itu jelas tidak dilarang, bahkan diperintahkan atau dianjurkannya. Bagaimana yang terkandung dalam firman Allah surat Mujadalah 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Tuhan Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Dan umumnya, man salaka tariqan yal ta'is fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Jika dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke surga. Hadis Muslim dan Abu Hurairah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi pelajaran dan ilmu bagi kita semua yang mendengarkan. Saya Ibu Haja Iroda Badri dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Subhanakallahumma wabihamdika, Ashadu alla ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

yakni hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

jadi woro-woro barek Wahyu Chang, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Gerindra Bimantoro Wiyono jadi ngapresiasi jajaran kepolisian resor Nganjuk ambek Polsek Bagor sing sigap nangani kecelakaan bus Sugeng Rahayu barek truk Fuso di jembatan Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Bimantoro yo secara khusus jadi ngekei apresiasi di anggota Babin Kamtibmas Polsek Bagor Aibda Sutrisno saya ngewangi nyelamatne bayek caneng pas proses evakuasi korban kecelakaan.

Yang ada kabar liane Caneng, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau Cak Ibas ngawal pelaksanaan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL di Kabupaten Pacitan. Caneng kanggo mastene makin akeh oma tangga sing oleh akses listrik sing layak. Caneng Ibas nyatane listrik merupakan kebutuhan dasar sing dukung pendidikan, produktivitas sampai kesejahteraan keluarga. Dadi pemerintah perlu mastekno kabeh masyarakat duweni sambungan listrik secara mandiri. Cari kumpang waro-waro mbarewa yucan, monggo ketemu malih di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Squad. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI ki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koyo informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nangune daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

0: Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu. Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk, saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi bangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
1: nang kampung
0: awake dhewe. Ben kampung awake dhewe iki tambah maju.
2: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
3: bahaya.
2: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki, Cak Ning, disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
3: bahaya.

Terakhir, sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.

0: Kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, Ibu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia, Le.
0: Oh alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya, Le. Ngono iku mergo awake dhewe iki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi Ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasi muda.

ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jangan tersi di Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian mau ikan-ikan yang pasti ini kan jadi sampein ya. Di kesempatan ini jangan ini di, tapi saya ini awak dia bakal mirangkan saran-saran di sini jangan ini. Adhan Isa kanggo wilayah Surabaya saki watangane jam 12 lewat petang 12 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pancet de berapa apa aja caning aja digeser di sek frekuensi ini enggak bakal ada informasi-informasi lain yang bakal ngancani sampean ambek aku wah ya caning.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Janing lah ngono, aku pamit dhisik teko Lenggang Surabaya, engko bakal lanjut dek layang kangen. Ajeng Lili.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janeng wayo-woro-woro bare Wahyu Chan. Ya, janeng ana warga sing njaluk pemerintah Kutha Surabaya iki ngaji ulang rencanane kanggo uji coba rekayasa lalu lintas searah ndek jalan raya Lontar, Cakne. Mergane dinilai potensi dampak ndek aktivitas warga ambek perekonomian setempat. Toko masyarakat Lontar Warsito iki jelasne lah rencana uji coba sing dijadwalno dina Jumat tanggal 10 Juli iki nduweni potensi ngedhokke omset atusan pedagang di sepanjang jalan raya Lontar kalian angelno mobilitas para warga. Nyanda kabar liane jane pemerintah Kabupaten Blitar ngungkapne realisasi nyalurne pupuk bersubsidi nganti akhir Juni 2016 utawa semester 1 2016 iki iso nganti 55% saka total alokasi sing ditampa ambare daerah jane. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan lan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Blitar Siswoyo Adi Prasetyo nyatane lah penyaluran pupuk bersubsidi iki di semester pertama kelakon sesuai kebutuhan petani lan diperkirane terus mundak caning di semester keloro seiring dimulainya musim tanam berikutnya. Caning kumang woro-woro barek wayu cen mangko ketemu di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, caring tasik daya pro papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya mengatakan ya, kalian wayu cah, sehingga caring sampein pasti nih, Cak Ning ya. Di layang kangen, monggo Cak Ning, jadikan sakit mirangakan lagu-lagu saking campur sari ya, Tan, ya. Campur sari, sehingga wis dicepake kalian Cak Anto. Ono campur sari lagune Getun, ono Titip Tresno, ana melu minggat caning, ana kangen, ana tondo moto, ana ireng manis kayak aku. Ana lali janjine, ana pring kuning, terus maring ana ana angenteni ambek sapa bonge caning nggih. Lagu-lagu niku saged jenengan pilih caning ten layang kangen Pro Papat RRI Surabaya monggo ten 54 62961 utawa di 0896021 3 9 6 8. Enten sinten sing gabungan langsung tak tampi janin te kesempatan diten iki mengaten nggih. Layang kangen.
1: Kangen teman.
0: Assalamualaikum
1: Cak Wahyu Chan.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih seger.
0: Masih dong, masa gak seger.
1: Makan dong. Oh,
0: iya dong. Aduh. Monggo, ini Nek Siti mau dengerin lagu apa ini?
1: Jambu alas tuai, mas.
0: Duh, gak kama pujam balas ya.
1: Jambu alas tulite ijo. Saiki gulai ku tak ganti serai. Ada serai, ada serai, ada saput, belum cerai, jangan direbut, menaik.
0: Aduh, aduh ya Allah.
1: Salamnya, salamnya buat Umi Kustia sama Abang Marioto.
0: Loh, kose, ini lagunya apa disini, ini gaun masih jambu alas.
1: Ono, aduh.
0: Loh, kan iki mang wis dikandani lho ana Getun Titip Tresno ana
1: ono... gak ono coba opo kok gak ono
0: lho iki sing wis dicepakke
1: masa
0: aduh video call ta mbek aku ta
1: lali janjine
0: mbo
1: leye
0: enak tenan gak ono lagu leye ne. Yes, monggo salami gaya sapa.
1: Iya
0: manis.
1: Sampe mantap ono.
0: Ya Tuhanku, ya Allah.
1: Ya wis.
0: Yes, monggo salami gaya sapa lagune gaya sapa.
1: Buat Ning Latifa. Wis mlebu Ning Latifa.
0: Durung, sing rebut-rebut mah gak disebutno ta.
1: Mana?
0: Duh, ya mbo, sebutno lho.
1: Neng Latifa, Mama Fikri, Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Irsat, Cak Sokor, Bang Kobar, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Pak Ali, Mas Dio, Neng Ela, Cak Edo, wes. Suhaja Suratno, Suhaja Setia, Susu Kito,
0: dan semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ngoten nggih, Nek Siti, kalian keluarga nih. Lanjutlah ya. Yuk, layang kangen.
2: Layang kangen. Yo kangen temenan to Cak Wahyu. Pokoke kangen segere iki lho aku iki.
0: Kangen segere.
2: Seger
0: duwe.
2: Seger bong.
3: Kangen buyune.
0: Lali ku enten ibuke.
2: Ngene iki lho nek kangen ngene iki sampai watuk-watuk ngdirewangi sampai watuk-watuk.
0: Direwangi sampai watuk-watuk. Ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Ije, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh.
2: Niki wangsul jam 8 mangke.
0: Insyaallah.
2: Angkene wangsul ngatos-atos.
0: Jane ya kepengin apa jenenge? Klinong-klinong ya, tapi wis bengi ya.
2: Yo gak ya mene koyo bengi ku yo ijek bengi engko.
0: Oh itu bengi engko.
2: Iya iya iya iya. Lah nggih bener napa mboten?
0: Leres leres.
2: Yo klinong-klinong nang pepe legi ta ya napa?
0: Aduh aduh aduh aduh aduh.
2: Iya iya. Wong ngidul titike teko rungkut ae. Heeh. Tutup pepe legi. Niki wau sing cemepak niki wau napa?
0: Enten getun titip tresno ana melu minggat aja aja aja. Kangen.
2: Wis titip tresno ae.
0: Oh, titip tresno siap.
2: Nggih, wong ning siti ku dicepaki wis gak anu kurang enak ya apa penyiare nyepaki lagu.
0: Oh, lagu sih gak gelem nyepakno lagu.
2: Lah nggih wong wis di siap nih karek
0: iya tul karek nutul nge ya sampe cantok ya
2: langge cantok niku sing nyiap nih tau niku saat niki mantun sampean sinten niki mengge
0: enten ning Ayu pengaten.
2: Oh ning Ayu kengko paling nyetel wayang padat kengko hari Selasa kengko.
0: Laras, geng.
2: Ge, salame kagem ning Siti ning Elailo. Bang Kobar, Cak Mulyono, Cak Wandi, Cak Toto, ning aja Suratno, ning aja Gustiah, kagem ning Dian ning Iin, kagem sedoyo kemawon.
0: Siap
2: njenjing. Matur nuwun Jawa Ju.
0: Injih, matur sembanuan. Salam kage.
2: Nggih.
0: Ibu nggih.
2: Dan juga
0: keluarga. Matur sembanuan Cak Parno.
2: Nggih, salame kula sampe ne tiange niku nguncalne piring niku ya ketingale. Lah mantun klutak-klutik ngoten e moro-moro kok ilang iki di goneng kora-koraan nih
0: gue. Kora-koraan gue. Oke kalau gitu. Matus Banuun selamat nikmati untuk di lagunya ya. Dan juga hari Selasa malam Rebu nih. Ya bewa yang padat gue ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matus Banuun. Gue Caparno kalian ibu ya. Baik keluarga nih. Waduh luar biasa. Lagu nih sendi cepatnya mungkin lah ya. Insya Allah ya. Neng Siti nanti tak coba minta nih de cantok no ya cantok leboke labu jambu alas kulite tapi mang sere wis diganti ana sere ana apa yang mang gorong cere jadi rebe kawani tak terus dah aku wedi.

0: RRI Surabaya. Trompat Suara Budaya Surabaya.
1: Dilanjutkan malih caneng delayang kangene bare pro papat RRI Surabaya ya, Suara Budaya Surabaya. Kalian wayu can pasti nih ya kan. Niko wau caneng ya, lagune wis panak ya caneng ya. Ana lali janjine ambe Tetep Tresno caneng sampun ya kan wis di play. Saiki dilanjut malih kesempatan ya caneng ya. Ana lagu-lagu melo minggat, ana kangen, ana getun, ana tanda moto ireng manis, pring kuning ya, ambek angteni, ambek sapa wonge janeng ya. De kesempatan iki monggo lho jenengan saged juga WhatsApp ya ndek 0896021-3x968 janeng tawa janeng dhisik WhatsApp sing wis gabungan ngaten ya. Layang kangen Bu Samia Tenggersik nyuwun gup, oh gup kas moro buat rentan ya kan. Monggo monggo sing liyane ye. Oke. Tapi matur sumban nuwun do ya. Duh jauh-jauh rek dari Gersik rek. Oke. Okay. Ini sampean apa iki? Oh Tanjung Perak obrolan kok bengi. Oh iya iya iya iya. Tanjung Perak pengine jane ojo lali, engko bakal ono siaran langsung e jane ya. Langsung didelok di WhatsApp Pro Papat kok WhatsApp sahabat. De iki jane apa jenenge di YouTube Pro Papat RRI Surabaya. Ya kan, engko ono di RRI digital kalian di YouTube RRI Surabaya caning mengko obrolan-obrolan ya kan, obrolan budaya kalian yang ayu, bedah makna sejati Surabaya lewat buku enten Caris Pecinta Budaya Nusantara kalian Cananang Purwono Ketua Puri Aksoro Raja Patni Surabaya caning mengko jam 8:15 ganti jam 9:15 mengatakan nggih. Kalian yang ayu artah nggak sih bakal ngancani sama Andi Tanjung Perak begini ngeten caneng ye. Oke minggat melu minggat imang ya, melu minggat saking Ida Sintia ya wes lah langsung aja Bu Samia ya. Menyisan caneng requestannya Bu Samia ini jadi lagu penutup aku ya caneng ya, ngancani sama Andi kesempatan iki langsung aku pamit matur sembahnuan arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rahayu rahayu rahayu ayu sehat kabeh nggih, aja ana sing lara. Sing lara gedang waras, sing waras aja golek lara-laroan. Dan aja golek perkara

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Telu menika caning sesarengan nggih kalian kuloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak malam edisi dinten Selasa 7 Juli 2016 ngantos mangke merapat wonten Tabo 12 dalu mengaten sih. Kita wiwiti kalian drama legenda rumiyin menika wonten Trenggalek seri kaping 11 sugeng midhangetaken.
1: Sugeng pepanggian mari kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Awari, sutradara Cak Haryanto. Dinten iki ndang melampahi legenda Trenggalek seri 11.

0: ayuku koyo ngono. Nyatane mbok rondo sak keluarga iki kabeh padha ngumpul. Malah iso ngerahne wong kawula sak mulo kabeh supaya iso nyekami nek sopan. Nyatane tak akon pancen aku. Dene ngopo ingon-ingon mbok rondo. Rupa gajah putih sing sak mulo gedhe. Tak beleh. Minangka tak nggo sarate mendung kali bako. Ning sakwise gajah tak beleh dasi gajah tak campungi kani bagong nyatane kali bagong moro sirep iso keberduh
1: sepurani ya Mbok Rondo
0: pengorbanan Mbok Rondo nyoto-nyoto migunani kanggo kawula kabeh ning ya lumrah aku nyadari gajah kuwi minangka ingon-ingone siji-siji ning ingon-ingone Mbok Rondo. Wis sak mecine lek Mbok Rondo orang lilaki. Ya muga-muga. Muga-muga anonge sing kaya ngene iki tetep iso iso tak bungkas. Kok padha ngubrak.
2: Gimana?
3: Nyai, kadose ical wonten papan panggonan mriki, Nyai.
2: Aku mau ketok. Lebati ning kene. Tapi sakwise diparani gak ono.
3: Lah,
2: iso pagi nanti.
3: Ketok e macem ning kene.
0: Cipangga diubah merek Mbok Rondo sak kawula ni kabeh yo aku tak meneh rupa maneh minangka kanggo nglabuhi Mbok Rondo lan bolo-bolo ni kabeh aku mulai maneh rupa dadi macan ning nyatane pangga diubah iki kali kali bagong aku tak nyemplung kali bagong yo Mbok Rondo tak njaluk sepuluh aku tak mata kaca aku tak nyemplung muka-muka siruman bajol bisa nulung aku tak nyemplung kali bagong gini
3: lho Nyai
2: malah nyemplung kali bagong
3: kado sih minak sopal nyemplung wonten lepen menikah Nyai
2: iya nyemplung nang oleh kali bagong Bun. Tapi nek uang nyemplung kali bagong akeh mati niki menurut
3: lekasnya boten wonten umume menawi menungso melebet utawa nyemplung wonten sak lebetipun kali jelas kakakmu ini katimbang
2: nek ngono ayo nangone pedepokan biagem ginawa jaluk tanggung jawabe jaluk balik gajah
3: wah laras menawi ngaten Nyai
2: iya
3: monggo menawi jenengan badhe teng Ki Ageng Sinawang kula dherekaken
2: iya ayo
3: ayo ayo monggo monggo ayo ayo
0: aku nyari pitulungan
4: Irak Sopal Irak Sopal
0: iya Katimasan
4: aku ngerti aku wis mangerteni kowe kepingin selamat
0: iya aku tuku Mbok Rondo
4: kepingin selamat
0: iya
4: kepingin selamat ayo melaku

0: baju putih.
1: Aku mau goreng kini. Saya perlu. Aku kayak wis kepepet mergo aku diubur-ubur mbok rondo. Terus mau gawa ana kirpanggenan
2: yen kowe ora jegur kali Bagong kowe bakal ora sopo. Ngerti nono? Ora sopal. Aku cek di rasa welas sasih.
1: Matur suwun cak dulu. Terus aku mau model ini nang jero sumur iki. Pamri apa?
2: Aku ora pamri apa. Aku mengerti ini. Kue cuma ndok ing padepokan Sinawang.
1: Iya.
2: Ibumu jenenge Dewi Saraswati.
1: Loh, kok mangerteni?
0: Siluman Bajul Putih.
1: Iya,
0: mangerteni minangka Kanjeng ibuku cuma ndok ana padepokan Ki Ageng Sinawang.
1: Sak temen kowe sapa?
2: Yen kowe nyawang kowe cukup Bajul Putih.
1: Nyatane kowe ngono.
2: Kowe ora usah ngerteni sapa sejatine.
1: Terus aku
2: wis diti wancine. Kowe bakal weru sapa aku sejatine.
0: Bajul Putih. Saiki tak takon maneh.
2: Iya,
0: aku diubur-ubur mbok rondo sak kawulane. Nyatane aku mau slamet ne. Tumekane saiki aku mau jegur ne ana sumur kene. Nyatane aku yo aman teko uberane mbok rondo.
1: Sampai kapan aku cuma nengok orang cumul kene siluman Bajul Putih?
2: Sabar, aku mentah. Awakmu semacik tatanan kedewasan.
0: Iya, tak kok.
2: Bagus rupamu, jenengmu minak sopa.
1: Iya, benar.
2: Apa kuis tau takon marang ibumu? Sopo sejati di wong tua mula?
1: Turun nanti takon.
2: Turunai.
1: Apa siluman Bajul Putih sanduning ni sapa sejatine wong tuaku lanang? Mergo Kanjeng ibuku ora tau babar pes ora tau crita. Aku ora mangerteni dununge wong tuaku lanang ana ngendi.
2: Yo. Ya sopan. Jane aku ngerti. Ning tak baleni mana. Turun titi wancini aku. Kondo sopo sejatine wong tuwa mulanang sing ngukir juara
0: siluman Bajul Putih.
2: Haruh.
0: Aku mangerteni. Ning sepisan mana aku takut.
1: Aku nganti mok jegurne ana sumur kene. Nganti kapan? Bener aku slamet teko uberane mbok rondolan kawulane. Ning aku ndekem ana ndira sumur kene nganti tumekane kapan?
2: Kowe ora mangerteni. Ana ing jero sumur kene iki ora krasa ragang yen aku lunturake ilmuku nang neraka.
1: Matur nuwun cak dulur.
0: Ning nyatane aku pirang-pirang dina ana sumur kene ya ora krasa adem, ora krasa lara.
2: Aku duwe pamikiran sok kowe bakal dadi satriya. Sepinunggul.
1: Dununge nang endi?
2: Aja takon dununge ning aku semua coba deh. Aku semua coba pikiran.
0: Siluman Bajul Putih.
2: Ayo.
1: Aku kapan karo Kanjeng ibu. Aku mentas tuh kok sumur gini.
2: Iya. Dinaniki manci onok gegerku.
1: Iya. Terus kepri.
2: Kau ikut Bali. Onok yang padepokan Sinawang. Ning. Mangkartenon. Saksu ini awak mau onok juru sumur gini. Seksenono jagat sak isine yo milok nyeksen sok nono rejani jaman sumur iki tak jenengno sumur kemulik. Ayo macio
1: macio macio
2: ayo
1: yo
2: yo yo.

0: Songonam Kemawalu FM, Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning wonten Tanjung Perak malam nggih. Sakmenika sampun melepet wonten adicara obrolan budaya. Sesarengan kalian kekalih narasumber kula talung menika. Kemenika wonten Cak Riz Handono, pecinta budaya Nusantara. Uki wonten Cak Nanang Purwono, Ketua Puryaksara Raja Patni Surabaya. Membahas talung menika nggih membedah makna sejati Surabaya lewat buku. Ngaturaken sugeng dalu kagem jenengan kang sampun kabungan wonten gelombang analog, uki wonten kanal YouTube nggih. Kanal YouTube RRI Surabaya. Sugeng dalu rahayu mengaten. Cari sehat-sehat.
1: Sugeng dalu alhamdulillah pangestunipun paringi sehat.
0: Cak Nanang sehat?
2: Alhamdulillah, Neng.
0: Alhamdulillah. Nggih, dalem menika badhe bahas membedah makna sejati Surabaya lewat buku. Katuran Cari monggo.
1: Nggih, lah dalu niki panjenengi iki aku iki nggawa dulur, nggawa Kang Masku, ngajak Kang Masku rene, ya to. Kok mati nih? Ah, ini sudah hidup lagi. Ye. Jadi bagaimana Cak Nanang inginku nyerita no kepeduliannya supaya semboyan nih Surabaya ini ora ilang. Lah beliau ini tergerak membukukannya. Supaya kok kabeh wong Surabaya syukur Indonesia ngerti kabeh utamane generasi muda. Gak kepaten obor. Ngaten nggih Cak Nanang. Jadi gak kepaten obor ya opo ngerti maknane Surabaya ki opo ngono ya. Supaya bangsa sing gedhe iki kan bangsa sing menghormati pahlawannya. Leluhur-leluhure awake dhewe iki wis mengkriyetnya ya to berkreasi kemudian secara filosofi, kemudian bercita-cita engko ben generasi Surabaya ki duwe karakter sing kaya ngene lho. Ben wong Surabaya iki koyo ngene lho. Ah cuman iki nek ra dibukukno suwe-suwe yo ilang. Jadi langkah Cak Nanang iki luar biasa. Ngaten nggih Cak. Yo wae ayo ayo crito iki wis.
2: Bener Caris, dadi awak dhewe iki rumangsa eman yen sing jenenge sesanti jiwa karakter Surabaya iki sakjane nus ana kawit atusan tahun kepungkur. Iku persis bertepatan karo anane prasasti sing arane Canggu.
1: Canggu iku mau.
2: Persis dino iki tanggal 7 Juli 628 tahun kepungkur.
1: Wah, berarti malam ini malam yang luar
2: spesial.
1: Biasa.
2: Jadi awak dhewe diajak eling maneh karo sejatine ya apa wong Surabaya iku. Jadi wong Surabaya sing saiki duwe aran kutha pahlawan.
1: Kutha pahlawan.
2: Apa kok kutha pahlawan? Ancane enggak luput karo sejarah pertempuran 10 November.
1: Yo,
2: tapi kan sejarah keberanian arek Surabaya iki enggak mundur mung tahun 1945, mundur waduh.
1: Waduh jaman Majapahit.
2: Jaman Majapahit. Abad ke 13, 14, terus 17. Iki no rentetan peristiwa sing duduhne keberaniane wong Surabaya. Misalkan tekok tahun 1293 Raden Wijaya iki wani ndepak mundur
1: Mongol
2: Tatar iku. Terus tahun 1677 Trunajaya iki wani ngadepi Mataram. Jaya Puspita. Kemudian sampai perang 45. Nah saiki awak dhewe ben-ben ojo sampai hilang jiwa beraninya iku. Nah beraninya iki duduk gawe senjata mana cari tapi wani ngalahno kemiskinan ngalahno kemalasan
1: kebodohan
2: iku bedo alate saiki kudu pinter
1: wis kok kudu nggawa bambu runcing
2: nang ngono ya jaman sakmono bambu runcinge saiki bolpen sinau sing temen
1: sinau sing mempeng
2: ngono
1: belajar sains dan teknologi supaya kita ndak terbelakang ndak hanya jadi negara konsumen
2: ngono ya tapi memproduksi
1: kudu iso tapi aku tahu krungu jak ana kanca sejarawan iku cerita biyen iku sejak jaman Singosari Majapahit, pancene Surabaya iku panggonane cara saiki no Kopassus-e, Kopassus-e Mojopahit Singosari.
2: Saiki tak kaya contoh ya.
1: Iya, iya.
2: Secara geografis Surabaya iku neng pinggir kali.
1: Iya,
2: pinggir. Pancene wong prasati Canggu itu nulis sak kabeh desa-desa sing ana pinggir Bengawan kali, tapi sing duwe jasa. Ya, kabeh iki ana 77. Salah siji ning Surabaya ana Bungkul, ana Pagesangan sing ning wilayah Surabaya kene ya. Jadi iki dicatat. Wonge kendel-kendel.
1: Iya, iya.
2: Wonge paribasane kaya apa ya? Wong sumani tarung gitu loh. Pendekar. Silat. Contone saiki mungkin yang Surabaya enggak ketok.
1: Iya.
2: Tapi daerah pinggiran kali sing se ono saiki Bengawan sendi, Bengawan Mediun. Saya kan terkenal pesilat. Ya iku. Termasuk nang Ciliwung ya ngono. Surabaya ya ngono pian, cuman saiki kan ilang karo modernisasi ngene iki.
1: Ilang karo globalisasi.
2: Globalisasi ya, kalah.
1: Kalah. Lah jiwa-jiwa kesatria iki mau. Nah. Semangat-semangat kesatria iki sing Cak Nanang pengen membangkitkan lagi kan.
2: Iya, jadi aku iki ya upaya ngelingno.
1: Ngelingno
2: wong saiki Surabaya iki. Surabaya iki arane kutha pahlawan. Pahlawan iki wong sing asale kasebut wani berjuang.
1: Berjuang.
2: Iya. Wong disebut pahlawan sak marine wani berjuang. Ya. Lek enggak berjuang, enggak iso diarani pahlawan. Ya, berjuang dhisik.
1: Ya, ya.
2: Jadi perjuangan iki dadi oyote awak dhewe, dadi akarnya kita. Sing akar iku wis keket biyen iku mengakar. Jadi sampai iku ilang, makane aku gawe buku. Buku itu arane judule
1: Surabaya
2: berani menghadapi bahaya. Mega Surabaya dhewe
1: Sura ing bebaya ngono ya.
2: Sura ing bebaya ibu wani ngadepi bebaya.
1: Nah,
2: iki sakjane ngono Cak Ris. Beda karo tulisan Surabaya saiki.
1: Iya.
2: Nah, beda. Jadi Surabaya saiki kan S-U R A B A Y A.
1: Iya. Malah saiki ono sing ngono Surabaya.
2: Nah, itu Surabaya dipoco Surabaya. Nah, iki asline iku Surabaya ning SES alus
1: Surabaya. Ya.
2: Kemudian boyon itu bahaya.
1: Surabaya.
2: Ya, no BHYA.
1: Iya, iya.
2: Iki gak mung api-apian ditambahin ndak, tapi teko suara asline. Asline iku teko aksara Jawa kuno.
1: Jawa kuno.
0: Aksennya seperti Belanda.
2: Belanda itu duwe apa namanya? Huruf ya yang mirip dengan suara kita, yaitu C yang ada ekornya, seperti fasad gitu ya, kan facade.
1: Facade.
2: Tapi C nya itu ada ekornya, jadi itu dibaca S halus sekali, sama dengan Surabaya. Itu asale teko aksara Jawa kuno, lek disuarakan Surabaya. Itu teko leksikal terjemahan Sansekerta Suro itu Mbak Neng, artine wani.
1: Wani. Wani.
2: Boyo ono BH-ne, BHYA itu bahaya. Jadi wong sing wani ngadepi bahaya. Itu. Nah saiki mergo ganti SURAYA beto total. Bedane iki Surau sing saiki biasa itu minuman keras yang memabukkan. Kaya arak, cukre, alkohol. Lah boyo iki teko aksara anu Jawa kuno buhaya.
1: Buhaya.
2: Buhaya. Jadi buaya sing ngombe cukre.
1: Tapi ono sing ngarteno maning ngene, Pak. Anu Surawani boyo utang.
2: Lah itu kan plesetan lah. Iya. Nah kan medeni lah ya. Medeni lah itu tadi satu pemahaman salah tapi benar lah itu.
1: Nah.
2: Itu malah tadi wong jeneng itu dungo.
1: Dungo.
2: Lah dungone mau keliru piye?
1: Iya.
2: Medeni.
1: Ning, iki kan sing disasar karo Cak Nanang iki mau.
0: Nggih.
1: Sing disasar iku jane ya arek nom generasi milenial kaya sampean ngene iki sing disasar.
0: Nggih.
1: Supaya awake iki gak elangan.
0: Iya.
1: Ini pendapatnya sampean dengan adanya Cak Nanang gawe buku iki.
0: Luar biasa no. Yang tadi telah disampaikan oleh Caris di awal, ben ora kepaten opo, pelangatan to.
1: Iya.
0: Jadi ini ibaratnya itu meregenerasi sebuah ilmu pengetahuan. Mungkin yang sudah paham, mungkin buyut kita, simbah-simbah kita terdahulu. Nah, anak-anak mudanya ini tuh harus regenerasi ya, ben ngerti.
1: Iya.
0: Seperti itu. Iya. Nah, ini diperjualbelikan atau tidak di pasaran?
2: Moga-moga mengkemegro ini kan sifatnya nyebar ilmu.
1: Iya.
2: Jadi sementara ini enek siji, ini sifatnya proof book. Jadi belum cetak.
1: Belum dicetak.
2: Nah, mudah-mudahan ini akhir bulan iki wis mulai dicetak, ya iso nantinya diedarkan.
0: Mudah-mudahan demikian harapannya.
1: Syukur para adik-adik mahasiswa, siswa-siswa SMP, SMA, justru SD rawapo moco buku-buku ini gitu. Sebagai referensi anak-anak muda ini. Be anak-anak muda iso nuladani semangat-semangat yang diceritakan Cak Nanang ning buku iki.
2: Iya. Eman-eman lho Cak. Jadi aksara tulisan Surabaya ngene iki. Iki faktual.
1: Iya.
2: Jadi itu kok kemudian sastra ndak, tapi ini faktual.
1: Faktual.
2: Faktane enek. Faktane rupa prasasti.
1: Prasasti Canggu.
2: Asli ini Canggu, asli ini Jakarta kono, Museum Nasional.
1: Iya.
2: Tapi awak dhewe wis nggawe replikane supaya prasasti iku iso dideleng. Wujude ya apa? Cuman aku iki mau lali enggak nggawa mergo mau awan teko Polrestabes kono abot ya. Jadi teko tembaga 1,5 kilo.
1: Iya iya iya.
2: Jadi replikane ngono ya. Replikane. Jadi ini ukurannya hampir sama. Awak dhewe enggak madak nih karo sing asli nih supaya ono beda nih antara asli ku
1: karo
2: panjangnya
1: iki gak neng leden ya neng Jakarta
2: neng Jakarta kono ya neng Jakarta kesimpen kono. Nah sopo sing gelem tandang neng Jakarta golek iku petugas DP yo kangelan golek. Jadi aku tahun 2023 waktu rono tekon yo gak ngerti. Tapi tak kayak gambaran, tak kayak data.
1: Terus
2: dia mencari, digolai 5 bulan kemudian nemu, dikirim dengan aku kayak fotone atau kok fotoiku, iki lah gak direplika.
1: Yo.
2: Awak dewe wong Surabaya gak ngerti.
1: Mau
2: kok iki data otentik, data resmi atau kok rojo sehingga wajah.
1: Iki jamane Hayam Wuruk.
2: Hayam Wuruk.
1: Iya
2: Hayam Wuruk.
1: Nah, waktu itu sing Hayam Wuruk keliling toko.
2: Nah, iya.
1: Itu liku di Pandaan,
2: terus Surabaya. Itu.
0: Nah, pertanyaannya mungkin yang ingin didengar oleh para pamidangat mengaten nggih Cak Nanang, dalam ketika awal mula perumusan buku ini dikerjakan sendiri perorangan atau ada tim yang membantu di belakang balik layar mengaten?
2: Nggih. Jadi ini saya kerjakan awak dhewe.
1: Pribadi.
2: Mergo iki masalah rasa nih. Jadi ini enggak cuma pikir tapi rasa. Angel. Nah, lek wong enggak ngrasani
1: ada angel. Jiwanya ini ada taksunya kalau orang Bali bilang itu.
0: Jadi yang mengkulik-kulik, yang mencari-cari informasi sejarahnya sampai detail itu ya
1: Cak Nanang dhewe.
0: Cak Nanang dhewe piyambakan jenengan. Wah. Luar biasa.
2: Jadi iki ana rasa sing alus, rasa sing iya jenenge ros lek pikir iku wong ngerti. Iki ukurane 5 senti, kabeh punya satu pandangan yang sama.
1: Yo.
2: Tapi tak rasa lo belum tentu wong duwe rasa yang sama.
1: Betul.
0: Dengan pengerjaan itu, berapa lama ini? Berapa bulan?
2: Ini sakjane ngono kawit tahun 2022 sudah kepingin untuk mendokumen. Ini kan sifatnya mendokumentasikan.
1: Iya, ini dokumentasi.
2: Jadi bukan sekedar menulis tapi mendokumentasikan.
1: Yeah.
2: Lalu dapat kabar itu tahun 2023 ada buku, ada prasastinya. Lalu tahun 2026 waktu ke Jakarta itu untuk meyakinkan apakah sudah ada permintaan toko Surabaya akan replika. Ternyata durung ana ya. Nah sejak itu kemudian awak dhewe neng pengen gawe dokumentasi sifatnya tulis, lalu dokumentasi sifatnya replika. Jadi loro, jadi satu tulis ya tulisannya, satunya replika. Lalu kata wujud iki kata. Jadi dilogikakan, oh ya dawane 37 senti, semua punya pandangan yang sama. Tapi like kemudian sifate rasa tok ya enggak padha-padha. Yeah. Mulane gawe buku supaya wong sinau ngerti oh ngene maksude. Nah iku rasane lewat buku, tampilan fisike lewat prasasti yang
1: direplika.
0: Enggak wonten gabungan menika.
1: Ayo.
0: Nggih, halo Sugeng Dalu.
3: Sugeng.
1: Ah, Sugeng Dalu Bu Setyo.
2: Oh, Bu Setyo ini.
3: Tapi kula nyuwun cobi dipun tedahaken menapa contoh-contoh patriotisme buku menika. Dados studi.
1: Bu Setyo meresani meresani YouTube nopo? Bu Setyo meresani.
3: Ini sejarah ya. Jatuh sih pun Surabaya ini kan namun diantaru sih pun jalan pandangan ya. Terus di menilih gitu. Terus anak bukul menikah sambung pesanes maling gitu. Di sepanjang jalur Kalimas nggih
1: kados
3: iku. Nggih. Tapi lajeng wonten priyanto ingkang memperjuangkan ngantos dugi ujung galuh. Mangkane kula ngiyen kadosipun wonten ketoprak nggih lakonipun Surabaya ujung galuh doe. Uni menapa dhateng buku dipun panjenengan saged terpapar utawi saged wonten ingkang sedahaken perjuanganipun. Nggih, matur nuwun sedaya.
1: Nggih, matur nuwun Bu Setyo Sugeng Dalu. Nggih.
2: Iki menarik, Cak. Sing arane ujung galuh ini kan sik debatable. Jadi ono sing arane ujung galuh kuwi nang Surabaya.
1: Iya, nang Gresik.
2: Nang ngono Gresik ono sing nang ngene Brantas iku. Nah, iki lek misale awak dhewe ndeleng prasasti liyane sing arane Kamalagian.
1: Kamalagian.
2: Kamalagian abad ke-10 iku. Iya. 100 sekian ya, abad ke-10. Abad ke-11 ning 1035 tahun 1035 ya. Nah itu ada penyebutan memang. Jadi ujung galuh itu uniningin loh. Jadi saiki wis gampang saman hulu ring ujung galuh, saman hulu ring ujung galuh ya. Jadi saman hulu ring hulu. Hulu itu hulu. Hulu
1: ya hulu itu.
2: Hulu iki parane ndi? Arane ngalor nang ngene laut ta hulu iki parane nang ngene sumber air. Sumber air. Saman hulu ring ujung galuh. Ujung galuh iki sakwijining pelabuhan gedhe. Jadi berarti pelabuhan iki nggone nang ngene hulu.
1: Hulu.
2: Bukan nang ngene hilir. Nah iku.
1: Yeah.
2: Itu kunci teko prasasti Kamalagian.
1: Jadi, ini zaman Mataram Hindu itu ya?
2: Itu zaman Erlangga.
1: Erlangga malah.
2: Ya, abad ke-11 ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi, iki opo kok kemudian dikatakan atau dianggap ujung galuh iki nenggone hilir, padahal iki saman hulu ring ujung galuh. Jadi, berperahu menuju ke hulu di ujung galuh, sehingga warga di Krian itu merasa senang untuk kemudian mengambil barang-barang di ujung galuh itu karena airnya lancar. Jadi Kamalagian ini kan prasasti tentang pendirian anu bendungan sing jaman sakmono wilayah Krian itu sering banjir mergo iki mergo kali iku banjir nanti kayak bendungan, dawuan gitu ya. Akhirnya berhasil dibendung, maka akhirnya wong-wong iki gampang oleh praon maparau, maparau iki
1: berperahu
2: saman hulu ring ujung galuh, berperahu ke arah hulu untuk mengambil barang-barang di ujung galuh. Nah, ketika tahun 1975 para profesor itu menentukan hari jadi kota.
1: Kota Surabaya.
2: Surabaya itu kan tahun 75.
1: Iya, iya.
2: Ya kan? Dadine kok ana cerita itu ujung galo nang gone Surabaya. Nah, iki sing dadi pertanyaan. Mulane tahun 2022 kanca-kanca begandring dhisik iku, ya. Itu mengajukan gugatan, menggugat. Pemkote digugat.
1: Iya, karepe are-are aja sampe saiki 700-700.
2: Lah iya. Saiki salah apa mentang sak sak senti derajat besok-besok dua wong ini hilang, kita gak kenal karena awak dewe, mulai itu kita menyampaikan gagasan bahwa sakjane
1: ya ojo dihitung sejak
2: itu
1: Raden Wijaya ngusir Mongol iku wong sagurunge wis ana
2: apa maneh Mongol iku diusir liwat Surabaya liwat kali Jagir iku wong kok Jagir iku gurung ana zaman sakmono. Jadi Jagir ngalor ngetrono ya ngalor iku dibangun tahun 1830. Nah, jadi iki. Kali Jagir ngono iku gurung ana. Nah coba.
1: Iya. Jane kudune kanca-kanca sejarawan iki sing kudune nglurusno terus duduk bareng karo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya, Cak.
2: Iya.
1: Engko referensi ke wali kota untuk menerbitkan SK atau apa-apa gitu ya.
2: Bener.
1: Supaya pelurusan sejarah iki. Lan maneh ngene, Cak, kadang cerita-cerita judul-judul lakon-lakon ketoprak, lakon-lakon ludruk, kemudian cerita-cerita babat iki yo kadang nambahi indahnya sebuah cerita itu. Tapi kadang mengaburkan juga.
2: Nah, itu benar-benar. Jadi kabel misalnya awak dhewe pengin ngangkat cerita, cerita apa meneh ngomong sejarah.
1: Sejarah ono kaitane
2: sejarah. Kudu anu, kudu betul-betul enggak oleh nyimpang, enggak oleh mau ditambah-tambahi.
1: Soalnya masyarakat kita itu banyak yang mengatakan wah cerita sandiwara radio lho, Cak. Aku bolak-balik ning radio ning RRI iki ditakoki, Pak Ris, Padang Nagapus Panya Arya Kamandanu disimpan di mana? Terus mari ngono, Pak Ris, Arya Kamandanu itu matinya dimakamkan di mana?
2: Nah, itu. Oh, cerita radio.
1: Nah, itu karo wong-wong iku ana sing dianggap sejarah, Cak. Nah. Semono uga cerita-cerita ketoprak, damar wulan dan sebagainya.
2: Iya, iya.
1: Bandung Bondowoso sing jarene gawe prambanan sawang iku barang kadang dipegang sebagai cerita sejarah.
2: Sejarah. Bedo legenda sejarah.
1: Nah,
2: bedo. Nah, iki sing kudu awak dhewe wani, ya wani ya, wani nyelentrehne. Yeah. Memang gak gampang loh.
1: Gak gampang. Jadi
2: upayane iki luar biasa. Butuh waktu,
1: butuh waktu,
2: tenaga, pikiran, coba.
1: Nah, sing tak harap, no, itu kan konco-konco sing akademisi sejarawan dan sebagainya, gue yo, iso jelentren, no, sing sak bener iki koyo ngene. Secara akademis, data-data empirisnya seperti ini. Ojo ming jari ini, kayak jari ini, cerita kayak cerita kayak, lah iki data-data data formalnya enggak ada,
2: bener, bener.
1: Data sekundernya enggak ada, bener. Data primernya enggak ada, bener, gitu loh.
2: Iya.
1: Lah ikilah malah ngerusak sejati.
2: Benar, jadi ambigu.
1: Iya, jadi ambigu aja, jadi kelangan lacak iki mau.
2: Benar, benar. Mulane kan awak dhewe iki wani, jadi semangat iki wani nggawe prasasti ya. Jadi supaya secara fisik awak dhewe iso ndeleng oh ngene wujude. Itu satu. Bahkan iso ndeleng tulisane Surabaya aksara Jawa kuno iki apa kawi ya apa tulisane. Macane ya apa mulane awak dhewe ya kerjasama karo konsul kehormatan India. Konsul duta besar India juga ning Jakarta. Nah saiki kan perdana menterine iku teko ning Jakarta. Sesuk arep nang Prambanan itu juga gak lepas karo aksoro kawi. Jadi beliau itu juga pengen tahu ada tulisan apa pada bagian-bagian candi. Nah, awak dhewe ngandani kanca nang Yogyakarta kono filolog yang bakal mendampingi supaya itu menjadi perhatian bahwa ternyata awak dhewe iki punya satu media yang bisa menyatukan aksoro Jawa kuno iki asale ya tekok Palawa, Palawa iki tekok India, sampai turune saiki awak dhewe ngenali aksoro tradisi itu kan tradisi itu ya. Jadi sapa mana sing enggak sing kudu mewarisi aksoro tradisi kita kalau bukan awak dhewe.
1: Nah, kecewakan itu terkadang pemerintah menganggap hal-hal yang begini ini hal sepele gitu.
2: Benar,
1: padahal ini kekayaan kita kan yang luar biasa.
2: Iya kan? Iku rasa ya, Pak.
1: Nah, bangsa kita itu sudah punya intelijensi kayak gitu, kecerdasannya itu gitu loh.
2: Saiki jenengan bayangkan mereka itu bisa memvisualisasikan perasaan,
1: iya,
2: bisa memvisualisasikan ilmu, sing ditulis.
1: Iya.
2: Nah, tulisan-tulisan WEDW, nah, coba.
1: Dan ini literasi-literasi dari kekunoan atau zaman dulu itu akeh sing gak iso mudun ilmune ning awake dhewe.
2: Itu kesalahannya awake dhewe.
1: Nah, contoh kasus ini, contoh kasus. Aku ki arsitek, Cak. Jadi kita ini tidak mendapatkan ilmu-ilmu arsitektur yang hebat dari leluhur kita, tapi kita malah belajar ilmu arsitek dari Eropa.
2: Benar.
1: Lah padahal leluhur awake dhewe jan semono iso bangun Borobudur, iso bangun Prambanan.
2: Iya.
1: Nah, ini karena miskinnya literasi kita.
2: Termasuk ketidakpahaman kita terhadap literasi kuno
1: iyo,
2: manuskrip,
1: manuskrip gitu. Tidak ada upaya untuk mempelajari manuskrip iku mau.
2: Bener.
1: Malah manuskripe digowo ning Leiden.
2: Wong
1: kono sing mempelajari.
2: Bener. Nang Inggris itu Library of British Library itu duwe kaya banyak sing digowo dibalik nek itu kan anu apa? Wae teko Londo itu
1: iyo,
2: banyak juga masih nang kono. Dan itu adalah ilmu-ilmu yang mungkin kita nggak ngerti,
1: iya,
2: tapi mereka justru ngerti.
1: Justru ngerti karena dia iso moco,
2: nah,
1: bisa memahami.
2: Iya. Benar, benar.
1: Awake dhewe malah gak iso.
2: Benar. Ono kanca iki nang Australia, jenenge Pak Josh Quinn, mungkin jenengan pernah dengar namanya. Itu lek ngomong basa Surabaya walus halus. Aku ngomong iki isin.
1: Iya, iya, iya.
2: Soalnya ya ngomongi Surabaya, iya, tapi iya, gambar ya anu mengerti lah.
1: Yeah.
2: Jadi sahur manu iki aku Suroboyan dheweke
1: Mataraman.
2: Yeah. Jadi kan berarti dia lebih ngerti ngomong alus daripada saya wong Jawa sing gak ngerti ngomong alus. Ono ilmu-ilmu yang dia bisa pahami yang saya gak ngerti. Basa Jawa
1: ya gak bisa pahami. Gak paham.
2: Nah, itu.
1: Saiki fenomenane kadang ini, Cak. Nek awake dhewe iki enggak, aku ki ning acara iki kan sering ngajari tata krama, sering ngajari basa Jawa alus piye ngene yo. Iku ana pandangan bahwa apa yang diceritakan Pak Rif ini feodalisme. Zaman saya itu demokratis Pak Rif, egaliter. Kita ngomong ya kayak bahasa Indonesia itu, ngomong karo sapa kudu padha ae. Waduh, aku terus bilang gini. Ya justru karena di bahasa Jawa itu ada tatarannya, bagaimana ngomong dengan kawannya, bagaimana dengan pak guru, dengan bu guru, dengan ibu,
2: sosiolinguistik gitu.
1: Nah, hanya kita yang punya kayak gitu, dan itu bentuk kasih sayang dan bentuk penghormatan kita kepada orang tua.
2: Benar, benar.
1: Bukannya kok memelihara feodalisme.
2: Enggak, betul. Jadi justru mereka misalkan ya iki panemuku dhewe ya, sampai mengatakan sosiolinguistik. Jadi dengan siapa kita bicara maka bahasane kudu ngene. Karo adik basa kudu ngene, karo wong tua kudu ngene. Jadi mereka memahami itu. Jadi mereka memahami itu berarti mengerti bahasa kita. Oh, wong Jawa iku lek ngomong sesama kudu ngene basane. Lek ngomong karo sing luwih tuwa kudu ngene basane. Jadi mereka punya istilahnya menjadi sosiolinguistik itu. Meskipun di bahasa Inggris juga ada. Jadi lek ngomong karo kanca iku ngene. Tapi kan sangat tipis. Kita kan sangat membedakan.
1: Kita sangat membedakan.
2: Jadi iki kekayaane awak dhewe.
1: Cak balik mana nih Surabaya?
2: Apa
1: nuk biyen nduk Surabaya iki nek ngomong ada sosial linguistik iku mau cak. Apa arek Surabaya awet biyen iku gaya ngomongnya kaya ngene.
2: Sakjane ngono ya ono cak, cuman aku dhewe gak ngerti anu ya secara detail. Tetapi ono sing istilahe apa ya era pergerakan tahun 20-an zamane Cokro Aminoto nang Surabaya iku ono tokoh aku lali jenenge. Dia ini ketika berpidato itu memperkenalkan gaya bahasa yang egaliter. Tujuannya apa? Supaya antara bawahan, atasan itu enggak noskat, jadi mudah menyampaikan tentang apa, tentang apa, enggak noskat, jadi enggak unggul-unggul lah, tapi tetap disamaratakan. Dan itu untuk kebutuhan perjuangan
1: kala itu. Untuk semangat perjuangan kala itu.
2: Dan akhirnya memang egaliter, jadi kayak saya kewati ngomong itu. Tapi kan tetap kita menghormati,
1: cuma
2: bahasanya saja yang kita itu meh podo, tapi cara intonasi
1: beda. Awak dhewe nek ngomong koyo wong arep tukar.
2: Iya. Kemudian gerakan tubuh awak dhewe iku nyun sewu.
1: Iya. Iku wong kulonan.
2: Jadi ono satu apa body language sing membedakan antara bahasa iki ngono alus biasa ta ya apa itu gerakan-gerakan. Terus lek basa Jawa jelas pasti ada. Jadi
1: cak iki sak marine tahun 600-an tahun 700-an niku kaadane Surabaya sajane apa sebelum awake dhewe tahun 45 kemerdekaan mengarah itu kaadane Surabaya jane ya apa sih Surabaya waktu itu?
2: Secara kultur ngono sajane tahun 1600 lawe kan Surabaya kita kalahnya Mataram.
1: Iya, Katutrono mulai.
2: Jadi ketika pemerintahan dipegang, dipengaruhi oleh Mataram, maka kebijakan-kebijakan sining Surabaya iki manut kono.
1: Oh.
2: Menyesuaikan dengan atasan. Dengan, contoh faktual iki, neng gone Ampel, salah satu gapura. Itu tertulis aksara Jawa. Unine Kertining Pandito Winayang ing Ratu. Coba
1: Kartini artine bahwa pendeta pun masih harus tunduk.
2: Itu ya Pak itu. Jadi Kartining Pandito Winayang Indratu aksara Jawa. Artinya
1: Jawa iki Jawa Mataraman.
2: Jawa Mataraman, jaman rak mono. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan pemimpin kala itu di Ampel itu ya masih ada bayang-bayang dari kekuasaan yang lebih tinggi.
1: Harus
2: apakah Mataram, apakah zaman sakmono iku erane Majapahitan gitu kan. Jadi
1: wis mari ya Majapahitan paling Demak sak Pajang
2: Demak Pajang terus tumekane Mataram
1: gitu kan.
2: Jadi iku seolah pengaruhnya sehingga pengaruh ini membawa kebiasaan.
1: Jadi kebiasaan. Tapi pada waktu itu yo tetap Surabaya iku mau ya.
2: Jadi sifatnya wonge ya tetap
1: wani kendel.
2: Sampai ngelawan Mataram bareng kan coba. Jadi zamane Trunojoyo, Jaya Puspito bareng. Wani ngelawan. Jadi karena memiliki harga diri, memiliki wilayah administrasi yang sugih
1: dan sampai saiki gen-gen itu masih mengalir di darah orang-orang.
2: Awak dhewe kan merasakan itu. Jadi tanpa disadari, tanpa dipikir ada rasa seperti itu. Dan lagi sepak bola hooligan itu ngomong wani ya, wani ya. Iku asale teko di tanpa disadari membuat satu
1: slogan
2: kata slogan wani ya, Pak. Ini kalau diruntut kan ono gen-gen merah yang berasal dari jiwa.
1: Jiwa-jiwa ini leluhur,
2: leluhur kita piye. Iya, jadi tanah iki sakjane ono yoni ne ya.
1: Nih, makane biyen Jakarta lho sering nek guyon ngomong, arek iku titisane mbah ya arek. Arek iku titisane mbah. Zaman dulu karena belum ada teknologi kedokteran yang menyatakan jen itu toh, diomong titisane.
2: Titisan ya pendek.
1: Titisane mbah kan ngene ya.
2: Betul.
1: Ya, mungkin karena gen-gennya leluhur itu mengalir di darah kita
2: gitu ya.
1: Semangat, keberanian, kejuangan. Lah, iku mau terakumulasi mana neng tahun 45
2: tanpa kita sadari bahwa kita ini akhirnya wani. Coba dibayangkan awak DWG senjatanya mau bambu runcing
1: wani ngerebut senjata Jepang
2: sampai kayak ngono yo bodohnya mati.
1: Aku ingin nanti ngejak konco-konco begandring Rini itu iku yo apa kok beraniannya are-are ini.
2: Iya benar, jadi itu tanpa kita pikir loh, tetapi muncul dan
1: muncul roso. Dengan sendirinya.
2: Jadi roso iki perlu dipupuk. Mulaiku aku nggawe
1: tulisan Surabaya iki. Digawe supaya untuk memupuk rasa itu.
2: Rasa. Ono roso karo pikir. Pikir iki nggae logika, jadi lek diarane oh barang iku tebele patang mili ya, terus dawane telung puluh pitu itu kan ya, logika ya, jadi ya, nyata.
1: Iku neng arsitektur ono sing jenengi rupa dasar atau teori estetika. Biro banding biro supaya ada keindahan.
2: Iya benar. Benar.
1: Cak balik ngene mana? Aku iyo ndelok kadane arek-arek genset saiki yo rada prihatin ya. Jiwa-jiwane arek Surabaya iki kan padha ilang. Jiwa wani, jiwa gotong royong gitu. Nyedulur karo tanggane ku akrabe kaya ngono gitu ya. Lah itu kan berangsur-berangsur terkikis, Cak.
2: Nah itu.
1: Lah aku kemarin itu usul ning Dewan Kebudayaan yo njaluk gawe namanya ngaji budaya. Nah, biar Surabaya iki kok diajari jiwa-jiwane Surabaya, karakter Surabaya iki kaya apa.
2: Bener.
1: Karena jaman saiki ngono lho, jaman iki cilik awake dhewe oleh layangan, rebutan ngene apik, dipuji karo kancane. Apik kon, ayo diombolno maneh. Lah saiki kan langsung duwek-uwek. Tidak diapresiasi.
2: Iya, iya, bener. Bener.
1: Terus saiki yo, iki contoh ini. Nek-nek truk ngguli nggawa panganan, orang dan truk iki ditulungi dhisik,
2: dicupuki sik
1: lah
2: oleh jatahku.
1: Lah iki mah
2: iku bener. Iki sing teko buku iki yo, buku yo, iki ana satu tokoh yo, sing jenenge Panji Margabaya.
1: Panji Margabaya
2: arendi ku iki sakjane nggone ning Canggu kono.
1: Oh, arek Bali.
2: Canggu Mojokerto.
1: Oh, Canggu Mojokerto.
2: Iya. Jadi iki juga sebagai model ya. Model bagi para penambang apa jenenge?
1: Perahu,
2: nyebrang perahu itu. Agar membantu siapapun secara manusiawi menyeberangkan orang dari satu sisi ke sisi yang lain. Tujuannya macam-macam, ono sing kepentingan kebudayaan, keagamaan, dagang, ekonomi, macam-macam. Jadi itulah perjuangan. Itu perjuangan.
1: Jadi tertulung. Tertulung
2: perjuangan.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi perjuangan itu jangan kemudian dipersempit dengan berjuang dengan senjata. Gede, itu enggak. Tapi membantu untuk keagamaan itu perjuangan. Dan itu dicontohkan. Sehingga orang-orang kenapa terus sang raja iki menganugerahkan tempat-tempat 77 tempat iki mau Sima arti kasih wewenang untuk mengatur mengelola tambangan karena jasane wong iki mau
1: dulu diparingi wewenang untuk ngatur tambangan itu mau karena mungkin tambangan waktu itu tambangan itu salah satu alat transportasi penting.
2: Iya, menyeberangkan ono arane Maparau dan Anambangi.
1: Anambangi
2: ya nyebrang. Maparau
1: berperahu
2: jure kali. Jadi iki penting ya, sekali.
1: Orang wong Mongol, wong Cina iku samar ini mudun ning Lasem ngono, nduk Semarang ngono. Nek arep nang Majapahit iku jarene kudu ya liwat Surabaya dhisik.
2: Iya, benar, benar. Dadi teko Lasem Jepara.

0: Kali sosok
1: ya. Kali sosok. Kali sosok iki arane.
0: Yen yo kali.
1: Kali sing disosok, ditutup.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, iku. Jadi asale nek kali ini mergo wis gawe kanal anyar,
0: kan
1: 1830-an swidakan, iki ditutup. Sajamane Whitaker van Dort itu penyanyi londo asal Surabaya. Iku kan nyanyi ayun-ayun judule. Jangan mandi kali pesapen, kali pesapen banyak lintahnya. Ya kali pesapen niku asale teko kono, kali Mas terus ngulon sampai kemudian buat nang Teluk Lamong kono. Lipate kono. Makane Mahuan itu ya, juru tulise Cheng Ho ketika nulis iku teko kapal gede teko ngene ngres Tuban Gresik itu gak iso mlebu nang Surabaya nggih perahu cilik
0: terus ke Majapahit
1: nang Majapahit jadi Surabaya. Nah Surabaya iki jaman sakmono dikenal ya nah iki maneh awak dhewe kan kenal Canggu ini Canggu itu nyebut tiga nama sing saiki enak nang Surabaya Gesang dadi Pagesangan,
0: Pagesangan.
1: Ya, lalu Bukul dadi Bungkul,
0: Bungkul
1: lalu Surabaya disebut nah iki ngene nang ndi ya kita menduga di kawasan Penele menduga ya mergo apa nang kene iku ana tinggalan sumur jobong sumur
0: itu
1: kok erane jaman Majapahit
0: ya
1: iku sing wilayah kemudian ketika bangsa asing masuk nang Surabaya itu tidak menempati kawasan yang telah ada warga lokalnya tapi lebih ke utara lebih mendekati perairan lah ono Cino ono Londo,
0: Portugis,
1: Melayu, Arab, jadi mendekati sana. Jadi pecinan Surabaya saiki iku dhisik sing arane sesuai. Sesuai iku nama lain Surabaya dalam bahasa Mandarin.
0: Mandarin atau anu Hokian. Jadi teman-temanku iku nek ngomong Surabaya sesuai. Kalau Semarang itu San Paulo.
1: Ah, itu. Neng kono jujur kita kok boleh kali kulon kono mandeke neng kono. Nah, itu ngumpul sing Eropa, lalu Melayu, Arab, lalu Cina neng kono sampai saiki kan terjadi pecinan wilayah pecinan neng kono. Semakin ke selatan dia ketemu Penele, itu pribumi nih. Saiki pertanda faktualnya ya sumur jobong zaman Majapahit itu.
0: Berarti kalau kita kadang mencari ujungnya awake dhewe iki sapa arek Surabaya iki sapa mestinya kita kita ini bagian dari Singosari Majapahit ya.
1: Iya wong
0: dudu wong kulonan kono kita ini enggak, keturunan Singosari Erlangga Singosari Majapahit.
1: Betul, itu. Jenggolo kan.
0: Jenggolo.
1: Kita itu wilayah Jenggolo. Jadi sebelum setelah Singasari ya toh kemudian Jenggolo dulu tuh Singasari,
0: Singasari.
1: Lalu Majapahit, Majapahit menyatukan seluruh Jenggolo karo Jenggolo karo Panjalu. Ini kan wilayah Jenggolo. Jadi ya wonge kayak ngene ya secara natural seperti ini.
0: Makanya kadang are-are arep menggali batik-batik ciri khasnya awake dhewe iki opo sih jane no. Pola-polane no. Kemarin kan ada gambar sing teko Leiden itu patung sing digawa balik itu kan patungnya kaya Dwara Pala ngono kan nggawe
1: sewek
0: kawung gitu kan. Sewek kawung terus di relief-relief candi Penataran, candi-candi Majapahit itu sebenarnya kan iso kita gali sebagai itu asli batik-batik kita.
1: Bener, jadi kok batik kawung, batik ngono-ngono itu kan secara fisik tertampilkan pada relief-relief candi.
0: Iya, karo arca-arca.
1: Berarti zaman sakmono wong-wong biyen iku ya sudah punya motif gawe ngono.
0: Ya wis keren-keren.
1: Ya, jadi merancang seperti itu diabadikan. Wong biyen gak ana potrek.
0: Omae
1: gawe reco-reco ngono digambar nang ngono. Nah, iku jadi iku kan dokumentasi sing sik lestari.
0: Betul.
1: Nah, dokumentasi iki macam-macam ono motif kain, ono pakaian, ono tulisan
0: tata rambut,
1: rambut.
0: Sanggul-sanggul Majapahit itu keren-keren kan, ke Bali.
1: Sanggul Majapahit kan kayak saya wong Bali.
0: Bali pewarsis. Iya, ya pewarsis.
1: Iya. Nah, ini kalau kita enggak menyadari sing digawe ala Bali ku model Majapahitan ya kita lupa.
0: Iya,
1: kita lupa.
0: Betul. Terus koncoku ana sing ngomong maneh ahli sejarah. Sampean yo nek pengin ndelok Majapahit biyen kaya apa? Dolanan yang pedesaan di Bali, yus kaya ngunuku.
1: Iya, benar.

0: sampai tahun 50-an itu kan wong Bali sing perempuan ya itu kan gak gawe kembang ya.
1: Iya, mari ngono lagi
0: kebayaan. Iya, iya. Ya. Apakah itu tabu bagi tidak. Sekarang tabu iya. Bagi zaman sakmono biasa.
1: Biasa. Itu. Dan tidak ada terjadi perkosaan, terjadi enggak. Apa enggak. Ada.
0: Jadi wong delok sesuatu sing sifate meningkatkan arousal. Jadi rasa itu beda-beda lek saiki ngono ya wong delok dada ya. Zaman sakmu zaman kan bedes. Itu kan sampai ya iya. Mungkin teko pupune iya. Itu yang membuat orang lali naik birahi naik, iya. Beda pandangan.
1: Balik maneh ning Surabaya iki manungsa. Oh, awake dhewe mulai cerita hebate Surabaya, cerita wanita ning Surabaya. Cak Nanang sendiri ya apa harapane dengan buku iki apa, Cak?
0: Ya, jadi awak dhewe iki kan semakin kita enggak hidup ke belakang.
1: Iya.
0: Kita sadar iku ya.
1: Iya.
0: Tapi kita hidup ke depan.
1: Iya.
0: Tapi hidup ke depan iku aja sampai ngelalekno sapa awak dhewe, akare awak dhewe ya kan.
1: Ala lur, kita pernah ngendika ngene, Cak, di pedalangan iki sing sering diugemi karo kanca dalang. Kabudayan iku anut zaman kelakoni.
0: Ya,
1: jadi kan kebudayaan itu dinamis.
0: Benar,
1: kebudayaan
0: benar.
1: Itu mengikuti zaman terjadinya, tetapi jangan tercabut dari akar.
0: Benar, benar, benar. Ini kan penting, Cak. Jadi awak dhewe iki secara literasi terjadi penulisan sing enggak sesuai karo zaman biyen.
1: Iya.
0: Kita tidak menuntut penulisan Surabaya itu kembali ke itu, ndak.
1: No,
0: tapi ojo sampai semangat yang asline itu ilang. Kita hilang. Maka ya apa carane semangat yang asli itu masih bisa kita pahami, ya minimal itu menjadi sesanti. Jadi sesanti dieling namanya Suro ing Boyo, berani menghadapi bahaya. Itu sangat penting sekali.
1: Soalnya awal dewi upomo pengen buale no kutum buale kau yang ono kan kaiso ya.
0: Terus gak zaman ini bedo
1: lagi. Bedo lagi. Gitu
0: bedo ya, gak iso. Tapi kita menyematkan sesuatu sehingga
1: sesanti ini ojo dilalek no.
0: Iya. Sesanti ku jiwa. Sing digowo sak tembemburi.
1: Biar ono gending Jawa ku ngadrang Surabaya. Surawani Boyo. Nah, itu kalau ludruk mau dimulai itu loh.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Itu kan mesti ada lagu itu kan. Nah, itu juga ngiling no ya, ngiling no arek Surabaya memang isine arek wong wani.
0: Wong wani wujude pendekar-pendekar
1: itu. Tapi yo itu ono bondone yo bondo yo nekat tidak bondone kan tapi yo bondo yo nekat artinya bondo ga ilmuwan.
0: Ono arek
1: wani ngomong ini kudu duwe dasar iya. Kang ini
0: bener. Ya.
1: Wani karo wong kae.
0: Sak tingkah polae apa yang kita lakukan itu kudu mikir dampake ga wong liya.
1: Nah,
0: ga awak dhewe ojo sampai kemudian nglarani ngrugekne.
1: Lah iki mau ning basa Jawa biasanya no kita awak tepo tepak saliro awak, tepo sliro. Nepakno awake kita, nggone awake kita.
0: Awak dhewe njiwit tangane wong liya.
1: Nah, ojo dhewe
0: no, benar. Ya, iku contone Panji Margabaya ya.
1: Areke kaya
0: jadi ewa ngono, ojo ngrugekno. Kon wani nglakoni menyeberangkan lu jaman sakmono kan banyune iki deres. Lu wani dhek nyebrangno ngono.
1: Berarti iku yo ning kene ning buku iki yo ono pitutur-pitutur luhur iku ya.
0: Jadi kan iki ono 30-an artikel. Jadi artikel sing tak tulis ya khusus memang mencermati membedah apa itu Surabaya.
1: Terus ngene, Cak. Biyen itu kan awake dhewe iki basa kita iki jarene bangsa sopan santun, gotong royong, ngono ya. Terus beretika, berempati, bersimpati. Saiki kan rada terkikis, Cak. Malah biyen iki kan sering diomong ojo nyuntuh bangsa barat iki welek, bangsa barat iki gak duwe etika, gak duwe tata krama. Lah saiki bangsa barat iki menghargai hak asasi manusia ya.
0: Coba.
1: Malah bangsa barat iki penjara-penjarae kosong.
0: Iya benar, benar.
1: Jadi kesadaran hukumnya tinggi, nguwongke wonge ya tinggi.
0: Jadi mereka itu perhatian terhadap kemanusiaan itu ada. Dan memang ukurannya dewe-dewe ya.
1: Yo,
0: tapi yo. Kita ini bisa menimbang. Contohnya aku dewe. Aku dewe ketika nengkono itu yang mempelajari kebiasaan orang-orang. Masa. Satu yang paling gampang kebiasaan antri, gitu ya.
1: Yo,
0: jadi like itu antri. neng trotoar mlaku iya, itu teh iya. Ya neng trotoar gak gelem mudun neng lemah embonge iku iya.
1: Saking disipline kan
0: bener
1: saking memahami orang lain
0: memahami yang disediakan buat kamu ya iki yo, jalan iki. Kaki ya
1: yo, neng kene.
0: Nah ketika awak dhewe arep mulih neng Surabaya waktu itu tak hitung-hitung sing wis tak lakoni neng kono wae oh Andre oke okay, kita go mulih oh mlaku neng trotoar go mulih aku misalkan berbuat olo neng kono, iki tak coret, gak aku mulai, gak tak praktekkan. Sing tak praktekkan adalah apa-apa yang memang saya anggap bagus dan itu bagus itu sifatnya universal ya.
1: Universal.
0: Jadi gaya wong liya
1: iki apa etik,
0: etik ya. Nah iki tak listing, jadi aku nugasne bocah-bocah yang ngono. Apa sing apik yang kamu lakukan di sana? Catat kemudian camkan bawa itu pulang. Sing jelek-jelek tinggalkan. Jadi kita reintrospeksi.
1: Ya, berarti kan gini cak, awake dhewe mengadopsi kebudayaan orang lain senyampang itu baik
0: sesuai,
1: dan sesuai dengan kita bisa melakukannya.
0: Enggak
1: apa-apa ya Jaya.
0: Itu kan pengembangan.
1: Kan, ya itu tadi dinamis tadi sih.
0: Iya.
1: Aku dulu arek-arek cilik Jepang itu lho. Wantri numpak bis
0: kota
1: mari medun kok bis lho
0: duduk ini kabe
1: mari nyabrang lho hormat kabe ya kok wapi lho
0: ya bener
1: kok melek malah
0: saiki apa diniru kok itu ya api siapa sih ngelarang
1: iya,
0: tapi
1: iya.
0: Kadang-kadang ya mbak saki wotengnya apa dewe itu wah kayak uang iya
1: apa-apa takut
0: iya
1: apa-apa takut nah kadang memang ya sesuatu yang baru ke habit-habit baru ya
2: nggih leres
1: habit-habit baru ki kadang karo wong iki tinggal aneh gitu. Aku iki bendino metu omah blangkonan iki yo ning kantor yo kerja yo ning proyek ngene iki
2: kita lalu, ini justru direndahkan oleh warga kita warga sendiri. Nah,
0: benar.
1: Kamu mau dagang nih? Arab dukun nih.
2: Betul. Orang barat memuji orang yang nggak dikenal begitu ya di pinggir jalan begitu ketemu papasan.
1: Yeah.
2: Tasnya bagus loh sis.
1: Iya. Yeah.
2: Mereka senang. Tapi kok di sini koyok pendeku sopo kok kenal loh.
0: Nah, iya.
1: Ya, habit-habit yang
2: iya betul.
1: Benar. Jadi ben awake dhewe duwe pakulinan kembali ke jati diri kita.
0: Bener. Jadi iki ngomong jati diri, Surabaya iki jati diri.
1: Jati diri kita.
0: Karena Surabaya iki mengajarkan nilai-nilai luhur.
1: Iya.
0: Jadi kata Surabaya nilai ya artinya
1: dhewe kan wani. Gonceki ngono wah luar biasa
0: wisanjane. Oke. Jadi kita padu-padankan dengan kebiasaannya awak dhewe. Engko ketemu awak dhewe iki sakjane melakukan sesuatu sing ala tangga gitu.
1: Jaman tahun 70-an anggar ketemu kanca ngono ya, Ci. Nek ketemu waras ta.
0: Nah.
1: Iya. Kan ngono jaman elo drukan delok lu drukan Kartolo sak marine.
0: Iya.
1: Ya apa deh, waras ta.
0: Iya.
1: Yang ditanyakan kewarasannya, kesehatannya.
0: Iya, kesegaran.
1: Iya.
0: Benar.
1: Berarti ada perhatian ini, ada empati sebetulnya dari sini tadi, dari arek Surabaya.
0: Benar ya. Panji Margabaya itu.
1: Koyok ngono iku
0: arek. Ngewangi ya, Pak.
1: Tolong
0: menolong. Kok dikei duit parbasane ya diterima enggak enggak apa-apa ikhlas.
1: Ikhlas
0: iku sing angel.
1: Iya.
0: Berbuat sesuatu dengan ikhlas.
1: Ini tapi pejuang kebudayaan ini ya wis ikhlas melakukan sesuatu untuk kebudayaan kita luar biasa.
0: Iku lak dipikir secara pikir mungkin bertentangan karo batin.
1: Iya.
0: Rasa, tapi rasa kudu main.
1: Iya.
0: Lah gak main kalah mbek pikiran lu saiki modele kabeh itu pikir.
1: Pikir. Tapi Bung Karno itu nanti ngendika ngene. Besok itu perjuanganmu luwe berat teko aku.
0: Nah
1: aku wis ketok melawan penjajah ya. Kowe akan melawan bangsa dewi.
0: Benar.
1: Ha saiki nek dituturi ngene iki sing nrimo apik ya apik, sing nesu ya ono lho sak.
0: Benar.
1: Oh, apa kon niku dadi apa kon niku?
0: Iya. Benar.
1: Lah kesadaran-kesadaran inilah yang perlu kita bangkitkan saat ini ya Cak. Baik itu melalui kurikulum-kurikulum pendidikan. Syukur awake dhewe nek iso ngusulno ning dinas pendidikan iki lho dadekno kurikulum kebudayaan arek Surabaya kaya
0: ngene.
1: Sikape arek Surabaya, jati diri Surabaya kaya ngene.
0: Bener.
1: Supaya apa? Anak-anak muda kita ini terpatri jiwanya. Bener. Ini jiwa Surabayanya terpatri. Lah nek ora tau diajarno terus njur piye gitu kan? Wis
0: ilang.
1: Ilang.
0: Bener. Gitu kan? Iki patron contoh-contoh tokoh wis enek.
1: Iya.
0: Teko cerita Surabaya iki dikai contoh patron tokoh
1: iyo.
0: Orang namanya Margabaya. Wong iki ikhlas, wong iki seneng bantu untuk apapun kepentingannya lewat kemampuan yang dia miliki yaitu menyeberang.
1: Iya, menyeberangkan.
0: Dikai duit diterima, enggak dikai ndak
1: ora
0: ikhlas.
1: Ikhlas jiwa-jiwa yang kayak begini inilah yang harusnya kita wariskan ke anak-anak.
0: Bener, bener.
1: Iya toh. Ya carane dengan cara nek saiki usung memodo sosial ya iso gawe video-video pendek.
0: Bener,
1: cerita-cerita
0: bener.
1: Pendek gitu ya.
0: Bener.
1: Supaya toh saiki nek dawa-dawa ngono ya ora didelok ya.
0: Bener, bener.
1: Are saiki nek dawa ngono di-scroll.
0: Iya. Diliwati.
1: Diliwati.
2: Di-skip.
1: Lah yo. Gawe apa-apa ini iso bentuk poster ini coba buat nih poster itu kayak gambar ini tulisannya gini-gini ini jadi gini, wajah orang detik telur detik jadi iso
0: iya, gitu ya
1: ini iya. Ada gak film ini scroll scroll
0: iya
1: ya pancen nih kahanan nih koyong ini nah kita juga harus bisa memanfaatkan media sosial ini untuk pengembangan budaya kita.
0: Benar,
1: you
0: benar.
1: Know? Memanfaatkan media sosial, memanfaatkan AI, memanfaatkan teknologi untuk kemajuan.
0: Iya.
1: Cak, iki waktune
2: wis sampun merapat.
1: Iki closing statement penutupe teko jenengan ya
0: wacana. Jadi iki sing sangat penting yaitu maknane Surabaya.
1: Maknane Surabaya.
0: Surabaya iki wujud nilai sakral menurutku.
1: Iya.
0: Karena iki enggak cuman pikir tapi ada rasa. Dan itu sudah dicontohkan sama tokoh yang kala itu dikasih semacam apa ya? Hadiah atau apa gitu oleh raja. Karena sifatnya dia yang ikhlas membantu orang dan jadi pahlawan bukan pahlawan pitulungan. Yang pitulungan itu iki sing enggak gampang gawene wong saiki ning jaman modern.
1: Berarti itu kan jiwa-jiwa kepahlawanan.
0: Jiwa, iku coba. Jadi jiwa pahlawan itu bukan orang yang kemudian wani perang tapi wani bantu wong liya.
1: Wani aweh pitulungan.
0: Nah. Iya betul. Jadi iku sih muka-muka yo, ya. Iki ono manfaatnya.
1: Terus saatnya ini nggawe buku ini yo, ono rencana sosialisasi nemoni are-are neng kafe-kafe dan nemoni are-are cangkruan dijak ngomongin ini kan ya.
0: Bener, aku yo pingin.
1: Iya iya. Kapan tapi, kolaborasi ya Jak?
0: Gak apa-apa. Ya,
1: misalkan acara neng kampus-kampus
0: nggawe apa ekspedisi Kalimas.
1: Iya.
0: Jadi ekspedisi Kalimas iki di setiap titik di sepanjang sungai mesti ono kampung-kampung.
1: Iya.
0: Di kelurahan lha kan ya berhenti neng kono kita wedar.
1: Lah iki lho kapan ngono ya, Cak?
0: Iya.
1: Ekspedisi Kalimas
0: ngono ya. Jadi kan berapa kelurahan iku.
1: Terus utawa saiki sing wis rame iki kan nek ning kafe, ning kafe wis akeh anger sore arek cangkruan iku gak ngali ngali. Ya kadang kan iso diseni wedaran-wedaran ini mau. Iki matur nuwun, Cak. Kapan mana dulirin ini, Cak? Sering-sering dulirin ini acara aku ya.
0: Bedah-bedah budaya sifat-sifat Surabaya.
1: Iya. Oh, kok gak bedah kantong ya, Cak?
0: Nah, itu.
1: Sering dulirin ini, matur nuwun rawuhipun. Makatan para pamirsa kepanggian kalian Cak Nanang yang berupaya membedah makna arti Surabaya melalui buku, tapi kapan-kapan juga akan melalui radio ini sesering mungkin main ke sini, sesering mungkin sama saya barangkali kludusan ono mahasiswa cangkruan ditemoni Cak Crito, gitu ya. Matur nuwun bile wonten atur kirang meranani penggalih kula Cak Nanang ning Ayu ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Derek. Kita tasih wonten Tanjung Perak malam edisi dinten Selasa 7 Juli 2016. Monggo sarang-sarang midhangetaken menika wonten wayang padat kalian dalang Ki Surono. Lakonipun Semar Mbangun Jiwa langsung kemawon sugeng midhangetaken.

ten ceng ten cengan. Amit pasang tali mantabik sinuun sinabet nengi layla tinebih nueng siku dendaneng Bathara kulengang sowan. Paman Sengkuni Samirarjo inggih kasembuh berkah pangestu paduka ing sambikala pangas pangabekti kula mugi kunjuk yuyu sak tampa sami-sami paman wonten wigatos mlopo rawuh jengandika wonten praja ing jero ati inggih ingkang sepisan kautus dening sinuhun Prabu Duryudana ngaturaken salam taklim kaping kalihipun mertui kaluhuran praja ing jero ati jangkeping tri prakawis kula kautus sinuhun Prabu Duryudana kapurih ngampil kembang wijaya kusuma kinarya tumbal wonten negari Ngastina krana menapa negari Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara kathah kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit dalu sampun dumugeng pralaya sewu cara ingkang sampun kaginakaken ngaturi rawuh para brahmana supados ngidung suci murih rahayu negari ewadene gagar wigar nalika semanten Kakang Durna nampi sita sasmitaning Bathara yen to luaring penandang icaling wewelak pagebluk Mayangkara saged sirna yen to dipun tumbali kembang wijaya kusuma kinarya pangripanipun tiyang ingkang sampun pejah pramila kepareng boten kepareng kula nedya ngampil kula boyong wonten negari Ngastina

0: Amit pasang taliman tabik sinuwun kula ingkang abdi Petruk Kantong Bolong. Sowan ngabiyantara waduka ngaturaken sungkem ing mabekti mugi kunjuk lho. Iki kaya Petruk, mboten kaya kula menika asli Petruk. Kula niku heran, ngadekan Darawati kok Raden Samba kali Setya Aki mboten wonten niki. Ngobyek ten pundi niki? Ya Petruk, sing gedhe pangapuramu krana iki ya dadakan ana wigati kang permana mula sak anane wong. Oh nggih mestinipun nak nggih kula nggih ngaten kula niki nggih dadakan. Mula pek timang mboten wonten sabuk niku kangge pek timang. Sedaya mboten becol niki sak wontenipun dhuwit nggih keri. Mesti ini pun yang dikengen Darawati ini sana sekolah lho sih se-estu nih, kalau mau dalu ini pun latihan sakit ini krono kalau pun sago nyangoni gitu nyangoni ngoten.
1: Sportif
0: latihan buatan kata ini pokoknya kan disangoni ini janjinya satus ini krono bose wonten alangan buatan sakit kepeksa kula dados gajul
1: mungkin karek selawe
0: yes ini kok sido dijoli apa orang ini ya mboh tumbas tebok telung atau sekat konsumsi hehehe ini buatan apa-apa kok pancen kedangatan sini won yuk muga-muga sikat darmanmu antuopi wales sak merwati dening Gusti amin matur nuwun ingkang wigatos ngaten sini won kula menika kautus dening sinu kok diutus sinu won kula ini nganggo gerbar geger kali bojo ngaten nih lho ngomong sak omong nih SMS nggih padu terus mau lolokan terus nih nggih nyuwun pangapunten kula kautus dening kakekne Semar krana ing samangke kakekne Semar menika nedya mbangun jiwa-jiwane manungsa krana manungsa niku saking tembung manunggaling rasa sabab rasa menika dawuh Kyai Semar lho menika wonten sekawan rasa badan wadak nek dijiwit krasa lara aja njiwit laraning liyan nah niki rasa badan wadak rasa pancandriya mripat saged nyawang ning aja nyawang sak wernaning pamrih nah kuping iso ngrungokno ning aja ngrungokne alaning liyan irung iso ngambu ning aja ngambu pekabaran kang ngolo tutuk ning saged muni muni ingkang mau waton aja waton muni lah niku bojo kula nek muni wah tanpa waton nek lok niku kula wah jan blanja mu kurang wong di nafkahi petang juta sik kurang tinggal minggat lan nggih sampun mboten napa kula lila legawa krana sak menika kakene Semar nedhi mangun jiwa lan niku rasa panjendriya nek rasa kamanungsan welas asih mring sesamining gesang lah ingkang baken menika rasa sejati nika ingkang badhe dipun bangun dening kakene Semar ning caranipun kedah mawi kembang wijaya kusuma pramila kula kautus dening kakekne Semar saperlu nedya ngampil kembang wijaya kusuma kangge salat bangun jiwa nyuwun mangke sinuwun ingkang sowan langkung rumiyin menika kula sampun ngantos panjenengan midhangetaken omonganane Petruk omonganan Petruk ingkang kados kodhok ngungkang mangungkung ingkang wonten salbeting len lagi teko ya disemoni omong aku kaya kodhok ngungkang mangungkung ngono sajroning leng nggih mboten napa-napa sinuwun sampun menggalih sampun midhangetaken ocapipun pante sengkuni ibarate kaya gurem keceker nah niku gurem niku kewan alit. Nah, ning gateli omongane Pati Sengkuni gateli. Lah, gurem niku nek manggen dateng kulit nek mboten dikukur nggih gatel. Lho. Sak langkung-langkung. Gurem niku manggen teng jlebeting kathok. Lah, nek mboten dikukur niku saru nek dikukur niku didelok sinden. Lah niku pramila saking menika sampun menggalih ucapipun Pati Sengkuni. Petruk, apa? Lho, kowe ora basa karo aku. Lah kowe dhewe karo aku ora basa. Lho, kowe ora ngerti aku iki sapa. Lho, iki sapa? Aku Pati Ngastina Harya Sengkuni. Lah sing ngarani kernet ya sapa? Wong kowe genah pati ning ndi-ndi terkenal kowe Pati Sengkuni. kowe aja seman-semon rumangsamu apa aku iki wong gedhe. Gedhe yo nek cilik imanmu, najan aku wong cilik ning gedhe imanku tansah manembah maring Gusti, aku lung tinulung marang sesama. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lah sing tak wedeni apamu? Alah nini. Dikira aku gak ngerti karo asalmu ae. Kowe biyen nang nggonku ngetengi tanggaku ora tanggung jawab ae. Nganti sprene kowe rontang-rontung ya. Bolak-balik mau apeli tok ini. Kurang ajar kowe aja mbuka rahasia aku. Ate apa? Padha karo aku ae. Nek aku blak-blakan ate apa kowe? Geger karo begini. Rumangsane iki dudu pasar. Iki ngono pasewakan. Kanggo ngrembug barang permono, maju mundur Ponegoro. Lah kok dikur geger? Kurang ajar. Nek pancen pengin geger ning jaba kae. Alun-alun sing jembar iki pancen disiapake kanggo wong sing pengin glut-glut. Ayo, nek pancen kowe wong loro kepengin glut nang jaba. Gagal metu

Iti benjang sangat cimicil, latihnya medali wus mandek di resa sana. Dan mau ganti nanti mbak menawa ya isi hono masjid ya pripun wayang wis ditoto morat marit kabeh. Iki mau sopo bar dolanan wayang dalalah ban cekedak ban kula mau jane pun kajeng wektu kula iki mau pancen medal teng ini wingi sekedap. Dermogati karo citraksi wis setel wong dipenging ngerokok ning jero studio yo ndablek. Man kula ngenten iki enten sing kula conto sing kok conto sapa ketuanipun malah cetha. Ya ora apa-apa. Pancen rokok niku mong mono-mono takok. Pun man, sing dirembuk napa mboten perlu kaken wuwus. Ini ya. Cekak cukupi nggonku bakal apa iki mau re? Apa adan apa piye ya? Oh, adan. Citra kesehatan. Pun boten perlu dirungokke man. Malah sampe nek ngrungokke malah kuwale. Ya ngene ya, Nger. Sing dadi tumang tunggak kumadu kejaba mong Petruk. Petruk kudu dicekel dipateni. Kaget to bareng. Lha ban. Sabar iki aja mateni Petruk iki salahe napa? Padha-padha nyilih kembang Wijaya Kusuma ning Ndrawati. Lah. Wong cilik perkara kok dikeki karo gawe lagu batuk sing duwe to, Pan. Sampeyan kok iri drengki srahi penyakit sampeyan iku ait panjenengan. Apa? A priori iri drengki srahi iku penyakit sampeyan. Nek perkara nyekel Petruk gampang serah di kula lak ampun. Apa kowe waduh wani aja maneh Petruk sampean wani kok aku. Aja maneh sampean bojo sampean lho aku wani. Dengkulmu. Wong bojoku wis tuwek. Tuwek lak wonge liyane lak boten apa. Nekat cah iki. Pancen cicit terjik ngludur tutur mangkati. Menika bek. Malah. Dan cocote citraksi. Aduh, ngklok-klok. Niki pun sampean pun tumut-tumut. Sego. Angger ngomong sego. Padha luwene le ngawur. Dengkulmu. Man, nek sedaya pun tumut-tumut. Lah kowe kula nggih mboten tumut-tumut. Denggelmu Aswatama aja kaya bocah cilik. Surak kempyang bareng tuandang Petruk kudu dicekel dipateni. Sendika ngestu agendang.

0: dulu.
1: Mulat wukir moyak mayik ong saking lumaris tanono paranre kabeh sining wono pan soya maring sun Petruk
2: yun
1: sareh ning sing dipercaya kuwi kowe. Kowe dikongkon ning jero ati saperlu ngampil kembang Wijaya Kusuma entuk gawe pora. Ya Petruk, nek pancene wis entuk gawe tumuli persaja wenggal bali ana ing Karang Kadempel. Petruk. Aja bringas-bringis. Aja griyap-griyep. Wis entuk gawe pora? Nek pancene wis entuk gawe ayo ndang bali. Dikongkon kok malah kriap-kriap meripatmu randang matur
2: mula ta mula
1: biyen kongkonane kongkonan Petruk nek kongkonan kula lak beres nyatane ojo kuatir kok latihan tiap orang 100.000 di syuting wes ayo latihan ning waru kono dilalah yo prek. Wong Petruk kok dikongkon wis tak kandhani ke biyen kok. Wong Petruk, lah salahe minggat. Petruk ini nang ndi-ndi pancene gak maido kancane akeh. Angger ana kumpul-kumpul umpamane nang ngene ngarep kae ning ngarepe toko Cina kono. Ana ngerokokan njaluk rokoke dikeki. Pancen ora tau tuku Petruk iki. Kene njaluk, "Eh, aku tukokno rokok sak pakel." Gandeng kanca ya terus ditukokno. Ku ning warung ya ngono, ning guri nang kantin. Ora gawe dhuwit, ana kancane mangan melu lungguh. Engko dikeki ngono, dicaplok-caplok. Terus ngalih indil-indil ora pamit. Terus ning warung meneh nang warung sebelahe terus diuncali balung. Terus dicaplok. Caplok terus mlaku indil-indil. Rumang samu kiri. Wah aku kok nyaplok balung mayu intil-intil. Lah kowe kok melu? Lho piye to? Lah nek aku ora melu iki terus sing nata kelir iki mau sapa? Nata debok sapa? Terus kok sing ngeterne sinden sapa? Rumang samu. Lah nek aku ora melu delengen lak terang ning ngarep. Neng aku ora melu hudan. Nek kene lak ora kudanan, ya pancen ning jero studio ngawur ae. Lah kowe melu kok ora nukokke teh iki piye? Lah pancen ora ana jatahe. Ya wis nyuwun pangdongamu. Lah kowe mau kok terus jak-jek mau terus. Lah wetekno wayang nganggur ya tak lakokno. Jan sanggitmu apik tenan. Wajah seneng aku
0: mucuki
1: lha pancene aku iki ya dalang tak rungokno aku nganti kepuyu-puyu ning nguri ganti klambene pancen pedhot sampean benikku kowe rungokno karo sapa karo sinden ngopo aku ganti pakaian iki kumpul tak kandhane dilalah terus aku metu ngono ngisin-ngisini ae wis aja ngaya wara nggon murumbukan entuk gawe ning ngeten. Sowan kula wonten Ndorowati menika nyun sewu barengi kalian Patih Sengkuni. Lho, Sengkuni melu dhewe. Wis penyakit iku anggar melu penyakit. Wis tak rungokno. Ya lek rungokne. Nunggak semi kalian kula. Kula nggih dikengken kakene Semar ngambil kembang Wijaya Kusuma. Lah Sengkuni nggih ngambil ning kangge tumbal. Lah niku. Usono kula dilok-lokaken nggih kula waneni. Lho, kowe wani karo sing kuli? Wani wae. Terus celana tak lingkis, klambi tak lingkis, barang tak lingkis, terus arep didol. Ngawur e. Kok didol? Aku iki arep tumandang nandangi Patih Sengkuni ngono. Biasane nek bulan Desember, Januari, Februari ngene ora ana tanggapan terus dodol, kempul dilorot, kendang dilorot. Lah gamelan wis di DP nganti sak prene kok ora dijukuk-jukuk. Ngono kuwi. Karep kowe iki nek sedang di duwike tuku seragam. Nukokne seragam.
3: Iku mawon, Pak.
1: Nek ra lali. Nek ra lali. Biasane Petruk iki nglali. Nggih, terus kula dioyak-oyak kali wong Kurawa ajeng dipateni. Banjur lah ngene iku krana sampean iki tumut kula nyuwun pengayoman krana sumbring saka Kurawa. Kurawa temonono karepe piye? Lho. Lah nek kula kengen nemoni Kurawa, lah nek kula dikroyok Kurawa 100 dos pundi? Lah sampean tumut iki napa mung lungguh tok? Eh? Napa mung mangan tok? Lah pitik, kula nyuwun pengayoman. Lho karepe iki nek Kurawa ampiak awur-awur kok tak babatane. Lah rak ngaten. Sampean babati Kurawa, kula badhe babati parine tangga kula. Ngawur e. Cek enake babati parine tangga. Aku melok melu ngawur. Sumingkir tak pandangane Kurawa kaya ngopo ngapurane.

Ben kong maguru kongso tetekat yo putulong

Oh, rapangling bedes Anoman. Senadyan aku rawuto nitraku, kowe aswatama, senadyan aku rewondo ning jiwaku menungso tinimbang kowe, menungso jiwamu jaran. Eh, iblis lanat. Ayo ngerti buron laronku, ora ana kidang menjangan, dudu kidang menjangan wujude Petruk. Tak cekel, tak kelincung, sikile tak bondo, tangan tak tutuk watu cangkeme. Ayo langka ono wangkin Anoman luwih dhisik. Mengko tak ulungake Petruk marang kowe. Wani karo aku sing tawetene apamu. Jan ora ilang tak kedhepake gibeng pecat nyawamu. Maju.

0: anoman.
1: Yo. Ayo, di Petro. Cekelan anoman lagi, Cik.
0: Wah. Oh, what?

modar kowe lunyu.

0: eluh mencorong dadan sak tebok jembari. Gatotkaca,
1: iya, Wasurtayu harap apa?
0: Wah, lanang wilih tanding karo aku. Ayo maju.

0: Menjing langit klap-klap katon lir kincang alis risang mawe kandrung saparangkat dulu mulat ukir moyak mayik man pripun kabare Kurawa napa enten sing menang tanding kali putra Pandhawa Senopati sing maju sepisan sinten Aswatama tanding karo Anoman. Lah sajake Anoman iku bolak-balik gejeglong. Lah witikno pancene ya nek nata debok barangi bolong kabeh. Pun alasan ngoten man pancene ya wis kejeglong ya kejeglong ngoten mawon. Mboten usah kakehan wush. Perangipun pripun? Anoman disambluk godo tis. Bareng ngono Anoman nendo. Godo ditampel tet samplukke. Sirae Aswata dhir dheweke saiki semaput mutah gedhe sak ember kae. Oh tinggo diding sae man. Ngawur e rumangsamu. Niku mboten nangsa wong getih niku sami kalian roh. Roh niku rah, rah. Niku nyawa man. Mboten oleh man. Ana enak pancene ya dilarang tumrape wong. Ning nek slamet niku seneng gaweane dideh. Pemane lek digoreng. Goreng kangge tambul lah niku. Karto mermo maju lho. Karto marmo, karto mermo. Ya nek koyo jemari ngoten niku ketoke merem ning melek jane. Terus pripun man? Maju mungsu Anoman bareng ngono bedolne karo cemara brukne brek dheweke terus ngletak lho wong ketiban cemara ngletak lho apa dikira cemarane sinden ngono ngawur e iki cemara wit goblok nek ditibane cemarane sinden ngono ya lumayan nek nggih bantal ngawur e saiki ngene ya kowe majuwa mengsaklo sinten Gatut Kaca Pontorjo Pontoseno saiki umpamane Anoman ah nek perkara Anoman mawon kula wedi wan kok Anoman wedi sumbarmu kok ya yaon sanes Anoman lah saiki apa Pontorjo wah nek perkara Antorjo niku bocah wingi sore perkara Antorjo kula nggih jireh kok man Antorjo niku mergo saged tambles saya nak ngeblesi bojone lho iso abuh. Diaburmu. Iso ambles bojone. Pe saiki umpamine Gatut Kaca. Gatut Kaca bocah wingi sore senajan bisa mabur. Dewe bisa mabur kula nggih wedi man sambel pripun kowe. Wis saiki umpamine Antasena. Wah nek pokoke Antasena niku wong wingi sore kula tetep wani. Nek kula kali Antasena wis gak peduli biyen mungsuh saiki mungsuh. Apa maneh nek kula Antasena. Antasena niku lare sahae lho man, saestu. Karo Antasena wedi. Nek perkara aku Antasena cadhak antem des ngono. Lah mau sajake sumbar mampuh. Lah kula niku kulino nek entuk rejeki niku didumong loro kali Antasena kok. Saestu entuk dhuwit 1000 didemong loro 500an edal. Pamane entuk dhuwit 5000 kena nggih sego wong loro. Kula nate angsal cewek nggih kula dumong loro, Wan. Ya purmu. Mangsamu Antasena wati candak cek antem sapluk ngono. Kok Antasena cekel ngene lho. Sekedap mankul kula tumengking riye. Kula kok kebelip pepis. Engkaru Antasena wedi cadak cek jejek ngene wah wedi banget aku lho contoh Antasena cadak cek jejek jejek samplo ngene ngene engkaru Antasena
1: iya
0: dirsa sana ini kurang ajar ya ngono rak meneng ngono ya gak kondo-kondo
1: pamit loyo mau
0: sikil kok ya abot ya bang bayi sikil iki angger diangkat abot. Pancen kuwi lamis iki. dirasakna nyasu kowe. Ora kandha-kandha. Ya wis, aku iki ra kaya wong-wong tenan. Aku wis biasa wis kecekel, gak kaya wong-wong. Nek wong-wong biyen kecekel mlayu-mlayu-mlayu, nek aku ora kok tenan. Ora, wis kecekel ya wis kecekel, gak ora kok apake manute. Nek wong liyane kaya wong-wong kecekel ya mlayu-mlayu-mlayu. Aku ora kok tenan. Temen wis, aku nek kecekel ya kecekel. Aku iki sportif. Mbok cekel mbok apakne aku melu, wis. Nek wong-wong lak mesti mlayu-mlayu, mlayu-mlayu tenan. Ora ngajar to mlayu.

mati dening aku keprok abroken.

klaki. Hanyalah ayo dicengklak ngawur e. Mula ora dicengklak terus melayu. Nyengklak e kleru. Lah nyengklak nganggo bendung ngawur e. Monggo.

0: Mio, Jarve.
1: Ayo turu.
0: Ya Bang Bayi, ya ini yang ngejak turu. Layak bojone bolak-balik meteng. Bolak-balik ngejak turu. Anake kumrembia. Lah wong nawan-nawan ora tirakat malang turu. Pun monggo, suwuk gro Pak. Dados.
2: Tatapan janjimu selendang pintu.
0: Jan pengrawit unggulan ya kaya ngene iki sembarang iso apik. Iya. Sip aku. Hah, awake dhewe engko enggal sowan iki sejatine sing siaran awan iki piyayi saka Blitar ning piyayine oneng Banjarmasin putrane sakit kecelakaan saenggo awake dhewe mung mewakili dadaan ya sak kecekele wis pokoke guyon iki ana dulurmu Mas Tawar iki ya kongkon munggah ketok kok monggo Mas Tawar diramekne kene jan iya wis
3: aku sisi ku guyu dhewe
0: kok guyu dhewe
3: ayo gue dipijuk ya gelem ae.
0: Lah wis tekno mah bengi iki latihan kanggo grup kono. Ya
3: grup 50.000.
0: Lho sing bayari aku iku.
3: Lah nggih ya sampean gak gawe torok-torokan ge opo.
0: Iya.
3: Wong duwe akeh ngono lho. Makane nekakno sinden sakmene kae yoga kompak.
0: Iya kompak
3: beda. Makane. Apa?
0: Wis
3: randane nunut.
0: Dan sinden pak geblok. Sampe tadi sinden ini sing dieloni sapa? Sing disindeni dalam sapa ae?
3: Wah, wow, jamane Mbah Woto.
0: Mbah Woto.
3: Mbah Sleman.
0: Mbah Sleman.
3: Mbah Tomo.
0: Lah kok wis mati kabeh?
3: Anjane sinden demit kok penyakit. Makane kula kali sampean iki wah hebat temen ya iki dalang Surono Gondo Taruno ya iki.
0: Padha suranane.
3: Beda Tawar kula.
0: Oh, Surono. Beto.
3: Nggih. Kapan mantun sampean kula nggih.
0: Ha, tenan ya.
3: Lho, insyaallah.
0: Aja cawo. Ya kudu tenanan kadung di spot e. Ya
3: pokoke ono ngene ngoten.
0: Aja kuwatir. Wis pokoke nek sampean sing dalang tumpeng siji.
3: Wah.
0: Lho, piye?
4: Nari apa
0: ya? Lho, tenan. Sekseni lho. Pokoke sampean dalang.
3: Lho, ya ndak.
0: Tenan.
3: Set sing set tayak entar.
0: Ya kok kompak ya kaya ngene iki.
3: Nek ngono temen aku meneh.
0: Yo tenan Joko.
3: Kemis ngarep.
0: Oh, kemis ngarep ana Mas Adi. Mas Adi saka Dinas Pariwisata.
3: Niku temen ta?
0: Temen.
3: Engko nang Kalimantan.
0: Lho ora, iki kyaine temen iki. Iki malah didukung karo Kyai Gresik.
3: Engko aku kuwatir dadak Banjarmasin mesti alasan kecelakaan. Heran aku kok.
0: Lah wingi wis dikirim ana ing WA. Tiketnya dikembalikan, memang sakit.
3: Mpun Emil gula kok deh.
0: Oh mpun, Emil lah kontesa apa?
3: Iku, Emil.
0: Emil, Emil.
3: Yo Emil. Aku gak bisa teko cak, ya wis, bakun gak teko banyak ini aku. Jadi wow, wah, enten yoga. Ini kan sindennya loh.
0: Oh iya iya, jajal di jajal.
3: Lu kader loh ini.
0: Oh kader, iya iya.
3: RRI selalu mengkader.
0: Sopas mani.
3: Lah ini.
0: Jeneng ayo ndok ayo ndok ayo ndok ayo
3: ndok ayo
0: ya coba
3: yoga inggih le
0: ayo iya
3: enten adik kula Sabto
0: Sabto saka iku iki titele SSN calon sarjana seni
3: lah kula nggih SSN
0: apa SSN
3: sarjana sound system
0: oh malah wis S3 dek we wiwit SD SMP SMA
3: lah nggih napa-napa kula lakoni kok niku makane enten pengkaderan niku enten yoga Dik Sabto kali sinten niku. Alfon.
0: Alfon.
3: Lho niki hebat RR ini iki.
0: Alfon sampeyan kok siaran. Niki muridku wis ngkai mbiyen.
3: Alfon niku.
0: Iya.
3: Jadi sing temen kon muridku apa muridnya kene sih,
0: Pak? Ya muride Surono,
3: Pak. Gak mesti kon iki heran aku. Wingi nanggon kuwi apa sampeyan tanggap guru, Pak?
0: Oh ya sembarang tanggap guru iki apik. Nang dalan tubrukan motor, tubruk iku dadi guru. Berarti kurang hati-hati.
3: Kurang hati-hati.
0: Tapi aku ya salut karo
3: sampeyan. Ana sinden meteng ya kudu hati-hati.
0: Ya kudu di
3: guru. Iku kan pelajaran.
0: Pelajaran.
3: Mangkane kabeh kepengin temen siji nuwun sewu. Pekara wong wedok kaya disisino.
0: Iya, iya, disisino.
3: Tuntune kok dalang. Yo,
0: wis tak sisino wisan.
3: Disisino wong wedok piro ae, Dek?
0: Aku. Temen.

0: Jan, gak kajen aku. Dalang timo disesin.
1: Ngomongi kok. Ya dalang bengi.
0: Dalang iki. Hitungan, hitungan.
1: Yo. Ya ikulah. Ya. Kalau kan ngono-ngono iku. Makanya awak dhewe siji iku
0: gak sik sik tak tuntut e. Sing terakhir sapa? Jenenge sapa?
1: Iku.
0: Ayo. Ayo gak wani.
1: Kulo kene ngomong kene mbon Saru. Nyuwun sewu mbon ngomong-ngomong. Ki Surono Gondo Taruno niku lho. Mbon ngomong-ngomong
0: sampean. Iya iya.
1: Padahal awake dhewe lho. Mboten niki
0: cuma
1: ya. Suatu pengalaman. Apa nek kate muncer, kate biak, niku mesti ana penggoda.
0: Iya.
1: Lah niku titikan sampean, titikan kula, menimpen ana ngono eng
0: menghindar. Minggir, menghindar.
1: Lho, makane iku yo, ya apalah, ngene lah. Ya. Wis tahu.
0: Bolak-balik.
1: Eh tahu. Weker nang omah mbah ini. Walah pisan nang ngene.
0: Wis ya.
1: Lho iki pengalaman ngene disampekno. Aja sampe niru.
0: Iya, mane godho iku harta tatah wanita.
1: Rungokno.
0: Lho, donya brana, wong iku cinta iku
2: terakhir.
0: Iya.
1: Sampeyan terusno.
0: Ha, cinta iku lak ana cinta Hartono, Wiryono, Sucitra, Sejati, Wanara. Cinta Hartono. Harto duit mergo duwe akeh bareng wis entek prek.
1: Preketek.
0: Preketek.
1: Rumah cinta napa?
0: Terus cinta Wiryono kepangkatan. Bareng wis pensiun dikira duwe akeh duwe entek pensiun preketek.
1: Preketek.
0: Preketek. Cinta Wanara. Wanara apa monyet?
1: Tek.
0: Ndelok wayang, ndelok orkes bareng wis prek. Wis.
2: Cinta monyet.
0: Cinta monyet ya cinta
1: wanono.
0: Cinta sejati negarane wong krami.
1: Kulo kok sing seneng cinta gondomono.
0: Wah iki. Apa gondomono?
1: Gondoe mambu.
0: Mono.
1: Mono nggo ndindi ngono. Mambu ndindi. Makane sampean pun rabi nyoba-nyoba kali sinden. Luwe apik iki kali sinden. Pun nyoba-nyoba. Luwe apik kali biduan.
0: Yo. Kok iso?
1: Lho mboten njaluk blonjo.
0: Masa?
1: Contone minta tepuk tangannya ya. Penduwina aku bojoku ya tepuk tangan gak tak blanjani. Coba minta tepuk tangannya ya.
0: Tapi yo ya, enak dadi duwe bojo guru.
1: Napa guru?
0: Duwe guru iku sabar.
1: Sabare yo napa?
0: Yo sabare ngene, pamane duwe bojo guru. Sudah bisa Kang Mas, sudah. Ayo diulang lagi.
1: Gitu
0: nah ya. Ini nulis membaca sudah bisa-bisa, ayo diulang lagi. Ketika di kamar, sudah bisa Mas, sudah, ayo diulang lagi.
1: Paling enak ya perawat.
0: Apa perawat?
1: Perawat ini zaman tadi bujuni perawat, kegowo sampai malam pertama.
0: Kok bisa?
1: Pas disuntik, jep, jangan tengkurap ya, enggak enak, miring aja. Enak-enak lah.
0: Iya.
1: Bisa awur aja, enak. gak ngawur ya enggak ada apa-apanya kok
0: cacak
1: yang penting guyon ketemu konco ya nopo ngeduh rasa ngeduh no rasa
0: sampan ya pengarang gending among rasa ya apa lagu nih
1: lu sambung rasa
0: dionek no sambung rasa
1: lu lali
0: kok tak oncek aneh
1: mana?
0: Iya ayo coba
1: sambung rasa karo tonggo iku penting
0: cacak

0: pancen patokane wong urip iku siji RT RW lurah camat bupati.
1: Patokane niku.
0: RT rukun tangga iku penting.
1: RT niku patokane.
0: Yo paugeran patokan.
1: Bapakku tak patok RW aku seneng wong-wong e.
0: Jadi wong urip iku lahir ya mesti ditulungi wong.
1: Ngene iki.
0: Mangan nalika sono gak iso ya ditulungi wong sih.
1: Nggih
0: ya. Sampeyan ngene iki blonjo saka
1: wong.
0: Sok mati sing ngubur
1: ya wong.
0: Mane rukun tetangga iku penting gak iso urip dhewe.
1: Rungokno.
0: Ha iya.
1: Omonge ngene iku rungokno.
0: Terus gawe nang RW. Rukun warga jadi warga yang baik mentaati peraturan.
1: Nah, bebek rungokno hek. Ngene iki kon niku.
0: Peraturan itu ya kudu ditaati.
1: Taati.
0: Nek lurah, uang urip iki telu sing diarah. Uang iki lahir, urip mati. Lahirnya saka sapa? Bapak ibu, ayo berbakti kepada ibu. Kon ngopo ning donya apa golek mangan tok? Ya, ya golek amal sing baik kae besok nek wis mati, sing digawa tutup bondo donya. Amal soleh.
1: Nah, iku lurah.
0: Nek camat uang iki bakal calone mati. Ayo toto. Uang wis tuwa bakal metune nyawa.
1: Lho, rungokno ngono.
0: Rambut wis putih wanen,
1: tepok kok melok sih pokoke.
0: Nek wis wanen iki bakal wis wancine sowan sing ati-ati ndang dekat pada Tuhan.
1: Nggih. Tepok.
0: Iya. Ayo, Pak. Ayo, Pak.
1: Rungokno ngene iki mesti awakmu lah ngaku kok salah-salahno.
0: Ayo, Pak. Ayo, Pak.
2: Bendina ngrungokne karo Pak Surono. Sampeyan sing diomongi. Ngerokok jenis studio.
1: Ngerokok nguk, gale nguk. Lah kok kok aku kok kei malam.
2: Heran nguk. Mergone aku kei rokok itu ning studio nek tulisane. Heeh. Ning studio kan nek tulisane. Jarang membawa makanan
0: dan
2: minuman dan rokok. Dilarang rokok di sini. Mangan oleh rokok berarti ya oleh no.
1: Kon kok ngentai dhewe apa sih? Heran aku. Itu peraturan ojo lah. Wong aku gak tau rokokan ngene ya singitan lah nek gak krungu wong. Gak ketok wong.
0: Ya nek terakhir budal mati, bupati iki budal mati.
1: Lho, rungok.
0: Hati-hati. Ciri-cirine nek sing layat akeh iku wong e apik. Nek kalau sing layat wah ku arepmu ngono iki.
1: Kula pas bapak kula mati kula nangis, kula
0: nangis. Lha apa nangis?
1: Ya opo oleh beras mek titik.
0: Lah
1: kok jagane. Lah ya napa jamu slametan kok. Gak rumus kedosan maneh aku. Kok dikira nemene ge telung dina gak cukup ngene. Waduh.
0: Ya wis,
1: niki wonten sinden.
0: Ayo dicoba pisang kas ya. Karena waktune mengkarek 15. Ayo, mari ki wis, mari ki. Ya sumben disambung jenengan nek dalang tumpeng siji terus
1: siap
0: rame-rame. Ayo. Ayo. Endo, lagune apa Endo? Iya. Oh, Kak Loro.
3: Napa, Pak?
0: Wis sembarang ayo. Nyanyi apa sinom apa ular kambang apa terserah.
3: Ci, diparingi ular kambang kemawon.
0: Oh, nggih, cocok. Paring asma sinten?
3: Jenengan lapun kenal kali kula lho, Pak.
0: Dulur-dulur
4: durung.
0: Wis curiga aku nek kenal ngene iki. Wis.
4: Kancane durung kok kenal dhewe.
0: Lah aku kok
3: Jaya tepang ake, nami kulo Nini.
0: Nini?
3: Jaya.
0: Oh, podo karo iku. Kembarannya jenengnya Nunu. Nini kudu Nunu.
3: Nini.
0: Loh, Nini kulite kuning. Lah, Nunu kulite ireng. Jadi Nini kuning, Nunu Nunu.
5: Ayo, Nik.
0: Ayo, Nik.
5: Nalan-nalan, Nik.
0: Ayo, Nik. Ayo.

0: Yang mawe gandrung sabarangka dulu mulat ukir moyak mayik yadalah ono manung sok mawani nyedaki gua paminto soe panengeng pandurat dan harjuno bali kuwi sapa aku sing paureksa gua paminto kini aranku Kyai Macan Putih.
1: Lah Kyai Macan Putih sing jaga gong RRI
0: ngawur iki ning alas.
1: Lah wetikno. Gong RRI kae Kyai Macan Putih. Ya omongi sing jaga iki dudu Kyai Macan Putih. Lah sapa Kyai Jumari?
0: Iso ae permasamu. Iso Kyai Jumari. Kowe sedya menyang endi? Arep mlebu ana ing guwa paminto. Ora kena kudu bali. Sing mburi sapa? Aku Petruk. Petruk Suragemila. Suragemila kantong bolong. Kantong bolong udel bodong. Udel bodong sendok bengkong. Sendok bengkong kukusan dimeja. Kakas pawon sing mburi sapa? Kowe takonno aku. Ya sapa?
1: Ya takono.
0: Kowe lu jenengmu sapa? Kowe takon aku. Iya.
1: Ya takono.
0: Kowe iki takoni yo. Aku nek ngomong, umpamane aku ngomong jenengku Bagong. Ngomong kok macan iki gawe mangan Bagong. Nek mangan wong aku dipangan terus ya apa? Kowe jenengmu Bagong.
1: Lho kok ero to?
0: Lah cangkemmu lagi omong. Goblok men iki. Wah iya. Ayo bali
1: besok mbacut saiki mbacut
0: ngemping loro Kinjapati kelakon tadah kalau mongso.

maherainno sumubang yang aruno kadi netrane nganggo rapuh. Oh sabtaning kukilo ringkani koro gegeter. Aku diapusi karo Janaka. Janaka ngejak perang undur-undur Kembang Wijaya Kusuma digawa panakawane parat ndelik ana lak-lak ning naga klak

jeung langit klap. Lir kincang alis risang mawe kandrung kados pundi ndara. No pangsal damel anggene purang upadi kembang wijaya kusumo. Iyo kakang kasembuh berkah pangestumu. Pranyoto kembang wijaya kusumo disingitake ning guwa pamin tumraga kita tampan. Monggo pundi.

Di pangapuramu Kakang Semar, aku ora bisa mujuti kembang Wijaya Kusuma krana cinidra ing Duratmaka. Amit amit. Wangune wonten macan ngamuk Ndara Werkudara. Sampeyan rampung nih luwih dhisik.

werku turu ndi Janaka nyoto kakku. Werkudara, aja kirang kumuyu aku sing dadi macan mau, sejatine Bathara Kala.

Eh, kleru dalanmu. Kowe kolo-kolo arep mangan momong aku ya. Kowe lali yen ketemu Semar, ya aku dalang Kondobono. Ayo yen nyoto kowe dalang pacanen saranduring badanmu. Aksara bathuk, telak, jojo lan gigir. Ya Maraja Jaramaya, ya Marani Niramaya, ya Dayuda Dayudaya, ya Silapa Palasya, ngotho Bagamanyaya Dapalasa.

niki wau Kala Durga ingkang gawe Gendro sampun sumirih sampun ruwat lir ing sambikala krana mbangun jiwa kula njaluk jiwane manungsa supados mboten wonten kala ingkang ngrido. Monggo sawetawis menika kembang wijaya kusuma. Kembang menika sekar supados arum gandanipun menungsa ingkang tumindak utama. Wijaya unggul kusuma kusumaning bangsa yen to nengenaken ing panembah rasa kamanungsan kerukunan kawicaksanan sarta adil purmarta. Monggo sami suka-sukur, Ndara.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

0: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarengan kalian kulo Chandra saged kepanggih malih dinten iki dinten Rebo tanggal 8 Juli tahun 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken jaya pagi diterusaken lontong balap. Tapi sakdere niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an iki jane nggih sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siap pro 4 sing dadi hiburane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakni Wayai Sampean Ngrungono Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarengan kalian Chandra. Dinten niki wonten serangkaian Tanjung Perak Pagi. Caning wayahe sak dhewe mlebu ning adicara Cahaya Pagi nggih dinten iki nggih caning nggih sarengan kalian narasumber yang akan membahas topik bersama kami dan caning mangke enggak ada pertanyaan seputar topik atau sedikit di luar topik monggo disampaikan melalui telepon 0315462961 utawa chatting WA ning 0896021119 nggih caning nggih. Caning kula sapa narasumber yang bersama kami di Cahaya Pagi hari ini kita bersama dengan Ustazah Wafiatul Muflihah Sarjana Hukum Islam selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gayungan Kemenag Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustazah Wafiah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cak Chandra. Alhamdulillah sehat Ustazah nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, semoga lekas pulih dan sehat kembali Ustazah nggih. Baik. Ustazah, dinten iki kita sarang-sarang wonten adicara Cahaya Pagi dinten iki. Nah, saat niki kita bakal ngebahas topik ayo mondok. Nah, ini adalah sebuah kata yang apa ya? Ajakan ngoten nggih Ustazah nggih. Ya kan? Tapi Ustazah ngomongno tentang mondok memang apa ya? Sebuah keputusan itu pasti ono plus dan minus. Ada kebaikan dan juga ada resiko pastinya ya. Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa resiko yang memang kita temui meskipun memang tidak semua tapi itu ada gitu. Lalu bagaimana Ustazah ajakan mondok iki lak misale ketemu bare wong sing wis aduh gak deh. Soale ngene. Nah, ngene itu apakah menurut Ustazah bagaimana? Silakan Ustazah menyampaikan tentang mukadimah seputar ayo mondok dan nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Cak Ning. Lah enggak ada pertanyaan atau mungkin sanggahan atau mungkin pengalaman nanti kita akan tampung. Monggo Ustazah, silakan menyampaikan mukadimah seputar topik ayo mondok.
2: Ya, terima kasih Cak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sedaya sugeng enjing, sedaya kagem pendengar setia, Cak pendengar setia acara Cahaya Pagi RRI Surabaya. Syukur alhamdulillah enjing menika kita saged silaturahim sinaoso secara online belajar sareng-sareng tentang ayo mondok. Ayo mondok adalah sebuah ajakan untuk mondok. Mondok itu apa? Mondok itu belajar di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang sekarang ini menjadi pilihan banyak orang. Menjadi pilihan yang populer bagi orang tua yang memang ingin memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya. Di pondok ini tidak hanya diajari ngaji, tidak hanya diajari pendidikan agama, tapi juga pendidikan moral, pendidikan sosial, dan sebagainya. Nah, secara sederhana, kalau pentingnya mondok ini, kami bisa mengatakan atau ada slogan mondok wajib, sekolah penting. Nah, kenapa mondok ini menjadi wajib? Dalam Al-Quran, menurut kami, maksudnya wajib ini begini, belajar ilmu agama. Nah, di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 122, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَغْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Di dalam ayat tersebut ada lafal liyatafaqahu fiddin, yaitu perintah untuk memperdalam pengetahuan agama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda tentang pentingnya keutamaan mencari ilmu. Di dalam sabdanya, hadis riwayat At-Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang pergi atau keluar, berangkat dari rumah untuk menuntut ilmu, maka dia ini adalah fi sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali lagi. Bahkan orang yang menuntut ilmu ini oleh Allah melalui sabda Nabi telah dijanjikan surga. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk sebuah ilmu, maka Allah ini akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ada satu ayat dan dua hadis ini menjadi dasar bahwa belajar ilmu agama ini hukumnya fardu, hukumnya wajib, dan keutamaannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita ini memang nggih, kalau mondok ini memang ada plus ada minus. Di satu sisi kita ini sayang sekali kepada anak, tidak ingin jauh dari anak, tidak ingin anak ini menjadi tidak nyaman. Namun di sisi lain, ketika kita memondokkan putra-putri kita, ada alasan-alasan penting, alasan yang memang ini sudah terbukti manfaat yang dirasakan ketika anak ini mondok. Nah, apa saja alasan-alasan mengapa anak ini harus mondok di pondok pesantren? Yang pertama, di pondok pesantren ini merupakan tempat pembentukan akhlakul karimah, pembentukan akhlak yang mulia. Di pondok diajarkan, dikenalkan dengan ajaran agama tidak hanya secara ilmu tapi juga secara amal. Apa yang disampaikan guru di pondok kemudian diamalkan terkait tentang ketaatan ibadah, tentang etika, tentang adab, tentang nilai-nilai Islam, tentang tawadhu, tentang qanaah, tentang tasamuh, toleransi, tentang tawazun, moderasi beragama, tentang sabar, tentang ridho, tentang ikhlas, dan sebagainya. Ini benar-benar tidak hanya disampaikan secara lisan, tapi juga di pondok ini diteladankan, dicontohkan oleh pengasuh dan para ustadz-ustadzah yang ada di pondok pesantren. Yang kedua, manfaatnya adalah di pondok ini diajarkan pendidikan agama yang mendalam. Karena apa? Karena di pondok ini sistem pembelajarannya sudah ada, sudah tersistem, dan memang yang diajarkan adalah ilmu-ilmu, tidak hanya tentang membaca Al-Quran, tapi juga hadis, fikih, tafsir, tarikh, sejarah. Dan sekarang ini sudah banyak sekali pondok pesantren yang mengkolaborasikan ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum untuk menunjang bahwa santri ini kelak mampu menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, manfaatnya adalah pengembangan kemandirian. Anak ini di pondok sudah pasti dia hidup tidak bersama orang tuanya, jauh dari orang tua. Dia harus pintar mengelola uang, dengan uang yang dikirim orang tuanya, dia dikelola dengan baik, belajar tanggung jawab, belajar mandiri, nyuci sendiri, kemudian misalnya baju dilipat sendiri, dijemur sendiri, karakter tanggung jawab, disiplin, menghargai waktu, karena di pondok itu sudah ada jadwal-jadwal yang ditentukan mulai dari bangun tidur, sholat tahajud, sampai nanti malam tidur lagi, sudah ada jadwal yang disiapkan untuk anak-anak pondok. Selanjutnya, pembentukan kecerdasan emosional. Karena apa? Karena pondok ini santri itu bukan menjadi makhluk individu, tetapi menjadi makhluk sosial. Dia hidup dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, dia harus bisa berinteraksi dengan baik, harus bisa mengelola emosi dengan baik, bersikap santun, bersikap tepo sliro, sehingga dia akan terlatih kecerdasan emosionalnya. Selanjutnya, manfaatnya yang kelima adalah pembelajaran yang fokus. Kalau di rumah, anak akan terganggu dengan HP, akan terganggu dengan game, akan terganggu dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang apa ya, yang itu bisa mengganggu konsentrasi. Tapi di pondok dengan fasilitas yang tidak ada HP, tidak ada supermarket misalnya, itu anak malah akan menjadi fokus. Kemudian ketika di pondok itu juga anak disiapkan menjadi seorang pemimpin. Di pondok ini biasanya nanti kalau sudah beberapa tahun mondok, akan ada pemilihan pengurus. Nah, santri-santri yang lama ini dijadikan pengurus. Nanti ada bagian ibadah, bagian keamanan, bagian pengajaran. Nah, ini anak-anak ini memang disiapkan kelak siap menjadi seorang pemimpin. Kemudian di pondok ini juga diajarkan tentang manajemen waktu yang baik. Bagaimana tidak, sehari yang hanya 24 jam, kalau di rumah ini tidak mungkin bisa dilakukan, tapi kalau di pondok dia bisa sholat tahajud, bisa berjamaah 5 waktu, bisa ngaji, kalau pondok tahfidz misalnya ngaji sehari 4 kali, kalau pondok kitab ngaji sekolahnya itu bisa sehari, sekolah madrasah sehari 6 jam misalnya, itu mereka menjalani dengan penuh bahagia, dengan enjoy, dan tidak ada beban. Nah, jadi manfaat dari pondok ini tidak hanya untuk individu santri. Kalau yang tadi saya sampaikan, itu adalah manfaat untuk individu anak menjadi baik, menjadi disiplin, menjadi punya kecerdasan emosional. Nah, tapi ada lagi manfaat terhadap agama, peradaban Islam. Kalau misalnya kita bayangkan, kalau generasi-generasi muda itu tidak ada yang mondok, lalu bagaimana kemajuan agama Islam? Tidak ada yang belajar agama, maka pasti secara otomatis agama Islam itu akan mengalami penurunan dari segi ilmu dan akhlak. Kemudian manfaat pesantren ini juga ada manfaat yang nyata terhadap masyarakat. Karena apa? Karena santri ini punya akhlak yang positif, punya banyak potensi, punya banyak keahlian, di mana ketika dia terjun di masyarakat, dia akan menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna di masyarakat. Nah, kalau tadi Cak Chandra bertanya, ada resiko plus minus, bahkan sekarang ini banyak orang yang antipati ya terhadap pondok, karena ada kejadian-kejadian yang itu kejadian yang menyedihkan atau meresahkan. Nah, jadi memang ada tips-tips bagaimana kita memondokkan putra-putri kita. Salah satunya tip yang paling penting adalah kita harus tahu legalitas pondok pesantren yang kita pilih. Apakah pondok tersebut sudah berizin dari Kementerian Agama, sudah dapat izin dari kelurahan, dari kecamatan. Nah, ini harus kita telusuri. Yang kedua, kita harus mengenal siapa pengasuh pondoknya. Kita harus tahu jejak, rekam jejak pengurusnya, pengasuhnya, agar apa? Agar anak-anak kita yang kita pondokkan ini benar-benar dididik, diasuh oleh orang yang tepat. Kemudian ada juga pertimbangan, mungkin pertimbangan biaya, pertimbangan jarak dari rumah, ketika misalnya kok anak SMP sudah dipondokkan, ketika mondok terlalu jauh nanti bingung kalau ada misalnya kejadian sakit atau misalnya mau sambang. Nah, jadi pertimbangan jarak juga cukup harus diperhatikan. Itu Cak Chandra dan seluruh Cak Ning pendengar setia, sedikit yang kami sampaikan tentang pentingnya Ayo Mondok. Jadi slogannya Mondok wajib, sekolah penting. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadis Rasulullah, Rasulullah bersabda, barang siapa menginginkan kehidupan dunia, maka harus dicapai dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kehidupan atau keberhasilan di akhirat, maka harus dicapai dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dicapai dengan ilmu. Salah satunya dengan memondokkan putra-putri kita di pondok pesantren.
1: Okay. Baik. Baik Ustazah, jadi memang mondok itu adalah sudah tertuang ya dalam sabda Nabi juga bahwa termasuk karena lawak dhewe menuntut ilmu iku wis padha kaya wong budal perlangoten nggih. Karena apa fisabilillah niku wae nggih Ustazah nggih.
2: Nggih leres, dadi ganjarane gedhe
1: ngoten. Nggih nggih, ganjarane gedhe. Soalnya apa memang wong jenenge awak dhewe beragama iku wae syaratnya adalah berilmu ngoten nggih. Dados nggih lak. Apa ilmu iku bener-bener wajib ngono lho. Dadi mondok itu adalah salah satu sebuah wadah atau upaya sing iso ditempuh untuk dalam rangka mencari ilmu yang tepat ngono. Tempatnya ilmu semua ada, baik itu di dunia dan juga untuk akhirat ngoten nggih Ustazah nggih. Baik, Ustazah ini sudah ada yang bergabung, kita sapa nggih Ustazah nggih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nggih. Monggo Ustazah Dian silakan. Nggih. Nanti pertanyaannya akan canda ulang lagi Ustazah kalau nanti belum
2: jelas. Oh, begitu nggih. Suarane mboten jelas.
1: Nggih. Monggo Ning Dian.
3: Assalamualaikum Ustaz. Tapi ini kan memang orang mondok itu apa ya? Enggak semudah yang kita bayangkan. Mm-hmm. Penuh suka duka, apalagi kan anak mondok itu kan jauh dari orang tua. Mm-hmm. Apalagi kalau apa waktu kirimannya telat juga bingung.
1: Mm-hmm.
3: Terus apalagi kalau memang ya apa di pondok itu kan kita diajari seperti untuk sholat tepat waktu, bangun bangun pagi juga tepat waktu.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kadang itu ya itu kita jalankan dengan apa ya kalau di pondok itu enak gitu loh jalannya. Soalnya kan banyak teman, ini jadi semangat kan. Mm-hmm. Tapi kalau begitu di rumah rasa malas itu mulai kumat lagi.
1: Kendo mana akhirnya mondok
3: ya. Terus gimana akan setai kita itu hanya di pondok tapi di rumah juga itu kalau melakukan apa-apa itu bisa semangat, bisa lihat, gak kendo, gak malas itu gimana caranya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, pertanyaannya ngeten Ustazah. Yeah. Di pondok itu kan anak
2: dari
1: bisa
2: saking sinten
1: Ning Dian di Gresik Ustazah.
2: Oh nggih nggih.
1: Nggih. Kan tadi
2: pertanyaane
1: kan kalau orang mondok itu kan ono suka barek dukae nggih Ustazah nggih. Ya kan dukae iku kadang ya ono kangen, ono kirimane ya telat ngono iku dukae. Tapi senenge itu kalau di pondok itu kan akeh koncone. Ono iso saling apa ya saling gotong royong ono lah ibaratnya ya adik pondok. Tapi Ustazah aku kan pas ono wayahe mule Ustazah. Wayahe mule iku ning omah iku arek iku paleno kena gadget maneh. Males maneh akhire iku ketika kembali ndek pondok iku koyo ogah-ogahan maneh males maneh ngono. Lah gimana caranya supaya arek sing mange iku wis wis oke mondoke wis seneng terus pas mulai iku gak dadi kendung iku ya apa Ustazah tipsnya Ustazah
2: nggih okay, terus memang suasana itu mempengaruhi nggih kalau di pondok kan mau tidak mau karena temennya banyak kan nggih semangat nah bagus sekali pertanyaannya dari Bu Dian Ning Dian di Gresik
1: nggih okay.
2: Sepertinya ini pertanyaan yang mewakili banyak pertanyaan dari para emak-emak yang memondokkan putra-putrinya. Jadi begini, Cak Chandra dan seluruh Cak Ning pendengar setia, keberhasilan anak di dalam menimba ilmu di pesantren itu ada tiga hal yang harus bersinergi dengan bagus. Siapa saja? Yang pertama pengasuh pondok dan para ustadz-ustadz. Bagaimana para ustadz ini, pengasuh ini memberikan keteladanan, memberikan pemahaman. Nah, ketika anak akan liburan itu sebelum liburan di briefing dulu. Nah, kita ngaji, kita ibadah itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, anak ini diberi pemahaman bahwa ibadah yang mereka lakukan bukan karena peraturan pondok, tapi memang karena mereka merasa butuh kepada Allah, merasa butuh kepada ridhonya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berperan penting dalam keberhasilan itu dari anak itu sendiri. Kalau anak ini mondok, kok sudah dengan keinginan hati, tidak ada keterpaksaan oleh Allah ini sudah diberi hidayah bahwa dia mondok itu karena memang ingin menjadi orang yang lebih baik, maka meskipun dia di rumah, dia tidak akan terkikis semangat ibadahnya. Nah ini yang terkadang tidak disadari oleh para orang tua, yang menentukan keberhasilan seorang santri dalam menimba ilmu adalah aspek orang tua. Orang tua ini tugasnya boten hanya mengirimi uang, boten hanya mengirimi jajan, tapi yang tidak kalah penting adalah tirakatnya orang tua. Jadi memang dia tidak bertemu dengan putra-putrinya, tapi setiap hari upayakan putra-putrinya ini dikirim dungo dari rumah, dikirim tirakat dari rumah, entah itu sholat tahajud, entah itu misalnya ada wirid-wirid tertentu, misalnya membaca surah Al-Fatihah 41 kali setiap ba'da maghrib, memang dikhususkan untuk putranya, putrinya yang sedang mondok. Ketika anak di rumah juga harus memberikan keteladanan, memberikan contoh nyata. Misalnya kalau tadi kan ditanyakan nggih, anak paling males sholat. Nah, jadi sebelum kita menyuruh anak, kita harus memberi contoh dulu. Ayo nak sholat jamaah, ayo ngaji, ayo nak tadarus. Nah, ketika anak melihat orang tuanya ini kok, wah ibuku, bapakku, alhamdulillah, koyo ustad-ustadku nang pondok, sregep ibadahe, sregep ngajine, bagus tutur katanya, maka anak itu akan menjadi anak yang bisa mencontoh orang tuanya. Begini Cak Chandra nggih, Ning Dian, jawaban dari kami tentang tips agar anak berhasil menjadi anak yang berkarakter dan istiqomah baik di pondok maupun ketika di rumah.
1: Baik. Oke, Pak Parno, karena kita sedang terhubung bersama dengan Ustazah, jadi mohon maaf kita tidak bisa mengangkat telepon dari Cak Parno, nge. Mohon maaf, nge. Monggo kalau mau gabung di 0315462961. Oke, jane sampean yo iso bertanya melalui WA, silakan ning 0896021111968. Nah, ini ada yang bergabung sebentar Ustazah, saya bacakan ye. Ini ada dari Cak Adi di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam ye.
1: Ustazah, sebagian anak muda menganggap mondok itu kuno atau membatasi masa depan. Bagaimana pesantren sebenarnya bisa mencetak generasi yang justru siap menghadapi tantangan zaman modern? Nah, ingatan saya pertanyaannya itu, biasanya itu arek enom iki menganggap mondok itu kuno utawa mbatesi masa depan ngono. Terus ya apa pesantren iku iso nyetak generasi sing justru siap menghadapi tantangan zaman modern, Ustazah?
2: Nggih. Bagus sekali pertanyaannya dari Cak Adi di Sidoarjo. Langsung dijawab nggih, Cak.
1: Silakan, Ustazah.
2: Nggih, Cak Adi, Cak Deneng pendengar setia RRI Surabaya. Pertanyaannya, mondok itu kuno, mondok itu menjadikan kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menghadapi tantangan zaman. Lalu bagaimana sekarang ini? Makanya tadi Ulo sampaikan, kita sebelum memondokkan putra-putrinya kita harus tahu pondoknya dulu seperti apa, sistem pembelajarannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Dan sekarang ini banyak sekali pondok pesantren yang sudah memadukan antara pendidikan salaf atau kitab kuning dengan pendidikan formal yang memang kurikulumnya ini disiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Buktinya sekarang ini banyak sekali pondok pesantren yang lulusannya ini bisa kuliah di
1: Mesir,
2: luar negeri, bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, bisa kuliah di kampus-kampus yang memang kampus itu adalah kampus berkualitas. Artinya apa? Ketika kurikulum pondok sudah tertata dengan bagus, pondok bisa membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran, maka anak ini tidak hanya berhasil dalam ilmu agama, tetapi juga berhasil dalam menggapai ilmu dunia. Sehingga anak ini siap menghadapi tantangan zaman. Nah, kalau misalnya kepengen ngerti pondok-pondok, kita bisa bertanya ke Kementerian Agama terdekat, atau bisa bertanya ke KUA yang ada di kecamatan tersebut. Karena KUA atau Kementerian Agama ini punya data pondok pesantren di wilayahnya masing-masing. Jadi nanti kita bisa meminta saran, meminta bertanya begitu, mana pondok yang cocok untuk anak saya, misalnya demikian.
1: Yeah. Baik, oke. Okay. Oke, Cane, monggo. Tadi ada yang mau bergabung, tapi kan masih dijelaskan, silakan telepon lagi dengan 031-546-2961. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo, Neng Ella.
4: Oke, Mas Andra.
1: Oke.
4: Ini wonten badhe kula tangletaken.
1: Silakan.
4: Oke, nyaten Mas Andra, oke. Putri ini pun saudara saya, dia itu lulusan sekolah, katanya ibunya itu mau dipondokkan, tapi dia nggak mau. Wes nak ngaos di rumah mawon bu, mboten mondok. Sing penting kulo temen lah. Ibu maksa di pondok non di tempat sing hargai agak mahal banget biar dia itu disiplin dengan baik, ngoten kan Mas Chandra. Terus ujung-ujungnya wong jenenge areke wis gak gelem. Terpaksa pulang sendiri Mas Chandra. Loh, ibuke niku nangis, saya opo iki donga opo yo. Kudu diwaca Fatihah tiap mari maghrib uwis. Tak posoi wetone ya uwis, tapi anakku kok sik ngono ayo dikapakno lho. Kan ngoten. Mohon solusi dari Ibu Ustazah. Matur nuwun Mas Chandra. Jawabanipun kula ngantos.
1: Siap. Oke, okay, matur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah dari Ning Ella wonten Pasuruan, Ustazah. Jadi pertanyaannya gini, saudaranya Ning Ella iki Ustazah ono yang pengen memondokkan putrinya. Tapi sakjane putrine iki ora karep ngono. Aku wis ning omahe, aku tak belajar tapi belajar sing genah. Aku wis gak mau mondok ngono. Tapi orang tuanya ini memaksakan, wis pokoke ayo mondok, tak golekno mondok sing larang, sing apik ngono. Terus berangkat tuh saja, berangkat tapi karena memang anak ini tidak minat untuk mondok, akhirnya sampai dek iku mulai dewe. Ya kan ke rumah. Terus
2: kabur,
1: akhirnya
2: ceritanya kabur.
1: Iya kabur. Terus mari ngono, ibu iku mau nangis, saya apa sih kok anakku iki gak gelem sampai wis ditirakati, wis di apa membaca Al-Fatihah tadi habis maghrib itu sudah dilakukan di poso wetone barang ngono. Nah, ya apa carane iki akhirnya bagaimana bisa mengetuk hati anaknya gitu. Soale wis usaha iku wis dilakoni kabeh Ustazah. Lalu bagaimana lah arek isih tetep gak karep ngene iki Ustazah?
2: Oke, jadi ini memang macam-macam ya, kadang ada anaknya karep pondok, orang tuanya berat, tapi yang ini kebalikan. Orang tuanya pol karep mondok, memondokkan, tapi putrinya yang masih berat. Nah, salah satu tips agar anak ini mau mondok, jauh sebelumnya kita ini sudah sonding dulu. Sonding tapi bukan dengan bahasa yang mengancam, bukan bahasa, kan kadang gini, ayo nek awakmu gak gelem ngaji, tak pondok no, nek awakmu dolanan HP yang nang omah, tak pondok no, cek kapok, ah itu kan namanya bahasa yang mengancam, gitu, bukan bahasa yang mendudukan. Namun kita ini sonding kepada anak, misalnya anak kita itu nanti disiapkan SMP kelas 1 dipondokkan, nanti sejak kelas 4 SD ini sudah kita sonding, sudah kita ajak ngobrol, sudah kita beri pemahaman pentingnya mondok, suka-sukanya di pondok ini apa, maksudnya manfaat-manfaat di pondok apa, banyak teman, kemudian nanti juga tempatnya itu juga dicarikan pondok yang tempatnya nyaman. Selain itu ada baiknya, selain sonding, orang tua ini juga sesekali mengajak anak ke pondok pesantren, melihat secara langsung. Selain itu, kalau kita merasa kok kita ini gak sanggup untuk nuturi anak, kita merasa sudah angkat tangan, kita bisa meminta tolong orang-orang yang memang dia itu dekat kepada anak kita. Mungkin temannya, mungkin pamannya, mungkin gurunya, guru ngaji TPQ-nya, agar bisa membantu kita memberikan nasihat pada anak, agar anak ini mau mondok. Yang ketiga mungkin bisa juga, selanjutnya bisa juga ditelusuri. Anak ini punya karakter apa? Apa dia ini karakternya introvert? Dia memang sangat-sangat pendiam, pemalu, sehingga dia ada kesulitan dalam hal, apa namanya?
1: Berinteraksi.
2: Dalam hal komunikasi dengan teman, atau mungkin dia punya karakter manja. Segala sesuatunya kebiasaan makan disuapin, kan ada yang seperti itu. Mandi harus air hangat misalnya, tidur harus dipok-pok dulu. Nah, ketika anak punya karakter seperti ini, maka sejak jauh sebelumnya sudah dididik untuk menjadi lebih mandiri. Ketika sudah dididik lebih mandiri, sudah disonding tentang pentingnya mondok, senangnya mondok apa, anak-anak itu nanti bisa hatinya siap dan terbuka untuk bisa mondok. Begitu Neng Ela dari Pasuruan.
1: Dan memang kalau ngomong tentang mengenali lingkungan pondok, itu memang kebetulan ponakan Chandra ini Ustazah Deku, ketika di pondok no itu ternyata ada trialnya. Jadi 2 hari itu di pondok no si kok ada itu ditakoi, ya apa enak ta, seneng ta gitu. Ya akhirnya ya maksudnya oh yang ini ternyata gitu. Akhirnya mau. Jadi memang ada trial, apa maksudnya itu arek itu dikenalkan di lingkungan mondok. Lah misalnya arek sih gak srek ya mungkin di apa diundur dulu gitu paling ya Ustazah, dengan menyiapkan mental anak itu supaya siap ngoten ya Ustazah.
2: Nggih. Nggih, jadi kalau di pondok-pondok itu biasanya 41 hari pertama santri baru itu anak ini seperti di karantina, jadi tidak boleh disambang, tidak boleh telepon orang tua, karena memang masa-masa adaptasi. Kalau memang dia itu dari masa karantina itu dia berhasil, 41 hari tidak dijenguk, tidak dikirim orang tuanya, tidak bertemu orang tuanya, dia sanggup, berarti insya Allah nanti selanjutnya 41 hari, maksudnya masa-masa selanjutnya dia akan kerasan. Tapi kalau dalam waktu karantina 41 hari ini kok dia itu wis nangis gak berhenti-berhenti, bahkan bahkan ada yang kabur, itu berarti memang dia secara mental belum siap. Gitu.
1: Jadi itu memang ada banyak cara sebenarnya ya untuk bisa apa ya untuk membuat anak iki mau mondok. Cuman memang kudu upaya ngono. Kadang kan orang itu apa ya ketika di pondok no wis pokoknya aku wis bayar, wong tuane wis gak mau tahu.
2: Nah,
1: jangankan bener. Itu ya maksudnya tirakat Ustazah, maksudnya kadang iku lho. Wis pokoknya wis tak bayar, wis pokoknya arek wis melbu aku wis gak iki. Ya karena itu akhirnya lupa yang namanya tirakat, lupa mendoakan. Nah, karena suwi buk dhewe ngono lho. Ya kan wong tuane kan kebanyakan begitu Ustazah. Jadi akhirnya
2: terus ini juga nggih Cak Chandra, yang penting juga hati orang tua itu kudu tatak Cak Chandra. Tatak itu artinya ngenten. Ketika kita sudah memondokkan putra-putrinya, hati kita ini harus 100%. Kadang harus 100% ini siap atau pasrah kepada pondok, karena terkadang memondokkan putra putrinya, tapi di rumah orang tua ini kepikiran, aduh, ambek nangis nangis, kepiye ya anakku, mangane ya opo, anak iki wis turu apa durung, wis mangan apa durung, nang kono kepiye lah, malah kadang hati orang tua yang belum tatak atau belum mantep ini nyetrum ke anaknya, sehingga anaknya ini di pondok jadi murung, jadi keingat rumah ya, terkadang karena orang tuanya yang belum tatak ini, Cak Chandra, ini sudah banyak terjadi.
1: Nah itu, jadi jangan sampai gelisahnya orang tua ini enggak gelisahnya anak, karena nyetrum iku mau ikatan batin.
2: Nyetrum banget ini.
1: Baik. Ustazah, monggo ditarik kesimpulan dari perbincangan kita nih kuau, atau pesan gawe Cak Ning yang ingin memondokkan anaknya, monggo Ustazah.
2: Nggih. Jadi Cak Ning, pendengar setia Cahaya Pagi RRI Surabaya, mondok ini adalah hal yang mulia. Perjuangan orang tua dan perjuangan anak agar anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Niat kita memondokkan anak harus diniati lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Karena memang orang tua ini punya kewajiban mendidik putra-putrinya. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua merasa tidak sanggup mendidik, tidak sanggup memberikan pengajaran agama yang tepat, gih, maka menjadi kewajiban orang tua untuk memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren. Dan jangan sampai kita ini salah memilih pondok. Kita pilih pondok yang tepat, legalitasnya apakah sudah terdaftar di Kementerian Agama, kurikulumnya, tingkat keamanannya harus kita perhatikan. Selanjutnya orang tua juga harus tatak, harus ikhlas, harus ridho memondokkan putra-putrinya, harus dikirim dengan berbagai doa, berbagai tirakat agar menjadi anak yang berhasil. Dan sudah terbukti nyata di masyarakat ini para santri memberikan kontribusi yang banyak untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara. Jadi kesimpulannya, mondok wajib, sekolah penting. Demikian yang dapat kulo sampaikan untuk acara pagi ini. Kathah kekirangan, kathah kalepatan, nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun, sampun midhangetaken menawi wonten kesaenan menika saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, menawi wonten kalepatan, wonten kekirangan saking kawula pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Ustazah Wali Wafiatul Muflihah, Sarjana Hukum Islam selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gayungan Kemenak Kutha Surabaya. Mugi-mugi kita saged pepanggihan malih wonten ing sanes wedal nggih Ustazah. Matur nuwun sangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih Cak Ning, sampun rampung di acara Cahaya Pagi di menika nggih Cak Ning, Chandra sing ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan. Matur nuwun sanget, Chandra akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Semini siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno, pasar murah dadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Saliyane iku, pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau. Kabar liane caning, Perum Bulog cabang Tulungagung gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan.

Jejaring sampean sening serangkaian Tanjung Perak pagi. Jejaring ye. Jejaring aku duwe informasi. Jadi sing lagi viral iki lho jejaring yo. Jadi gak suwe setelah video sidak wakil wali kota Surabaya Armuji alias Jaji tentang pengontrak sing gak gelem pindah viral ning media sosial, kondisi ning omah kontrakan iku tampak sepi lan lengang. Teko pantauan wartawan jane ya kontrakan sing ana ning dalan Kalisari Sayangan nomor 21 lan 21 A Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya iku isih ditempati pengontrak ning dina Selasa tanggal 7 Juli. Tapi beberapa bagian omah sing dalam video sidak Cak Jiki isih berdiri saiki wis rata dengan tanah. Menurut penuturan tetangga, bangunan ning bagian ngarep dirobono pemilik sekitar 10 hari lalu. Puing-puing bata merah, pecahan tembok, barek material bangunan iki ketok numpuk ning bagian ngarep oma, menyisakan dalan setapak ning sisi kanan lan akses mlebu loro keluarga pengontrak sing isi tinggal ning kono. Kontrakan saiki dadi polemik adalah bangunan sambung sing memanjang ning belakang. Selain sing ditinggali rong keluarga iku, bangunan lain ya wis gak berpenghuni, sehingga dirobono balik pemilik janing. Sementara ning bagian belakang sejumlah barang-barang duwene pengontrak mulai ditata lan ditokno, soalnya mereka hanya diberi waktu 1 bulan balik pemilik gawe mengosongkan bangunan iku. Dadi kronologine janing ya polemik pengontrak rumah ning Surabaya iki mencuat setelah video sidak Cak Ji viral ning media sosial. Dino Selasa tanggal 7 Juli, jam 11 bengi, video sing diunggah akun Instagram @cakji iki wis ditonton luwih teko 10 juta akun. Anak pemilik rumah, Putri, jelasno bahwa ayah iki jenenge Bambang wis tuku omah beserta tanah iku secara sah 2014. Surat-surat ya wis dikantongi keluarga Bambang sejak 2018. Permasalahan muncul pas jaluk keluarga saat meminta keluarga sing mengontrak untuk pindah mergo tidak pernah membayar sewa. Tapi keluarga iku menolak mentah-mentah lan malah menuntut kompensasi sebesar 60 juta. Ya apa ngene ku ya. Diusir gak gelem bayar sewa iku gak gelem tapi malah jaluk pesangon 60 juta jare ini. Ya kan? Jadi ini Cak Ji belong ini lek mau minta pesangon yo ke Mikana pesangon iku yo seikhlasing lo ya. Suasana semakin memanas ketika anak Bambang menawarkan kompensasi sebesar 1 juta per orang. Dia yang ngekei batas waktu seminggu ning keluarga pengontrak gawe ngosongno rumah iku. Jadi ini iki Cak ning yo. Jadi ini yo. Yo gak iso mbok pikir gampang ta omah ngono iku. Ya kali 5 juta dadi apa? Tanah gak cukup 5 juta, kontrak gak cukup jarene wong wedok sing ngontrak iku jane. Caci terus nawakno jalan tengah dengan meminta pemilik memberi kompensasi 5 juta per orang. Anak Bambang setuju dengan catatan penyewa harus keluar dalam waktu 1 bulan. Ngono. Ya, tadi iki polemik yang sangat-sangat sangat-sangat ruwet ya, Masya Allah. Sing duwe omah iku malah apa ya, malah dirugikno. Iki terus ya apa ngono ya. Ya, begitulah kehidupan ya, Caneng ya. Jadi perlu dipahami saja.

0: yen kuwi.
1: Cakne ning serangkaian Tanjung Perak pagi, pastine dhewe yo akan mendengarkan siaran Bangun Desa. Nah, cakne siaran Bangun Desa dinten iki nggih cakne nggih saiki edisi dina Rebo tanggal 8 Juli 2016 jane yo. Dino iki ngangkat judul ilangi LPG. Caning iki Bangun Desa Rebo 8 Juli 2016 sugeng mitangetaken.
2: Caning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik ilange LPG. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: beli.
1: Oh, iya. Oh, Bu RT. Iya, Bu, beli apa, Bu? Monggo.
0: Beli LPG, Bu.
1: LPG, oh ya. Bu.
0: Yeah.
1: Ibu ini tergesa-gesa apa? Nyantai.
0: Nyantai, Bu.
1: Nyantai ya. Gini, Bu. Saya itu sebenarnya sih mau curhat. Curhat apa lapor ya? Gini loh, Bu. Saya itu loh, Bu. LPG saya itu sering hilang, Bu.
0: Kok bisa, Bu?
1: Ya, bisa, Bu. Namanya maling ya wis segala macam cara pokok iso nyolong, Bu. Nyatane, Bu, yo LPG ku dicukoki ae. Aku jongkel, Bu. Kira-kira nduk kene wis gak aman, Bu. Dadi aku bingung, Bu. Terus yo apa maneh katene ya? Coba sampean sing ngono kelangan terus apa gak yo mangkel to, Bu. Aku iki lho, Bu, dodol iku ngara badhe piro sih? Dicolongi lho LPG ku. Sumpah aku, Bu.
0: Walah, hilang berapa, Bu?
1: Ya, satu minggu itu kehilangan dua. Terus yang minggu ini juga dua, jadi empat, Bu.
0: Loh, kok baru bilang sekarang, Bu?
1: Ya, maksudku ya sudah. Mungkin aku lupa ya, dibawa orang. Tiba, tak ingat-ingat, gak ada yang bawa, Bu. Ini hilang dewe, orang sing joko. Ini loh, Bu. Jadi aku ini kate lapor nang sampean ku gak enak wong ngatasine LPG ae. Kaitan jek situ. Jos sudah dipapat ya, Bu, sing ilang. Terus yo opo terusan? Aku kudu nek gak curhat nang sampean cek dijogo keamanan lan si PCR we. Luwe anu ditanggung jawab lho, Bu, cek jogo kampung.
0: Loh, Ibu udah dapat solusi belum?
1: Yo sih aku sih diwuri arah-arah di pohon pasang CCTV cari ini.
2: Bu Ami.
1: Iya.
2: Beli teh dong.
1: Teh yo.
2: Weh, Bu RT, ngapain, Bu?
0: Beli LPG.
2: Walah.
3: Walah, Bu.
2: Bu, sampean ngerti gosip gak, Bu?
0: Enggak.
2: Iki lho. Sepatu hilang, Bu.
3: Iya, Bu. Loh, ya
0: mana?
2: Ya kamar ngarep lho, Bu, masa hilang, Bu?
0: Loh, enggak dicek dulu tadi itu CCTV.
2: Udah dicek. Oh, belum ada CCTV.
0: Walah.
3: Baru pasang ini, Bu.
2: Heeh. Wis dipasang gerung, Bu.
1: Wis dipasang pisan. Tapi rahasia lho yo. Aja ngomong-ngomong lho yo.
3: Enggak, Bu, enggak.
1: Rahasia dise.
2: Ben ketekel iku sapa sing njoko.
1: Lah iya rek, ya apa rek wis dongakno rek nang anu nang terungkap masalah iki yo. Sapa sing dadi malinge iku ya?
0: Iya, Bu.
2: Tuh.
0: Iku apa cek miku iku cek gak ilang-ilangan cek apa panci-panci ku tak kaya masak iku lho, Bu. Gak sido masak aku iki gara-gara panci ilang iku lho.
2: Masa sepatu kesayanganku, Bu, dijoko. Aduh, mari kene apa mani kunci peda-peda dijoko, Bu.
1: Iya. Lah iya rek aku iki mikir ngono. Lah sakno arek kos-kos liyane nek nduk kos-kosan kene ana sing tangani dawa ngono.
2: Kan Bu, iku kurang apa jadi tangan barang. Kae iso tuku dewe apa piye?
1: Iya. Nek jenenge wong tangan dawa iku dimanapun ana klebat barang sing perlu diamankan kuwi jelas dicopo. Pokoke delok aman titik ngurus kudu nyolong ae. Wis sifate nyolongan iki koyo ngene iku rek.
2: Aduh.
1: Bapake wong ku padha lak yo aman dunia iki.
2: Iya sih.
0: Walah, semoga habis ini aman ya, Bu.
2: Iya, Bu RT. Waduh, iki malingan di sini.
1: Sudah saya pasang, Bu, CCTV-nya biar ketangkep malingnya. Ngono lho, Bu, aku iki yo pekel yo arek iki yo melok kelangan barang gak aku ijene tibakno.
0: Oh iya, Bu, semoga malingnya dicepet ketemu, Bu.
1: Iya. Ini LPG-nya, Bu, ya.
0: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya.
2: Ya, Bu RT, bye, Bu. Wes Bu, dinteni Bu mari gini pasti kecekel wis ta. Kak ngarap Bu mek pisan iku.
1: Apa-apa to rek? Piro wisan duwike anggitmu?
2: Sepatuku ya gak murah iku, Bu, kesayanganku.
0: Iya, Bu, aku apene masak iku lho gak sito.
1: Kayak sampean iku wis gak usah dipikir, kalau mie kok.
2: Lho, panci-panci barang, Bu.
0: Iya, Bu. Ya Allah, panciku.
2: Panci gak murah, Bu, iku panci sing lumayan, Bu.
1: Yo.
0: Panci legend iku, Bu, panci jaman
2: iku wis
0: jaman boyot-boyotku.
2: Boyot-boyot mah gawat, Mbak.
1: Ya lah, kita teng, wes. Nang, rek, nang mulai kono rek.
3: Yes,
1: heran aku arek-arekku masalah. Pong pekoro mie ya, kok ribet deh. Lah sing sana aku udah sana mbek aku. Wes, tak turu be, wes aku kate pegel tak turu diluk.

0: Aduh, kok luwe ya wetengku iki? Apa tak golek panganan yo? Tapi duitku pas-pasan rek, gurung tak doli ku LPG winane ambek panci-panci ku barang. Sih, tak metu. Tak golek panganan dek kulkas arek-arek iku biasane ono kok naget-naget barang. Papa kok tak cukup. Tak pangane. Sepi kan yo, biasanya yang mene iki budal kerja kabeh kok. Untung ae aku prei. Dadine iso cukup maneh. Bebeke bukos yo gak jogo warunge. Tak cukup maneh pisan. Tak LPG tak kopi sak renceng lah yo. Ono untunge. Aman ternyata. Sih, tak deloke ndek kulkas. Ono kira mi kapan ane iku yo ternyata nyetok mana aree tak jauh kabe tapi apa yo tapi aja wes kok tambah kepeng kok tambah dikira kok hilang kabe tadi saat naik loro iki barang ono sandal nganggur iki isak sih tak dol mana piro kek dim anak mana tak gak yo aduh aku diketahuan iki. Wis iki ae wis. Nentak mlebu kamar maning aku. Wis.
1: Ya apa jenenge? Duh, ya. Ora mure mana? Aku ki lho gak tahu barangku mure-mure koyo ngene. Sik. Duh. Aku kok pikiranku gak enak. Sik. LPG sih, foto gak hilang. Tapi ini apa ya sing hilang? Kayak jajan deh, jajan ini. Sih tak terlalu CCTV lo. Lo ya, mari ono omel bu lo, ura panganan lo, buka kulkas. Oh, sih tekodian. Ternyata ada iki. Oh alah. Ya apa? Aurel, Rini ya Aurel.
2: Ya apa? Ya lah apa, Bu?
1: Aurel, Rini yo kilo tak durung.
2: Cil, sila Rini yo iki lho. Hot news.
1: Kilo,
2: Apa, Bu?
1: CCTV ku delon lho.
2: Lho kan bener, Bu, kandhani ku.
1: Ya Allah. Wis kok kesuwen ae di paran nang dukun.
2: Iya, ku kilo dijogo kon yo. Sandalku.
1: Ya apa rek arek iki rek gak kenek disano tiba-tiba.
2: Ayo wes. Buka. Iku lawange buka.
3: Mbak,
2: ayo Rin yo, cok ndelek kon.
0: Apa iki? Kok rapo? Ngaku kon saiki.
2: Sandal sepatuku nandi?
0: Loh, ya Allah apa, Mbak?
2: Apa-apa, cok sok polos.
0: Maksudte apa?
2: Ayo. Ndi? Miku ndi?
1: Lah apa sih, Mbak? Arek nyolong-nyolong koyo ngene iku, he? LPG ku lepapet, Mbak. Sing ilang.
0: Loh, sampean Sanru tekan di kok aku sing joko iku.
2: Aja sapa los.
1: Sampeyan niku gak ngerti ta? Saiki wis tak pasang CCTV.
2: Mampus
1: iki lho sampeyan iki lho. Lho, sampeyan ya ta?
0: Lho,
1: ya ta? Masa sampeyan apa sampeyan nyolongan koyo ngene iku, he? Oh, jek arek kok nyolongan.
2: Mbak sampeyan iki.
0: Ya Allah,
2: nyolong.
0: Gak ngono, Mbak. Gak maksud kayak ngono aku.
2: Gak maksud apa maksudnya?
1: Sampeyan iki lho nyambut gawe, bayarane yo akeh, lho kok yo gak cukup ae sih sampeyan kok direwangi nyolong-nyolong kayak ngono, he?
0: Nggih sepurane, Mbak. Kulo gak maksud nyolong kok sebenere.
1: Terus gak maksud nyolong kok apa? Sebutin sampeyan joko LPG ku wis papat, yo to. Saiki sampean njogo pangan-panganan koyo ngono ya apa sih maksude?
0: Aduh, kula kepepet mangkane nyolong ngene iki, Bu.
1: Kepepet.
0: Lho, ada apa nih rame-rame?
2: Iki lho, Bu. Ya Allah, telon iki lho.
1: Bu, ternyata Bu arek iki, Bu, sing nyolongan ku, Bu. Gak nyono. Kayak mau meneng kaya ngono ya tiba-tiba kaya nyolongan sih. Semen lo utang kok aku gak apa-apa, Mbak. Tak gawani tapi nek gak ada duit. Ojo nyolong-nyolong kaya ngono, Mbak.
0: Betul. Iya, Bu.
1: Elek uang, Mbak. Nyolong iku, Mbak. Lapo semen iku.
0: Ngisepurane, Bu. Gak janji wis gak tak ulangi maneh hilaf kula.
1: Hilap. Ya lah mbak, mbak kok saiki baru ngomong hilap. Wingi-wingi ku sampe nanti.
0: Loh mbak, kenapa nyolong nih mbak?
3: Kulo kepepet Bu RT, mangkane niki gurung-gurung tak dol kok Bu RT. Niki lo tak balekno kabeh iso Bu RT.
1: Loh, LPG-ne kurang didol ta?
3: Dorong Bu.
1: Loh iya, tak jongkok mana nek ngono mbak.
2: Eh, sepatu kundi.
0: Miku ndi balekno.
2: Sepatu sandalku mau cuma Joko.
1: Heh, nek miku si pangan.
2: Oh, murus kon yo kapo.
0: Mampus kon. Expired iku.
3: Tak balekno, tak tembui kabeh kok. Popo kok, Mbak. Tapi ojo di laporno nggih, Mbak.
2: Tak viralno, Bapak.
3: Ojo ngono. Aku
0: kok jupuk niku jupuk HP-ne, HP-ne.
2: Oh, ini jupuk temen kon yo, temen.
1: Ya wis mbak, wis gak tak viral no sampean. Tapi semen kudu sadar mbak yo. Ojo dibalani maneh nyolong koyok ngeniku. Semen nembunge misalnya utang, tanjaluk dikei mbak, nek semen keadaan kepepet. Tapi sopo nyono lek semen wong nyambut gawe bareng gede kok sama gak ada duit.
0: Nggih. Jangan diulangin lagi ya mbak. Kalau lebih dari dua kali saya laporin polisi loh.
3: Iya Bu RT, enggak bakal ulangin lagi kok. Bu kos juga maaf sama mbak-mbak Mbak Cila, Mbak Aurel. Ayo dilapor nang nggih.
2: Makane tak?
1: Iya wis nek ngono wis. Wis nek ngono tak lebih cinta
3: ya.
1: Cukup Mbak yo. Ya wis semen wis pokok semen sadar wis gak nyolong maneh.
3: Iya.
1: Kata viralno.
3: Ya wis.
2: Yo Mbak.
1: Wis saya balik boleh.
3: Yo
1: ewang ngono cukup gawa LPG ku iki.
3: Nggih.
4: Semanten siaran bangun desok, kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami nuwun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya jane sik ning Tanjung Perak pagi sik dikancani Mbak Chandra dan Chandra sik ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan. Dadi ana waktu akeh ge ngrungokno lagu-lagu pop Jawa ning sepanjang Tanjung Perak pagi. Ya wis jane yo aku duwe informasi jane dugaan pungutan ning warga saat mengurus administrasi pindah masuk. Ya kan pindah masuk kartu keluarga ning Kecamatan Sememi entuk ana perhatian serius teko pemerintah Kota Surabaya cak ning yo. Dadi Kepala Bapemkesra Pemkot Surabaya Arif Budiarto jelasno setelah ngentukno laporan teko warga terkait pungutan iku, pihake bergerak cepet nglakokno penelusuran ning lapangan. Teko hasil dialog cak ning yo bare pengurus wilayah, pungutan iku adalah bentuk partisipasi warga gawe pembangunan lingkungan, tapi mekanisme pelaksanaane gak sesuai bare ketentuan mergo gak diketahui pihak kelurahan. Jadi teko penjelasan pengurus, dana pungutan iku dimaksudno gawe pembangunan lingkungan koyo pagar makam lan kebutuhan kampung liyane. Masih koyo ngono cak ning yo Arif nyebut penggalangan swadaya iku gak sesuai mbarek perwali nomor 112 tahun 2022 tentang pembentukan dan pembinaan RT RW dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Menurut perwali, dana swadaya wajib dilaporno ning kelurah gawe dievaluasi lan memperoleh persetujuan. Hasil pengecekan tahapan iku gurung dilakono, lurah gak pernah menerima laporan janeng. Agar kedadean serupa gak terulang, Pemkot jaluk camat dan lurah gawe ngekei sosialisasi ning RT lan RW. Menurut Arif, lurah duweni kewenangan memberikan koreksi apabila besaran iuran tidak sesuai.